Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumambar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: Kunci merupakan salah satu dari 4 benteng pertahanan yang dibangun Belanda di Kabupaten Sumedang. Letaknya diapit 2 ruas jalan, sekitar 250 meter sebelah barat alun-alun Sumedang, tepatnya di Dusun Panjunan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Sebenarnya, Gunung Kunci bukan gunung bentukan alam. Bukit seluas sekitar 4 hektar tersebut sengaja dibangun untuk keperluan pertahanan. Benteng itu kemudian ditutupi tanah sehingga tersamarkan menyerupai gunung. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, areal Gunung Kunci ditanami pohon pinus. Pada tahun 2004, kawasan Gunung Kunci ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya dan menjadi populer sebagai tempat wisata di Kabupaten Sumedang. Di ujung pendakian bukit, terdapat mulut goa yang menyerupai gerbang. Di bagian atasnya terdapat simbol 2 kunci menyilang serta tulisan Panjunan dan Gunung Kunci 1917. Benteng Gunung Kunci dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum tahun 1914-1917. Mulanya, benteng itu disebut Panjunan, merujuk pada lokasi benteng berada, kini masyarakat lebih mengenalnya sebagai Gunung Kunci. Benteng Gunung Kunci memiliki luas sekitar 2.600 meter persegi. Di dalam benteng terbagi atas 3 bagian atau lantai. Lantai 1 untuk ruang prajurit, lantai 2 untuk ruang perwira, lantai 3 sebagai benteng pengawas atau pertahanan. Semua bagian dilapisi beton setebal 1 meter. Di badan bukit terdapat lorong-lorong dan ruang-ruang dengan berbagai fungsi, di antaranya sebagai bunker, ruang penyimpanan senjata, dan ruang tahanan. Benteng Gunung Kunci dibuat melingkar dan menghadap ke pusat pemerintahan Sumedang. Kabarnya benteng dibangun salah satu fungsinya untuk mengawasi kegiatan pemerintahan pribumi, juga untuk pengawasan jika ada serangan yang datang dari pusat kota. Meriam-meriam di benteng pun dipasang melingkar, mengikuti desain benteng diarahkan ke pusat kota dan tempat-tempat strategis lainnya. Pendengar, kita simak salah satu dari pengunjung Gunung Kunci, Mang Ihin.
1: Saya sebagai orang Sumedang merasa bangga ada tempat bersejarah, yaitu Gunung Kunci yang ada di Sumedang, sampai saat ini masih terawat dan masih ramai dikunjungi oleh penduduk Sumedang, malah dari mana-mana juga di luar Sumedang juga banyak yang berkunjung ke tempat ini. Pertama, di pintu gerbang atau pintu masuk situ ada kunci yang menyilang ya, seperti itu. Nah, itu jadi ciri khas. Kemudian yang kedua, guha-guha yang ada di atas lantai 2-3, ada lorong-lorong yang memang tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. Mungkin yang ketiga yaitu sekarang itu keindahan sekitar Gunung

0: kalau tidak berkunjung ke Gunung Kunci, karena Gunung Kunci menjadi tempat pilihan kunjungan wisata yang ada di Sumedang dengan tempat yang sudah tertata rapi dan enak, nyaman untuk melepaskan kelelahan dan kepenatan.
1: Kini Gunung Kunci menjadi salah satu tempat wisata favorit masyarakat. Tiket masuk yang terjangkau, tempat yang sejuk, pemandangan yang indah, serta lokasi di tengah kota membuat Gunung Kunci ramai dikunjungi setiap akhir pekan dan hari libur. Sarana di area wisata juga terbilang bagus, mulai dari jalan setapak, toilet umum, serta terdapat pula warung-warung di sekitar kawasan.

0: Alhamdulillah, di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, bukan tekstil, Pak. Tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian dengan pembangunan

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kacamatan Tambaksari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna, nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Unikna nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin sacara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, saperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedengken pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atau 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian ti eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Mia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: NNI bersuara Piala Dunia.
2: Serangan demi serangan, gol demi gol, rame pisan euy.
1: Seluruh Indonesia.
2: Yuk urang kupas tuntas di Ngawangkong Piala Dunia 2020 genep di Propat RRI Bandung.
1: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Sampurasun, pasun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wirujeng enjing. Ngawangkong pagi Sampurasun Pasundan hadir kembali menemani Anda. Tepat saat ini pukul 8.30 hingga pukul 9. Obrolan wangkongan pagi hari ini berkaitan dengan polemik ya, yang saat ini terjadi nih. Kamu di dunia pendidikan yang sedang ramai menyoroti kebijakan dari gubernur terkait pola pelaksanaan pemetaan calon murid baru PCMB. Kebijakan digitalisasi ini memicu protes dari ratusan orang tua murid yang merasa kebingungan ya, terutama karena adanya perubahan drastis dari yang dulunya terbiasa datang langsung ke sekolah, kini dipaksa memahami sistem digital secara instan. Ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Kami sudah hubungi di kesempatan pagi hari ini. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Asep Tamam. Beliau adalah dosen UIN Bandung, berikut juga DPK Universitas Islam Kiai Haji Ruhyat Cipasung Tasikmalaya, juga Wakil Rektor Unik Cipasung. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun.
1: Ya, selamat pagi Sampurasun.
0: Rampes, gampang Pak Asep.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Senang sekali Pak. Terima kasih sebelumnya sudah mau berbincang bersama di Perempat RI Bandung begitu Pak ya. Mungkin Bapak juga sudah mendengar berita perihal yang terjadi saat ini, mungkin ya menjadi sorotan di masyarakat, terutama orang tua murid yang kebingungan dalam perubahan yang mungkin dalam PCMB gitu, yang mungkin drastis, yang dulunya harus datang ke sekolah, artinya secara langsung nih orang tua murid bisa berhadapan dengan pihak sekolah, tapi sekarang dengan dunia digital, apa agak ketimpangan begitu Pak saat ini, bagaimana Pak menurut pandangan ya. Bapak
1: ya, memang ini rutin tahunan ya, lalu ada permasalahan seputar. Kalau dulu PPDB kan sekarang menjadi SPMB. Ya memang dunia digital sebetulnya sudah tidak aneh lagi nih, terkhusus bagi Gen Z ya. Tapi bagi orang tua tetap saja ini masih menjadi sesuatu yang berat, terutama berkaitan dengan aplikasi-aplikasi. Tetapi tentu, ini juga catatan, tidak semua Gen Z itu kemudian mengerti juga, memahami, menguasai hal-hal seperti ini.
0: Iya, betul.
1: Makanya kalau SPMB tahun ini terkhusus di Jawa Barat, karena memang ada berhadapan antara sekolah maung ya dengan reguler.
0: Iya.
1: Jadi saya memiliki catatan ya bahwa untuk segala hal itu memang perlu persiapan yang holistik, yang komprehensif gitu, sehingga hal-hal yang seperti ini sejatinya tidak ada, tidak terjadi. Apalagi misalkan ketika problem-problem permasalahan SPMB ini terjadi setiap tahun gitu. Artinya tahun berikutnya harus ada evaluasi sehingga persiapan untuk SPMB selanjutnya itu sudah matang, sudah clear, sudah fix, sudah tinggal prank gitu.
0: Iya, artinya kebijakan digitalisasinya ini belum matang gitu ya. Jadi berpotensi menciptakan ketimpangan begitu ya Pak ya.
1: Ya, bukan hanya di sekolah ya, tetapi juga di beberapa kampus, ketika digitalisasi ini dipaksakan tanpa kemudian ada proses yang panjang, yang matang. Tidak panjang tetapi matang lah, sehingga menghadapi SPMB ini baik sekolah, baik murid, baik orang tua itu sudah tidak lagi ada masalah. Kita belajar dari katakanlah misalkan sistem di pemilu lah gitu. Jadi pada waktunya itu ya semuanya sudah tinggal membunyikan lonceng, lalu kemudian proses itu berlangsung secara baik, secara lancar.
0: Baik, spesifiknya yang seharusnya dievaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini juga gubernur yang punya inisiatif begitu ya Pak untuk PCMB ini, sebelum meluncurkan sistem ini, apa yang harus dilakukan begitu ke depannya Pak?
1: Ya, ada dua hal yang paling krusial dalam kaitan ini ya, terkhusus bagi Gubernur Jawa Barat, adalah tentang satu tentang implementasi, dua tentang konsistensi. Sebetulnya ini kan program mulia, tujuannya juga sudah tercatat lah di benak kita semua gitu, tujuannya mulia baik gitu.
0: Yeah.
1: Tetapi untuk urusan implementasi ini dari dalam berbagai hal, bahkan luasnya itu di Indonesia gitu. Tentang MBG misalkan itu kan program baik, program mulia gitu. Tapi ternyata implementasinya
0: di lapangannya gitu.
1: Ya, banyak, sangat-sangat banyak masalah gitu. Dan bahkan kalau kita merinci berbagai permasalahan-permasalahan di Indonesia itu, titik masalah krusialnya itu ada di implementasi. Makanya ya, catatan pentingnya tidak cukup dengan tujuan, tidak cukup dengan niat, tidak cukup dengan program baru, tetapi juga yang mungkin 80% dari semua itu adalah implementasi. Makanya yang pertama implementasi, yang kedua adalah konsistensi ya. Konsistensi itu begini, Gubernur Jawa Barat kan ini mencanangkan program mulia tentang Sekolah Maung gitu, atau PCMB yang cukup kaget gitu. Bagi kita juga baru, banyak yang baru mendengar PCMB. Nah, konsistensi maksudnya begini. Sebetulnya tahun-tahun kemarin juga sudah banyak program gubernur itu yang sepertinya ini tidak konsistensinya lemah. Program barak militer sudah enggak terdengar lagi. Program anak ke sekolah tidak bawa motor sudah kemana gitu. Kemudian yang masuk sekolah atau berbagai jam malam atau apalah gitu. Nah, ini banyak yang kemudian muncul rame, lalu kemudian istikam, istigo. Mudah datangnya, rame datangnya, kemudian hilang dengan
0: hilang cepat. Begitu saja begitu ya Pak ya.
1: Jadi memang ini dua hal ya. Implementasi dengan konsistensi ini adalah catatan yang ya harus menjadi bahan evaluasi yang berdampak. Kalau evaluasinya seperti ini terus kan tidak berdampak.
0: Baik.
1: Kita hari ini dikenalkan dengan satu term yang menasional tentang berdampak. Sepertinya ini ya catatan, terutama ketika saya membaca atau menonton atau menyimak di medsos, terkhusus di Instagram lagi, bahwa kisru masalah SPMB ini ya telah menghadirkan, mengundang begitu besar ya perhatian publik. Terusur di Jawa Barat.
0: Baik, jadi secara nilainya begitu baik, ini sangat baik ya Pak. Kemudian juga ini gebrakannya luar biasa ya Pak ya. Terkaget-kaget juga masyarakat dengan adanya, dan ini satu hal yang baik begitu. Tapi harus ditunjang juga dengan tadi continue begitu ya, keberlanjutannya begitu ya Pak, kegiatan-kegiatan.
1: Implementasi
0: dan kontinuitas ya. Baik, konsistensinya baik, betul sekali Pak. Baik. Jadi ya ini transisi seperti ini mudah-mudahan saat ini dialami oleh masyarakat ini harus menjadi pelajaran begitu ya, kedepannya melakukan pendampingan kah, atau ya paling tidak ada ikhtiar untuk meminimalisir gitu ya kepanikan orang tua begitu ya Pak ya di tahun mendatang.
1: Ya ini kan muaranya sebetulnya pada profesionalisme ya.
0: Iya betul.
1: Ketika misalkan kemarin kisruhnya tentang sistem di di admin. Nah ini ternyata setelah misalkan KDM sidak itu ternyata di sana ada sebuah pemandangan yang menyeruak ya, yang bermuara pada ternyata ini tidak profesional.
0: Baik.
1: Jadi ya ini juga kan masuknya ke implementasi ya. Dalam implementasinya ada ketidakprofesionalan, ada kemudian juga mismatch ya, antara antara yang dituju dengan yang terjadi gitu. Antara dustain dengan dustolennya itu masih ada ketimbangan, dan ini catatan sebetulnya ketika KDM hari ini ingin dalam berbagai hal itu profesional, tidak ada masalah, nir masalah ya gitu, tetapi nyatanya ya apalagi misalkan kalau dikaitkan dengan dunia politik itu, dipolitisi gitu. Ini kan pada akhirnya akan memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Baik, nah ini sesuai tema kita, jika dahulu harus datang ke sekolah dan kini harus memahami sistem digital begitu Pak. Artinya Ini ada pergeseran pola interaksi orang tua dengan sekolah begitu ya pada saat PPDB atau SPMB ini begitu ya Pak ya?
1: Iya, memang kebetulan saya juga ketua dari penerimaan mahasiswa. Ini mahasiswa baru di kampus gitu. Dan ketika misalkan kita pendaftarannya itu melalui dua jalur ya, online dengan offline itu. Ya, yang offline itu kan tidak begitu sulit lah gitu. Karena di pihak panitia sudah disiapkan panitia yang bisa mengantarkan dari offline itu ke online gitu. Tapi yang jalur online ini ya tentunya misalkan harus menginput ini, menginput itu.
0: Iya, betul.
1: Ini belum sejatinya seharusnya ini sudah dikuasai benar oleh
0: masyarakat ya.
1: Kita. Oleh masyarakat kita gitu. Nyatanya memang karena umumnya kita masuk ke jalur media sosial itu untuk mencari hiburan, untuk
0: ya, game. Betul sekali.
1: Ketika dihadapkan dengan hal-hal yang seperti prosedural ini. Yang seperti ini, gelagapan. Ya perlu pendampingan juga. Dan di titik ini saya membaca bahwa pihak sekolah hari ini itu ngantornya bahkan banyak yang sampai malam, sampai jam 8, sampai jam 10 gitu, untuk urusan ini. Ini kan repot lah, repot. Sementara mereka mungkin dibayar atau tidak gitu di pihak sekolah itu.
0: Baik. Oke, ini jadi memunculkan gap baru ya antara orang tua yang melek digital dengan yang tidak ya Pak ya. Khawatirnya juga kasiannya dengan kondisi anak yang punya prestasi ya gitu ya dan mampu masuk ke sekolah mau ini tapi tidak ditunjang dengan juga kepiawaian dalam dunia digital begitu ya Pak ya.
1: Ya. Dan sebetulnya negara sudah hadir, pemerintah sudah melakukan ini, pemerintah juga sudah terus menggembor-gemborkan dunia digital atau era digitalisasi ini sudah cukup kuat. Tetapi nyatanya bahwa pendidikan kita itu berjalan pada tempat, pada posisi di mana teknologi ini berjalan sangat-sangat cepat. Ya sehingga ya tetap kalaupun kita berjalan ternyata teknologi berlari. Makanya dalam hal ini perlu pemahaman yang menyeluruh gitu. Kalaupun misalkan ada program ini program itu, ya kita juga harus menghitung hal-hal seperti ini sehingga butuh waktu yang cukup lah itu untuk dari mulai sosialisasi sampai ke implementasi itu ya perlu waktu yang cukup, upaya yang kuat gitu.
0: Oke. Kemudian juga ini apa ada kekhawatiran Pak dari PCMB ini menyortir murid lebih dini jadi berdasarkan data saja gitu Pak. Bapak melihat ini bagaimana nih pemerataan pendidikan antara sekolah maung dan juga reguler gitu Pak?
1: Ya, memang ini sekali lagi ya, ini berangkatnya dari niat yang baik, tujuan yang mulia gitu. Tetapi memang saya melihat ya, kalau boleh saya mengkritisi KDM ini, pikirannya memang sangat progresif. Progresif. Dan kemudian apa yang yang melintas dalam pikirannya kemudian dicoba, direnungi, lalu kemudian diimplementasikan. Tetapi tadi mestinya juga harus bermuara harus juga berdasarkan pada apa yang terjadi, produk kebijakan apa yang dikeluarkan di tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau agama mengajarkan misalkan yang terbaik itu adalah yang konsisten walaupun sedikit gitu. Nah, kalau misalkan produk kebijakannya sangat banyak lalu kemudian tidak konsisten, ini juga kan di antara gambarannya ya apa yang terjadi hari ini. Jadi saya sering menekankan ke mahasiswa atau ke siapapun bahwa niat yang baik dan tujuan yang mulia itu tidak cukup.
0: Bahkan
1: saya memposisikan niat itu 20%, tujuan itu 20%, 60%-nya itu ada di implementasi.
0: Baik.
1: Jadi yang harus dipikirkan itu bagaimana implementasi dari program yang memiliki niat baik dan tujuan mulia itu kemudian berkawin gitu.
0: Iya.
1: Dengan implementasi yang maksimal, yang profesional, melihat juga dengan latar belakang masyarakat kita hari ini, ya tidak semuanya siap gitu.
0: Iya betul. Awas. Sehingga dibutuhkan kan agak sulit ya, dibutuhkan seperti apa adil saat ini, harus disesuaikan juga dengan kondisi masyarakat begitu ya Pak ya.
1: Ya, tetapi catatan pentingnya tadi saya sampaikan bahwa negara sudah hadir
0: ya Pak ya.
1: Upaya untuk digitalisasi betul. Ini maksimal di berbagai bidang. Operator-operator di sekolah-sekolah juga sudah sangat canggih hari ini. Tetapi ternyata operator untuk urusan ini sampai harus dicopot kan itu UPTD apa teknik apa informasi dan tek apa ya TIKOM-nya itu di Kanwil apa pendidikan provinsi itu sampai harus dicopot karena memang ya ini sangat penting gitu. Nah ini harus menjadi catatan ke depan, tahun depan apakah KDM ini akan menghadirkan lagi produk-produk kebijakan di bidang pendidikan yang muaranya untuk kemajuan pendidikan dan anak-anak kita.
0: Oke.
1: Ya harus ada upaya yang holistik lah.
0: Baik. Ya,
1: berbagai bidangnya.
0: Iya, semoga kembali tadi konsistennya Pak ya, konsisten. Dilakukan dan implementasinya
1: harus bagus, dan konsistensinya harus terjadi.
0: Iya, 60% dari niat yang baik begitu ya Pak ya, supaya jadi sempurna.
1: Niat baik itu hanya 20%.
0: 20%
1: saya. Itu hanya 20%, tapi
0: sisanya 60%.
1: Ya, ini juga sebetulnya gambaran untuk berbagai kebijakan pusat juga seperti MBG, KDMP dan lain-lain itu sama ini sebetulnya. Niat tidak cukup, tujuan tidak cukup, tetapi implementasi itu paling penting.
0: Ini juga merupakan satu evaluasi buat masyarakat ya Pak. Tadi Bapak sampaikan mengingat masyarakat kita saat ini menggunakan internet ya, media sosial di dunia digital ini hanya sekedar untuk hiburan saja gitu ya Pak ya. Kedepannya
1: umumnya hanya untuk hiburan saja.
0: Baik, jadi kedepannya harus dipergunakan sebagaimana mestinya juga, atau mungkin lebih bermanfaat begitu ya Pak ya?
1: Ya, jadi ada sinergi yang kuat antara pihak sekolah, murid, dan orang tua. Itu memang ini sejatinya apa yang

0: Dan kita ini menghabiskan 5 sampai 8 jam per hari untuk bermain game online gitu. Ketika dihadapkan dengan hal-hal yang penting, yang prosedural, yang seperti ini kan ya
1: kelabakan ya Pak ya,
0: heran gitu.
1: Iya.
0: Heran kalau ternyata banyak yang kesulitan.
1: Betul, betul, betul sekali. Nah ini nih, jadi semua pihak harus bisa mengkaji masing-masing begitu ya Pak, apa yang menjadi kekurangannya Pak ya, sehingga tidak saling menyalahkan.
0: Betul, betul. Jadi saya mengikuti ya, terkhusus di medsos tentang kisruh ini. Ya, dan sedih juga gitu, ternyata ada lagi gitu. Seperti ini di Jawa Barat ada lagi gitu.
1: Tapi
0: nah, saya kira tahun ke depan itulah, ini tahunnya bukan lagi memproduksi program-program baru, tetapi penguatan pemantapan program-program yang sudah berjalan ini, sehingga Jawa Barat itu menjadi percontohan dari berbagai program-program yang sudah diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat
1: dalam
0: dua tahun terakhir ini.
1: Baik, nah semoga saja ini akar masalah protes ini hanya sekedar tadi ya, ketimpangan kesenjangan digital itu saja gitu Pak, tidak dibumbui dengan hal-hal yang lain begitu ya Pak ya.
0: Ya, tetapi memang ini juga menurut saya ini juga menuntut tanggung jawab besar itu dari apakah itu KDM, apakah juga Dinas Pendidikan, atau mungkin admin operator terkait, sehingga ya ini tidak membesar protes-protes dan aksi masyarakat itu tidak membesar, tetapi mudah diselesaikan dengan cepat, dan kemudian program-program, baik program-program mulia itu berjalan sejak mulai tahun ajaran baru 2026-2027. Ini kisruh yang mestinya menjadi berkah lah gitu.
1: Iya, betul.
0: Akan banyak pelajaran-pelajaran yang muncul dari kisruh ini, yang kemudian ya menjadikan kita semua paham betapa pentingnya profesionalisme, pentingnya implementasi yang benar, dan pentingnya konsistensi dari program-program yang sudah hadir sebelumnya.
1: Baik, ini dinamika begitu ya Pak dalam kehidupan bermasyarakat begitu ya, sehingga hal ini bisa menjadi pelajaran ke depannya supaya lebih baik lagi begitu ya Pak.
0: Ya, dan catatan pentingnya bahwa semua ini kan untuk anak-anak kita. Ya, kan yang hadir hari ini bukan hanya pihak Dinas Pendidikan, pihak pemerhati, pihak apapun, tetapi tetap catatan kepentingnya adalah bahwa semua ini untuk anak-anak kita.
1: Iya.
0: Semua ini untuk kemajuan dari
1: dunia pendidikan
0: anak-anak.
1: Baik. Oke. Terima kasih nih Pak. Terakhir mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat Jawa Barat, terutama nih para orang tua siswa yang saat ini mungkin bersinggungan dengan hal ini begitu Pak. Silakan.
0: Iya. Tentunya ini eranya kita hari ini menghadapi banyak masa ya ke depannya itu, bahwa kita menghadapi Indonesia Emas 2045.
1: Iya.
0: Dan menuju ke sana itu kan hari ini sedang dilakukan.
1: Iya.
0: Tetapi memang di banyak kendala, banyak hambatan, sehingga dikhawatirkan generasi emas itu berubah menjadi generasi lemas, generasi cemas.
1: Betul.
0: Nah, hal ini memang harus menjadi perhatian kita semua, bahwa teman sahabat terdekat kita hari ini adalah handphone, gawai itu memberi betapa banyak pengetahuan yang betul-betul tidak pernah kita alami sebelumnya, tetapi di balik itu juga memiliki bahaya, memiliki efek negatif yang bahayanya mungkin tidak kurang dari bahaya dari ancaman-ancaman serupa bagi generasi-generasi Indonesia sebelumnya. Jadi mari kita membangun sinergitas yang kuat di antara pihak sekolah, murid dan orang tua itu, sehingga ke depan itu tidak ada yang bisa disalahkan gitu. Selama ini kita

0: masih menyalahkan sekolah, menyalahkan orang tua, menyalahkan sistem, menyalahkan apa gitu. Saya kira untuk kisruh hari ini bukan kita pahami secara negatif, tetapi ini adalah poin untuk kita bisa melangkah maju bersama menanggulanginya. Dan ya mudah-mudahan ini tidak lama, besok lusa ini sudah selesai dan mengawali tahun ajaran 2026-2027 ini kita sudah berada pada posisi yang ideal.
1: Baik, Pak Asep Tamun, terima kasih sudah berbincang bersama dengan kami di pagi hari ini. Luar biasa banyak sekali tentunya ilmu dan juga informasi-informasi menarik yang bisa kita dengarkan dari obrolan, meskipun hanya singkat beberapa menit ya Pak ya.
0: Ya.
1: Atur nuhun,
0: terima
1: Pak.
0: Terima kasih juga untuk RRI Pro 4.
1: Ya, terima kasih Pak Asep Tamun, selamat beraktivitas, sehat selalu ya Pak ya.
0: Ya, sama-sama. Amin.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Asep.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?

0: Opat.
1: Basisir Tanjung Baru anu buka 24 jam dina sapoena, tangtuna bisa didongdon iraha wae. Basisir Tanjung Baru biasana pinuh ku wisatawan nyaeta dina saban akhir minggu. Basisir Tanjung Baru perenahna aya di Laut Jawa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Eta tempat jadi pangjugjugan para wisatawan, utamana anu hayang ngarasakeun suasana alam basisir jeung kaendahanana. Basisir Tanjung Baru kiwari jadi salah sahiji ikon pikeun Karawang, utamana pikeun naekeun penghasilan asli daerah. Warta Pamungkas. Basisir Pondok Bali di Subang mangrupa objek wisata basisir anu perenahna di Jalan Raya Ciasem, Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang. Basisir Pondok Bali mibanda kaendahan jeung panorama anu teu eleh ku basisir-basisir sejena di Jawa Barat. Anu jadi ciri basisir Pondok Bali nyaeta amparan keusik anu bodas di sapanjang basisir. Rupa-rupa kagiatan bisa dilakukeun ku para wisatawan saperti ngojay, museup di laut, sarta bisa nitenan langsung mangsa panon poe surup. Ngadongdon ka basisir Pondok Bali, baris meunang dua kauntungan, salian kaendahan alamna, oge bisa sakalian nenangkeun diri saperti tafakur jeung introspeksi. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, cuma ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Juang adalah salah satu jenis tanaman yang dianggap kuat dan keramat bagi masyarakat Sunda. Berdasarkan catatan sejarah, secara empiris di Kerajaan Sumedang Larang, sebagai penerus Kerajaan Sunda Pakuan Pajajaran pada tahun 1578 hingga tahun 1610, Hanjuang dijadikan sebuah totonde, yaitu tanda atau alamat kemenangan dan kekalahan dalam peperangan. Oleh karena itu, di masyarakat Sunda, tumbuhan Hanjuang selain sebagai tanaman hias dan obat, juga dijadikan tanda keberadaan sesuatu, pembatas ruang seperti sawah, ladang, kebun, pagar rumah antara milik pribadi dan orang lain. Warna merah tanaman ini memberi kesan yang mencolok, namun harmoni di tengah-tengah warna yang lain. Dan hijau melambangkan kesuburan. Makna filosofis dan nilai sosiokultural untuk masyarakat Sunda adalah mengisyaratkan kekuatan, kekokohan, dan memberi pesan bahwa setiap manusia harus bermanfaat untuk yang lainnya dan tetap selaras dengan situasi sekitar.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Padang, ya, Banten, hari jalan-jalan di lembur makan alamin lah.
1: Aduh, beautiful, cepat saya Inggris mah.
0: Wonderful,
1: cepat. Pisan.
0: Tapi sudah nggak lalu soge kan istri dan ilmu kan?
1: Ya aku, tuh. Jika begitu, tuh.
0: Wih, barang hadai kan?

0: Hei, suar deui lah.
1: Akang mah cinta.
0: Insya Allah, Kang.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu perobat RRI Bandung di mana wae ayana. Salam kawilujengan tepang di sareng simkuring pun Beni Hadiansa nyarengan kaum dangu sadayana. Sapertos biasa obrolan kacida komunitas cinta budaya di perobat RRI Bandung. Alhamdulillah panginten dinten ayana simkuring teu nyalira sapertos biasa aya sumping tamu agung.
4: Aduh.
3: Agung salirana tapi agung oge nya. Kedahnan nih payungan ah.
4: Aduh, penyambutan dibagiakeun.
3: Dibagiakeun kedahna mah mohon. Kaum tamu perawat RRI Bandung di studio perawat RRI Bandung dinten ieu aya Kang Bobby M. Iqbal. Nya nenehna atuh tapi dikenal di nama panggungnya mah sebagai Kang Ibob.
4: Kang Ibob mohon.
3: Kang Ibob kumaha mah?
4: Alhamdulillah Kang Beni.
3: Campurasun.
4: Ampes. Alhamdulillah. Disorok pisan ka Kang Beni nya.
3: Sami abdi oge.
4: Alhamdulillah. Hatur nuhun tos di ulem ka perawat nya.
3: Sami-sami sareng.
4: Saya ayeuna teu nyerak naon apunten.
3: Oh kitu teu nuhun bet sabias nya.
4: Teu nyerak tetanggeun ya.
3: Niat bade seserahan.
4: Seserahan.
3: Mohon Kang Ibob kumaha wae kagiatanna ayeuna? Dinten ieu sapertos biasa lah kumaha
4: sapertos biasa nya seperti biasa kumargi abi pelaku dina dunia wedding MC
3: mohon
4: meeting
3: laras.
4: Siaran oke di Radio Rasa FM Kang
3: Rasa FM tiap dinten naon wae
4: aya nama ngan gaduh hiji program
3: mohon
4: di dinten Robo Wengi
3: tabu mohon
4: dugi ka jabu tabu salapan
3: laras
4: program anu ngeunaan Persib Maung Bandung.
3: Wah, iya. Berarti Persib pisan Kang Ibob mah nya.
4: Pisan sih ngan salaku bobotoh hungkur hayo ngobrol.
3: Ya artinya kan pengin kan kada gaduh wawasan yang banyak begitu tentang Persib Bandung nya
4: kan. Betul kan, betul kan. Tapi kan orang Bandung Jawa Barat rata-rata itu kan bobotoh.
3: Oh nah, gitu ya.
4: Jadi lebet sebagai moderator aja lah ya.
3: Laras.
4: Jadi ngumpulkan opini-opini tentang Persib.
3: Betul, betul.
4: Informasi tentang Persib,
3: isu-isu, isu-isu yang terkini gitunya, mohon pertandingan Persib barangkali.
4: Betul.
3: Nah kalau pertandingan Persib sendiri sok disiarkan ku Akang gitu.
4: Oh tekenging.
3: Oh tekenging.
4: Tekenging ya, hasiar.
3: Hasiar ya teman.
4: Hasiar.
3: Oh jenten istilah nama sebagai tidak sebagai komentator
4: tidak
3: di
4: sebagai komentator pertandingan di
3: gitu.
4: Pertandingan live tapi ngebahas setelah. Aha, pertandingan
3: baik.
4: Atau sebelum pertandingan
3: kumaha prediksi dan sebagainya atau barangkali lebih ke masalah apa penilaian. Dari misalkan narasumber atau misalkan ya, dari bobotoh begitu.
4: Betul. Sekarang pengalaman narasumber ti bobotoh sepanjang menjadi bobotoh datang ke stadion
3: teh. Oke.
4: Okay. Aya naon wae ceritana.
3: Aya Persib kan di 1933 teh nya Kang.
4: Lamun ngobrolkeun tahun kelahiran yogi uniknya Kang ya.
3: Mohon.
4: Janten aya ahli lah lamun tiasa disebat mah ahli sejarah
3: laras
4: di Bandung teh. Namina abi hilap aya di Twitter.
3: Tapi panjang
4: ya, pernah abi ngaguar eta tanggal kelahiran Persib nu saleres nama tahun sabaraha panjang. Lamun diceritakeun ku abi di RRI Propan. Sigana mah 3 jam hiji dugi ka tabu salpangan pengi.
3: Wareng sareng senya.
4: Tapi
3: ya jenten karena Persib ya teh. ya terlihat dan juga terdengar di kaum dangu perempat RRI Bandung kalau misalnya dari cara berbicara nih Kang Ibob ini sangat lugas begitunya sudah terbiasa nampaknya
4: dengan
3: dan memangnya karena memang sebagai seorang announcer radio announcer dan jauh dari sebelum itu Kang Ibob itu selama memang belajarnya dari radio kampus dulu ya Kang Ibobnya boleh di ceritakan bagaimana perjalanan dari awalnya begitu dari radio kampus kemudian menuju ke radio profesional begitu ya.
4: Ya mah campur wae Sunda Indonesia.
3: Tos sawias campur.
4: Tapi tos rausen bisa nih ngomong bahasa Sunda ya.
3: Mangga.
4: Ya berkenaan atau nalika ya. Nalika ka perjalanan public speaking lah ya.
3: Public speaking
4: Kang Beni juga. Mungkin sekarang jadi penyiar di RRI Perompet karena ada basic public
3: tapi speaking. Mulungan Kang abi mah. Ti Kang Ego terutama ya. Sering naroskeun lah kumaha. Ilmu nah gitu.
4: Oh, saya melengkapi makanya saya tahu budayanya dari Akang gitu. Tekniknya dari itu mungkin saya sedikit. Nah, nalika ke perjalanan dari dunia public speaking di kampus gitu.
3: Laras,
4: ya. Mohon. Dari radio kampus ke radio swasta utamanya dari dunia kampus kenapa bisa belajar dari public speaking? hoyong ngaguarkeun heulanya hoyong ngadugikeun heula ka para wargi ya, para wargi kaum dangu, dangu para wargi kaum dangu anu nuju manco di RRD Proopat. Sim kuring teh da jalan minatnya cicingan kan.
3: Oh, gitu. Termasuk yang pendiam gitu ya.
4: Pendiam, introvert sebetulnya Maya.
3: Mohon.
4: Nah, memberanikan diri terjun di dunia public speaking sebelum ke radio kampus.
3: Laras.
4: Itu di mana?
3: Oh, satu acana atau sura?
4: Terjun heula dunia public speaking, belajar. Okay. Itu sebetulnya awalnya keberanian muncul ketika menjadi MC acara Jumatan kan.
3: Religi the hell aja berarti.
4: Nah, di anggota DKM Masjid.
3: DKM Masjid. Ya,
4: di anggota DKM Masjid
3: Masjidil
4: Asyari Unisba. Di situ disuruh lah ya jadi MC Jumatan.
3: Mohon.
4: Informasi-informasi. Kepada jemaah kami mohon untuk bisa menitipkan sendal di tempat penitipan, tidak berbicara sepanjang khutib berkhutbah.
3: Nah, dari situ awalnya disuruhnya?
4: Dari situ awalnya terus ke organisasi, nah masuk ke radio kampus.
3: Oke. Okay.
4: 107,9 radio komunitas Suara Unisba.
3: Suara Unisba. Nah, UKM kalau benarnya unit kegiatan mahasiswa.
4: Gak? Betul, tapi kalau di Unisba itu masuknya ke laboratorium.
3: Oke, okay, karena memang ada fakultas komunikasi gitu ya. Mohon Fikom.
4: Fikom Unisba di situ. Tapi ya karena sekarang kan kita mainnya pemancar 7,9 dari KPID dari Balmon keluar peraturan bahwa pemancar tidak boleh dekat bandar udara.
3: Oke.
4: Okay. Kalau di gelombang 107,9 kecuali RRI ya.
3: Kecuali
4: radio swasta gelombangnya tidak 107,9, 108, gitu ya. Itu enggak boleh karena mendekati pemancar pesawat terbang.
3: Pesawat terbang mohon
4: gangguan. Ya, tapi di radio kampus saya belajar Kang di
3: situ. Mohon.
4: Mendatangkan beberapa ahli.
3: Oh, justru membuka kesempatan juga untuk menarik apa namanya istilahnya masyarakat begitu ya.
4: Jadi anak-anak kampus.
3: Oh, anak-anak kampus dulu.
4: Anak kampus mengelola radio kampus, membuat seminar-seminar kayak DJ Ari juga kerja sama. Okay. Karena ada DJ Ari alumni Unisba juga Vicom.
3: Oke. Okay.
4: Dan dulu waktu Lab Radio Vicom Unisba itu didirikan, salah satu konsultannya adalah dari Kang Ari juga sendiri ya.
3: DJ Ari,
4: terus ada Banyu Ardan, ada Rasmus Ardan, banyak lah ya.
3: Jadi notabene orang-orang radio beneran gitu ya, radio profesional.
4: Diundang jadi pemateri aja,
3: pemateri
4: sekali gitu. Dua kali. Tapi beberapa alumni dari Radio Kampus Suara Unisba sekarang juga sudah ada yang menjadi presenter TV gitu.
3: Wah,
4: ya.
3: Luar biasa, dari situ justru ya bekalnya.
4: Betul, terus ada yang sudah menjadi announcer radio termasuk saya dan juga Kang Rizky Ramadan Hidayat sekarang jadi MC kerja di Jakarta, dulu belajarnya di radio kampus.
3: Oke. Okay.
4: Nah, dari situ dari radio kampus diajar opening, kumaha
3: opening teh.
4: Betul.
3: Belajar juga masalah intonasi.
4: Intonasi.
3: Terus apa lagi, Kang?
4: Artikulasi.
3: AIUEO,
4: pressering.
3: Pemenggalan
4: kata.
3: Ada apa istilahnya, slash atau apa ya?
4: Ya betul,
3: slash. Ada slash. Kemudian ada lagi sih, banyak.
4: Seperti
3: ya.
4: Halnya kemarin viral ya di sosial media, presenter berita membacakan berita tentang diskon jalan tol.
3: Oh ya,
4: nah, itu ya. Kalau tidak ada pemenggalan kata itu jadi maknanya jadi beda.
3: Maknanya jadi berbeda, betul. Nah, itu ilmunya di situ sebenarnya.
4: Di situ saya jadi tahu di teknik vokalnya dapat, teknik talk show berbicara.
3: Oke, okay.
4: Bisa diajarkan kayak gimana sih teknik memuancara yang bagus dan benar ketika menjadi announcer, kayak
3: announcer.
4: Lagu.
3: Baik. Saat memainkan intro, lagu begitu ya. Nah, itu ya. Benar-benar. Jadi enggak mudahnya Kangnya seles namanya.
4: Yeah.
3: Seueur pisan ilmu anu kedah di non istilah. Jadi bekal kita
4: jadi bekal,
3: sebagai announcer. Betul. Aduh, izin
4: singkurnya. Terus izin. Aya di dieu. Ada dengan announcer hebat.
3: Aduh, announcer hebat apa nih?
4: Saya juga ada salah satu announcer
3: hebat. Boleh bisa, Pak?
4: Kang Andi Gustian
3: ini. Halo Kang Andi Gustian.
4: Para muda lo, Papa Pandi yang kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun.
3: Aduh, wilujeng kepang tahun Kang Andi Gustian. Mohon barokah yuswanya, mohon. Mohon terus Kang, setelah dari situ.
4: Ya,
3: setelah baru dari, bergulir ke MC dulu atau ke announcer lagi juga.
4: Setelah dari Radio Komunitas Suara Unisba, nah saya ingin menceritakan sedikit bahwa ketika di Radio Komunitas Suara Unisba saya juga berkenalan dengan Radio Kampus ITB.
3: Oke. Okay. Baik. Sesama radio kampus begitu ya.
4: Jadi punya kenalan banyak, sampai ke Jakarta juga ada beberapa teman radio kampus.
3: Oke. Okay.
4: Alhamdulillah jadi terbentuklah Forum Radio Kampus Bandung. Nah, ini yang pengen saya diceritakan gitu ya.
3: Baik.
4: Jadi di Bandung buat teman-teman semuanya ya, kaum dangu anu manawi nama mahasiswa gitu ya, anak kuliahan.
3: Betul.
4: Wah, dulu pernah ada forum radio kampus Bandung. Mm-hmm. Forum radio kampus Bandung berkembang, akhirnya mainlah ke radio Rasa FM.
3: Oke.
4: Okay. Awalnya jadi narasumber kayak gini, ya.
3: Kunjungan dulu.
4: Dan itu kata Abid di awal narasumber kan ditarik malah. Ayahnya atau saya di Abid Maris Budi 18. Awalnya di kunjungan narasumber.
3: Baik.
4: Jadilah awalnya belum announcer, Kang.
3: Baik, baik.
4: Produser dan reporter dulu.
3: Baik.
4: Iya, iya.
3: Jadi sebelum ke announcer, ke produser dulu.
4: Produser dan juga announcer. Mm-hmm. Produser itu alhamdulillah gak lama ya Kangnya. Mm-hmm. Anu sipna kabagian ti jam tilu dugi ka tabuh 12.
3: Jam kerja
4: 12 malam.
3: Wah, wah.
4: Ti jam tilu dugi ka jam 12 malam, ti jam 12 dugi ka jam 8 gitunya ti pagi sampai ka sore alhamdulillah. Resep lah pokoknya pada resep.
3: Berarti akan langsung juga jadi produser. Berarti kumaha ta eta aya ilmu sebelumnya ada ilmu dari mana dulu nih bisa bisa jadi bekal.
4: Kalau produser itu ilmunya dari radio kampus juga sih konsepnya.
3: Ada ya, berarti belajar juga di radio juga, kampus.
4: Tapi di lebih diasah lagi ketika di Radio Rasa FM itu kalau jadi produser itu untuk kita merangkum berita dari website biasanya kan.
3: Oke. Okay. Sebagai editor juga?
4: Iya, fakta-fakta. Jadi script writer juga.
3: Oke, script.
4: Pembuat script. Seperti di sini, saya lihat ada teks penutup siaran. Buatnya seperti ini juga, Kangnya.
3: Yeah.
4: Sampai di sinilah tugas kami menemani Anda.
3: Ini gitu. Memang menjadi ciri khas gitu, nggak boleh.
4: Iya,
3: yeah,
4: betul.
3: Jadi setiap radio juga punya sendiri
4: punya
3: ya?
4: Punya ciri khas. Nah, belajar dari produser. Dan yang menarik ketika saya senangnya itu, Kang, ketika saya jadi reporter radio. Reporter radio.
3: Berbeda lagi juga ya?
4: Bertemu lagi. Ya berbeda, biasanya ke Gedung Sate,
3: wawancara
4: gubernur.
3: Nah.
4: Zaman gubernurnya Kang Ahmad Heriawan ya.
3: Pak Ahmad Heriawan.
4: Wawancara wali kotanya zaman Kang Emil. Nah, kalau ada apa-apa kan wawancara sama reporter
3: lagi. Betul.
4: Sama kalau ke event-event.
3: Baik.
4: Nah, itu ada semacam apa ya? Semacam tantangan lah.
3: Okay.
4: Seperti itu. Jadi jurnalisme radio maksudnya. Kayak gitu Kang. Dari situ ya langsung lanjut ke announcer. Tapi tidak di prime time dulu Kang.
3: Okay.
4: Justru Abi ngawitan ti announcer itu announcer acara religi. Acara namina Embun Pagi. Setiap jam 5 dugi ke jam genep anjing.
3: Waduh, ini tantangannya ini. Berarti tantangannya adalah bangun pagi lebih awal.
4: Iya,
3: dari yang kerja malam sekali begitu ya. Sampai dengan yang bangun pagi lebih awal harus siap berarti ya.
4: Tapi kaleresan anu kabagian janten host acara religi kan. Kaleresanna kabagian anu malam nanti dugi ka tabu salapan. Jadi masih ada jam istirahat.
3: Nah,
4: bangun jam 5 pagi hari Senin Kemis tapinya acara embun pagi. Terus dilajeng, namun tos beres siaran acara pagi, reportase gitu aja. Terus ke kantor, dinas. Alhamdulillah lah pengalaman lahnya.
3: Banyak
4: pengalaman.
3: Di tahun berapa nih Kang, mulai bekerja di radio profesional?
4: Di radio profesional, di tahun 2013 kan.
3: 2013,
4: sebagai produser, memutuskan resign itu 2019, belum pandemik ya. Karena jadwalnya udah lumayan padat Kang. Jadi pagi sampai sore, kerja jadi produser, malam siaran. Sabtu Minggu MC wedding gitu. Jadi saya udah enggak punya waktu
3: kayak istirahat buat keluarga, ya
4: kan. Jadi saya udahlah. Kadang-kadang kita juga harus memprioritaskan keluarga.
3: Betul. Keluarga yang utama begitu
4: keluarga
3: ya.
4: Keluarga yang utama. Jadi saya resign 2019 hanya siaran sajalah.
3: Iya.
4: Kayak gitu.
3: Istirahat sejenak berarti ya.
4: Istirahat
3: sejenak. Dan akhirnya kembali lagi.
4: Kembali lagi ya ke dunia radio alhamdulillah.
3: Iya, dan ke radio yang sama juga deh kan.
4: Radio yang sama.
3: Berarti memang kecintaan ke radio luar biasa.
4: Iya, iya. Keep Bandung Beautiful.
3: Gitu ya. Nah, tentunya di setiap radio pasti punya segmentasi sendiri-sendiri ya Kang ya.
4: Betul.
3: Segmentasi sendiri-sendiri. Yeah, nah kalau untuk Rasa sendiri kayak gimana? Lebih ke dari usia mungkin?
4: Dari usia kalau Rasa FM karena dewasa muda, yang paling bawah sebetulnya kita target pendengar kita adalah anak mahasiswa kan, sampai ke eksekutif muda.
3: Okay.
4: Sampai ke ya umur-umur ibu rumah tangga.
3: Okay. Jadi ini hampir semua usia berarti nya kan?
4: Kecuali SMA, SMP karena SMA, itu SMA adalah target audiensnya radio anak muda.
3: Baik. Berarti Akang tergolong anak dewasa.
4: Anak dewasa, tapi ya ada semacam apa ya? di luar target pendengar kita, lamun abi siaran di Radio Ras FM acara Persib kan, acara
3: Koper. Mohon.
4: Anu ngadangukeun abi teh orang Cicalengka.
3: Tarbih jengnya
4: berarti. Soreang. Wah, gitu, orang Garut, orang Nagreg gitu ya. Anu di Bumina teh teu aya streaming Radio FM sareng SMS.
3: Baik.
4: Kampung kurma kan teu acan aya WhatsApp-nya jadi
3: dengan
4: SMS. Dinten ngirim WhatsApp oge ngirim pesan oge ngagi SMS.
3: Kan abi di Garut. Baik. Dan itu hubungannya dengan pulsa ya, kasihan mereka.
4: Pulsa, ya, betul.
3: Tapi mereka dengan kecintaan mereka ya ten, ke program kita
4: program
3: begitu.
4: Kita, luar
3: biasa itu kesenangan tersendiri
4: itu
3: ya
4: kan. Yang tidak bisa digantikan oleh apapun.
3: Betul, betul, luar betul. Biasa. Apresiasi sama dari mereka betul, begitu responnya betul, betul. Ya. Saya juga benar senang ngerasa senang banget kalau gitu ya.
4: Ada juga ada orang Subang ya.
3: Ada orang Subang juga yang telepon.
4: Kaum dangu anu ti Subang, salamono ti Simkuring ya.
3: Sumuhun.
4: Wastana Bobi ya teh.
3: Bobi, mohon Kang Bobi ya.
4: Kang Bobi mohon.
3: Sumuhun. Kang Ibo.
4: Iya,
3: nah,
4: iya,
3: iya. Terus itu ngobrolkan masalah tadi radio kampus nih.
4: Radio kampus.
3: Terus habis baliknya.
4: Terus habis oh saya
3: bebas lah, ya
4: mau ngomong lah.
3: Ngawangkong
4: lah. Ngawangkong lah mohon sareng Kang Beni ini
3: dia. Kang Ibob dari upami radio kampus mah kan harita penginten pendengarnya juga hanya untuk kalangan kampus.
4: Kalangan kampus jadi karena awal-awal berdiri itu masih menggunakan frekuensi jadi 2,5 km dari Taman Sari 24 dulu tuh ya.
3: Oke, jadi hanya seputar kampus aja enggak begitu.
4: Seputar kampus, ada anak kampus, ada masyarakat biasa juga mendengarkan ada ke Taman Sari ITB juga ada tuh yang
3: dapat
4: ya, dapat gitu. Betul. Kadang disimpan speaker di kantin biar anak-anak kampus juga mendengarkan.
3: Kemudian apa nih pada saat siaran waktu dulu mungkin isu-isu di kampus yang hangat-hangat yang sekarang tentang apa kira-kira?
4: Radio kampus itu dulu radionya fakultas jadi kita harus hati-hati juga sih ya.
3: Gitu.
4: Jadi nggak boleh sembarangan materi dikeluarkan.
3: Baik-baik. Tidak serta-merta anak
4: sih,
3: muda betul. Begitu jadi tetap juga harus.
4: Betul. Jadi ya tentang lifestyle aja sih kan. Kayak anak kampus yang cinta sama budaya Korea juga ada tuh programnya K-pop gitu ya. Persib juga ada.
3: Baik.
4: Persib. Jadi saya di Radio Kampus juga membawakan acara Persib tuh. Terus film, membahas tentang film, terus ngundang kayak saya kayak Kang Beni ngundang saya. Saya juga ngundang mahasiswa bahas tentang 7 lagu favoritnya apa nanti kita puterkan.
3: Gitu,
4: seperti itu tentang lifestyle lah.
3: Lifestyle
4: ya? Anak-anak kampus.
3: Anak-anak
4: sebatas
3: kampus.
4: Itu, ya. Tapi dari situ minimal radio ada fungsinya kan. Karena kan radio kalau ngomongin soal kampus kan sebuah radio itu berdiri harus ada unsur-unsur informatif gitu ya.
3: Betul.
4: Edukasinya ada,
3: edukasinya,
4: entertainnya ada,
3: menghibur juga bisa
4: ya, menghibur
3: gitu ya.
4: Bisa kayak gitu.
3: Nah, itu 24 jam.
4: Enggak kalau non-stop, radio komunitas dari pagi sampai sore.
3: Dari
4: pagi sampai sore.
3: Jadi dari pagi sampai sore. Kemudian juga radio kampus kan dipakai juga buat ajang anak-anak juga
4: praktikum.
3: Praktikum
4: betul.
3: Gitu. Lab, ya makanya lab begitu ya. Jadi mungkin aplikasi dari studi yang sudah disampaikan sama dosen-dosennya gitu.
4: Jadi yang kita putarkan di radio kampus itu adalah hasil-hasil mahasiswa praktikum, periklanan radio, terus jurnalisme radio juga. Jurnalisme radio, jadi membuat berita radio Kang ya. Nah, dulu saya waas pisannya ke RRI atau pro berapa ya. Dulu saya pernah, namanya juga mahasiswa ya punten ya. Namanya juga mahasiswa sering demo ya di Gedung Sate ya. Dulu itu demo di Gedung Sate tentang apa ya, saya lupa lagi. Hari Buruh atau apa. Saya ke RRI main, ingin diinformasikan di RRI. Akhirnya diinformasikan lah di RRI, tayang. Tapi saya lupa dulu demo itu tentang apa dulu waktu saya jadi mahasiswa. Saya pernah tuh dulu jadi mahasiswa Kang Beni.
3: Oh aja. Berarti dulu yang pernah demo-demo itu Akang yang termasuk
4: saya,
3: di dalamnya.
4: Tapi dulu tapi ya dulu namanya juga anak mahasiswa lah.
3: Betul, ya.
4: Apalagi saya jurnalistik fikomunisme. Jurnalistik tahun 2004 awal tuh ya kayak gitulah culture-nya Kang ya. Kayak gitu. Tapi itu ada beberapa mahasiswa yang praktikum jurnalisme radio membahas tentang apa ya jurnalisme radionya tuh kayak UKT ada beberapa mahasiswa yang dicutikan. Ada yang kayak gitu-gitu juga ya seperti itu.
3: Baik.
4: Tapi tetap kita filter karena kan kita masih di bawah fakultas. Seperti itu kan.
3: Ini serunya ya. Ini perbedaannya dari yang akan rasakan begitu pada saat di radio kampus kemudian ke radio swasta yang swasta. Profesional. Pasti ada beda ya.
4: Ada beda. Ada beda. Bedanya bayarannya lebih gede.
3: Ada bayaran di radio kampus, Kang?
4: Kalau kita jadi asisten live radio kan kita dibayar, tapi jadi announcernya
3: membantu
4: enggak? Membantu,
3: ya. Membantu pembelajaran praktikum. Begitu ya. Betul. Praktikum ya mereka.
4: Membantu ke radio swasta awalnya sih pengennya belajar, tapi ternyata ada gaji bulanan ya, alhamdulillah. Bedanya adalah kita jaringan narasumbernya lebih luas dan berhadapan dengan
3: benar-benar orang figur. Profesional begitu ya.
4: Betul, ketika misalnya misalnya kan kita kalau di radio kampus itu memutarkan lagu dari artis nih, hanya memutarkan lagunya saja.
3: Betul.
4: Gitu. Tapi kalau di radio swasta, radio profesional, ketika kita membahas tentang single baru dari artis, karena misalnya Raisa Afgan, Afgan dan Raisa datang ke radio kita gitu.
3: Betul.
4: Kan? Nah itu bedanya.
3: Tidak jadi, hanya betul. Memutarkan lagunya saja. Ya,
4: gitu kalau ya. Kita tahu tahu berita informasi pemerintah dari koran, gitu. Kalau di radio swasta, kita tanya langsung ke narasumbernya, ke Ridwan Kamil, ke Ahmad Heriawan, saya pernah wawancara langsung, ke Ibu Atalia. Nah itu perbedaannya kan.
3: Yeah.
4: Jadi kita langsung ke lapangan terjun dengan sumber utamanya.
3: Dan tentunya ada pengakuan ya Kang ya, kalau misalnya kita sebagai seorang jurnalis gitu ya. Bedanya kalau gitu. Ya, kemudian Kang, yang dirasakan Kang sendiri ada manfaatnya tentunya ya, dari belajar radio kampus kemudian ke radio swasta. Betul. Dan sekarang juga Kang berkiprah sebagai profesinya sebagai seorang MC. Ada pasti ada sesuatu yang membantu gitu profesi Akang saat
4: banyak,
3: ini.
4: Banyak Kang.
3: Seurbisannya.
4: Banyak Kang. Jadi seperti Kang Benny sekarang di radio RRI Pro 4 ini radio swasta, kita MC yang basicnya dari radio itu belajar mixing kan ya. Upami nuju nyarios back sana di Alita.
3: Laras.
4: Upami lamun aya lagu tong ditabrak heula.
3: Laras.
4: Itu terjadi di dunia wedding, Kang.
3: Ketika
4: mengumumkan VIP gitu.
3: Betul.
4: Tidak nabrak vokalnya ditunggu dulu. Nah,
3: ini bisa diaplikasikan
4: masuk,
3: begitu itu, ya.
4: Aplikasikan masuk banget. Terutama kalau di dunia radio kita berbicara tentang dasar-dasar announcing, Kang, yang berguna ketika MC seperti artikulasi, power, tempo ngomong,
3: laras.
4: Tempo ngomong dan lain-lainnya.
3: Tempo ayah, tempo hente.
4: Tempo ayah gitu. Suara low, suara high, itu.
3: Betul. Dengan akustik berguna. Gedung dan betul. Lain sebagainya begitu
4: dan
3: ya.
4: Juga ketika gini Kang ya, Kang Benny kan penyiar juga ya.
3: Insya Allah.
4: Ketika Kang Benny siaran.
3: Betul.
4: Kan tak ayah jalmi Kang ya.
3: Laras.
4: Nah, tak ayah jalmi di dia gitu ya. Jadi ketika kita menjadi MC, ketika kita berhadapan dengan audiens, kita anggaplah seolah-olah ada orang tidak ada orang, kita harus tetap fokus gitu ya.
3: Betul.
4: Seakan-akan
3: jadi imajinasi kita yang main begitu ya.
4: Imajinasi theater of mind.
3: Okay.
4: Ya, kalau di radio kan main, namanya theater of mind. Nah, itu yang susah.
3: Betul.
4: Yang beberapa MC baru penyiar radio baru yang belum punya tuh di situ theater of mind nih.
3: Gitu, membayangkan kira-kira siapa nih segmentasinya, siapa pendengarnya begitu ya. Karakter-karakternya begitu ya.
4: Karena kan lamun siaran radio sorangan si Ganu Gelonya ngomong sorangan, ngomong sorangan kayak gitu. Tapi sebetulnya kita public speaking proses sekarang
3: justru ketika, membangun apa ya? Membangun komunikasinya dengan gitu ya Kang ya, gitunya.
4: Ya ketika saya sekarang berbicara dengan Kang Benny, di luar juga ieu teh aya nu nuju ngadangukeun ieu
3: orang sebab. Mohon kabayang nuju nungtun munding.
4: Nungtun munding nuju ngahuapan budakna gitu nya. Nuju
3: nah, gitu.
4: Lesonan nuju.
3: Laras-laras.
4: Tapi ada yang mendengarkan. Mohon.
3: Iya begitu ya. Nah Kang, Akang punya pengalaman enggak mungkin dengan pendengar begitu seperti apa? Apakah ditelepon misalnya atau bisa bertemu langsung datang ngajug-jug ngahaja ngadondon ke radio gitu nepangan Kang Bobby. Ayah hoyong tepang sareng Kang Bobby.
4: Iya. Seueur kan nu kitu mah nya. Nu mana sih nama Kang Bobby? Nah, gini kan biasa aja nya teka sema. Aya sih kan ngirim makanan
3: ka radio. Oh gitu.
4: Alhamdulillah. Tapi pengalaman saya dengan pendengar itu dengan narasumber Kang. Jadi kalau di radio itu kan kita sering menggunakan komunitas.
3: Betul.
4: Kebetulan yang kami undang komunitas itu komunitas fans-fans artis.
3: Betul.
4: Nah, jadi fansnya misalnya fansnya Afgan ada ya.
3: Oke.
4: Fansnya artis ini tuh ada gitu ya. Ada komunitasnya. Ya, ketika saya mengundang artis Maudy Ayunda Kang tahu kan?
3: Teranglah.
4: Terangnya Maudy Ayunda artis ya.
3: Mohon.
4: Itu ada komunitasnya Kang.
3: Mohon.
4: Gitu. Dari komunitas artis Maudy Ayunda itu akhirnya saya dekat dan saya menikah dengan salah satu pendengar saya.
3: Gitu.
4: Itu pengalaman yang berkah.
3: Iya, iya, iya, iya.
4: Jadi istri
3: jadi
4: saya
3: jalan ya,
4: istri saya sekarang ketemunya di radio itu dulu.
3: Tapi enggak berubah.
4: apa?
3: Tapi nggak berubah jadi fansnya tetap ya mau di Ayunda.
4: Iya, jadi ya. Alhamdulillah terima kasih atur mau di Ayunda. Itu sih kan pengalaman ya? Yang alhamdulillah dapat jodoh di radio.
3: Betul.
4: Gitu ya, belajar nge-MC juga apa basicnya radio, ya dapat rezeki juga. Sekarang tuh di dunianya public speaking gitu ya.
3: Dan
4: itu pengalaman yang ya. Mungkin buat Kang Benny lah mungkin biasa aja, tapi kalau buat saya luar biasa,
3: alhamdulillah
4: dapat rezekinya dari dunia radio seperti ini gitu ya. Dapat teman, dapat sahabat, tapi Kang yang paling utama beberapa teman komunitas yang saya undang sampai sekarang tetap kontakan sama saya.
3: Oke, okay, menjalin silaturahmi tetap ya.
4: Terutama anak-anak Viking, Kang.
3: Oke.
4: Okay. Di kampus
3: Boboto ya.
4: Di distrik-distrik.
3: Oke. Okay.
4: Dan beberapa Boboto sampai sekarang tetap. Sama saya tetap keep in touch, walaupun kemarin saya sempat vakum siaran. Saya masih dianggap penyiar radio.
3: Okay.
4: Akhirnya nge-host di kalau di Twitter itu ada space ya.
3: Okay.
4: Space itu kayak live streaming seperti ini yang ngedengerin 300 orang,
3: oh.
4: 400 orang lumayan tuh saya dijadiin host.
3: Nah, itu dia Kang. Nah, ini yang baru-baru yang seperti ini ada digital platform yang ya, beda begitu yang bisa kita kita manfaatkan.
4: Manfaatkan.
3: Ya. Nah, juga kiyanya geningan akan merambahnya kan.
4: Merambah. Baik. Ya, yang paling mahal dari dunia radio adalah ketika kita main ke sini kita kenal sama siapa.
3: Betul, betul.
4: Bertemu komunitas ini.
3: Dan gitu. Tidak ada bosannya sebenarnya, memang dirasakan. Betul, kan? Mungkin saya mengalami fase yang sama saat ini, merasa apa ya, senang banget kalau ketemu orang yang berbeda gitu. Justru kalau misalnya hanya jazz musik nih, sorry,
4: ya, betul, betul.
3: Kadang-kadang bosan gitu.
4: Bosen, ya.
3: Kalau ketemu orang silaturahmi berbagi cerita. Nah, seperti Kang Ibob, aduh seru sekali informasinya, pengalamannya. Ini lebih ke pengalaman Kang Ibob yang luar biasa nih Kang Ibob. Berarti sekitar 10 tahun ya?
4: 10 tahun di,
3: 10 tahun di radio swasta.
4: Radio swasta.
3: Bukan radio waktu swasta. Yang sebentar. Dan itu prosesnya juga lama ya di radio kampus. Jadi ini buat Anda kaum dangu Perompet RRD Bandung yang saat ini sedang di kampus begitu.
4: Betul.
3: Ya. Maksudnya studi di kampus, jangan lewatkan ya. Ada UKM-nya barangkali ya. Setiap setiap kampus ada enggak sih sebenarnya?
4: Tidak setiap
3: meskipun,
4: kampus ada sih,
3: oh, tidak semua
4: tapi
3: kampus
4: hampir,
3: ada.
4: Hampir
3: ada ya.
4: Ada, tapi saya saran sih buat adik-adik mahasiswa masuk ke radio itu belajar public speaking itu berguna ketika kita nanti sidang skripsi.
3: Betul.
4: Presentasi tugas di depan kelas gitu ya.
3: Atau paling tidak berkomunikasi juga kadang-kadang kan yang penting banget.
4: Wawancara kerja.
3: Betul.
4: Gitu. Ketika di dunia kerja juga public speaking pasti kepake gitu.
3: Okay.
4: Ketika kita presentasi produk dan lain-lain.
3: Nah, iya.
4: Manfaatkanlah public speaking itu dengan hal-hal tersebut.
3: Betul.
4: Gitu. Kalau jadi MC mah bonus lah.
3: Bonus.
4: Jadi MC mah bonus lah, jadi penyiar radio mah bonusnya.
3: Bonusnya
4: saja. Kita bisa melatih skill public speaking gitu kan.
3: Betul. Gitu. Nah, Kang Ibob terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan lagi?
4: Tekarausnya.
3: Dengan sekedap Kang Ibob mohon
4: ampun. Tapi alhamdulillah tersepisannya terakhir yang mau disampaikan adalah alhamdulillah masih aya RRI Proopat RRI Bandung nungaping budaya Kang ya. Ngaping tradisi kanggo kaum dangu. anu aya di mana oge gitunya nuju manco di RRI Proopat gitu ya. Anu namina budaya mah kedah urang pertahankeun.
3: Betul, dilestarikeun
4: kan ya. Kumaha kunaon ya, kunaon urang kedah ngelestarikeun budaya. Kumargi anu namina pertahanan negara teh sanes ti militer wae ya Kang ya.
3: Semua.
4: Pertahanan negara teh ti budaya
3: oge. Okay. Terus kalangkungan budaya.
4: Kalangkungan budaya lah. Budayana kuat

0: Laras, Laras, Laras juga anu teh juga Persib oge kan kalebet budaya karena memang sudah mengakar kan begitu, nah, eta, mengakar di ya, rasa orang Sunda begitu. Kebanggaan
1: ya. Membawakan program acara Persib karena ya, sudah jadi budaya dan kebanggaan masyarakat
0: Semuhan
1: Jawa Barat dan sekitarnya.
0: Nah, kita tanya berarti karuhunna bobotoh Kang Limo. Kang Limo matur nuwun hapunten pisan sanes maksad bade nya kitu nya.
1: Nya naon abi tutus aduh atau pisan hatur nuwun para wargi. Hapunten upami aya kalepatan tina cariusanya Kang Beni
0: sareng para wargi. Sawiyo.
1: Tepang deui engke nya.
0: Dina waktos anu.
1: Dina waktos anu
0: benten nya.
2: Obrolan Kacida. Komunitas Cinta Budaya. Menggali hasanah karya budaya. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Nyari,
0: betul.
1: Ya, nyari. Betul.
2: Kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak bangun nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, Aa juga senang.
2: Ngimpi.
0: Ngimpi ternyata. Baseuh teh diseblok si emak eta teh.
2: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat benghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atau dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gelar Kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing kaum dangu perempat dari Bandung tepang di sarang simkuring Beni Herdiansyah. Alhamdulillah masih setia nyarangan kaum dangu sadayana dengan iya dinten Kamis ping 11 Juni 2020 genep dinten Kamis sapertos biasa kirang langkung dugikeun ka tabu 11 urang mintonkeun ngadugikeun lagu-lagu kawih Sunda langsung live di sarengan ku para uyaga oge ibu juru kawih urang sadayana mun ti propat RW Bandung mohon lagu kawih-kawih Sunda anu insyaallah baris didugikeun dina dangeut ieu di antawisna engke dibuka heula ku Jipangkaraton lajeng oge aya lagu Ukur Cimata wilujeng Wuyung Gandrung kuring leungiteun aya kembang impian sarang baju hejo kitu rubi namanya insyaallah khususan panginten dinten ayeuna mah bani nyobian itu ngawitan panginten secara live aduh live-nya langsungnya di studio hiji pro opat RRI Bandung di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Rubina mah sambil ngantosan nih kaum dangu pro opat RRI Bandung badina pangandela wargi-wargi anu karasan nuju manco Parantos Manco di Propat RRI Bandung di gelombang AM 540 kHz. Oke tiasa ngupingkeun Propat RRI Bandung ngalangkungan audio streaming di www.rri.co.id. Lajeng oge tiasa ngadownload wae panginternya di RRI Playgo gitu. RRI Digital di Google Play Store atanapi Apple Store kanggo pengguna iOS atanapi Apple gitu nya. Kamdangu mohon urang nepangan heula wargi-wargi nu kalerasan nuju manco ngupingkeun Propat RRI Bandung saban dinten Kamis nih nusok ngupingkeun gitu. Resep mikalandep kana lagu-lagu kawih Sunda. Aya aki-aki leutik di Cidaun Cimaragang Cianjur. Teati di Lembang lajeng oge Kang Ares Rudiansah di Pasir Luyu wilujeng wayah kieu wilujeng ngadangukeun lagu-laguna insyaallah di studio Prohiji RRI Bandung karasan parantos sayogi parantos siap aya ceros ieu nya kanggo juru kawihna lajeng oge kanggo kacapi aya Mang Agus Super lajeng oge aya Ayah Dindin dina rebab aya Kang Encun dina keyboard lajeng dina kendang aya Mang Uwep Rukanda insyaallah nya. Mangga enggak, ayah sabubara lagu kaum dangu, insya Allah mudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana kaum dangu anu karesan parantos standby di Pro Opat RRI Bandung. Oke, panginten nu karesan ngupingkeun atanapi nuju manco nonton Pro Opat RRI Bandung ngalangkungan audio streaming atanapi di TikTok nu Pro Opat Bandung. Mohon satajan didugikeun lagu-laguna kaum dangu satajan dikawitan urang dangukeun heula aya informasi penting kanggo kaum dangu sadayana urang dangukeun heula.
2: Kang Kabayan, Akang, Akang.
3: Naon iteung mani gogorowokan kitu atuh?
2: Ih, Akang alhamdulillah si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu Kang program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
3: Terus?
2: Ya syukur atuh Kang, jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi Kang.
3: Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
2: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh Kang.
3: Iteng, iteng. Program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan iteng.
2: Oh, gitu.
3: Ya, iteng. Kalau mau kebagian mah, sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
2: Hei, tuh hararayang tuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wayahki Mang Agus. Khususan ditujukan ieu kanggo kaum dangu sadayana nya. Alhamdulillah ngujung mancong ngupingkeun perempat RI Bandung. Nanging hapunten bilih aya pangitan anu sok biasa nonton di TikTok perempat RI Bandung. Rupina mah kajadah heula pangitan nya. Oh, tapi alhamdulillah masih kena biasa manggung mang. Mohon dibuka tadi ku Jipang Karaton. Aduh, muni waasnya tete karyana Mang Iik. Mohon lagu lajeng rumpakana Mang Iik. Khusus panginten kau bebuka dina bebuka manggung gitu. Di mana wae keliningan. Aduh. Mangga moal aya moal ditagih royalti moal. Kada ka Mang Iik heula. Mohon. Oh gitu. Mohon. Seperti biasa kaum dangu panginannya disarangkan ku Mang Agus Super di Kacapi. Mohon. Cing Mang Agus mana suara Kacapi? Aish. Cing. Live Bang Rice nya di Studio Hiji RRI Bandung. Oge moal bireuk deui panginten juru kawi urang sadayana, juru kawi sadunya. Sadunya akhiratnya ayam Teh Ros. Atuh panginten aya ayah dindin sapertos biasa. Oh, mohon anu ngelek ketek rebab dea nya. Anu ngelek ketek rebab. Aya Mang Encun. Wah hilap Mang Encun nya eta berarti naon kalau bet naon Mang Encun nya teh di tranaon. Perkusi, mohon perkusi. Atau panginten, iya mah special edition. Aya, wah iya mah rada sesah pokok namanya. Mohon. Nu terakhir, mohon iya teh aya Mang Uwep Rukanda. Mohon. Pendatang baru, gitu tanya. Alhamdulillah, semohon. Dan insya Allah sanate tadi tos teken kontrak Mang Uwep teh bade satarasna tiap dinten Kamis cenah meryogikeun naon. Oh kaul. Mohon kitu nya Mang Uwep nya mohon urang uningkeun heula panginten lagu-lagu nu insya Allah bari didugikeun anu salajengna aya Ukur Cimata. Dina Laras Salendro kitunya Yasana Pak Gugum Gumbira. Gumbira wayang Pak Gugum wayang. Teras oge aya Uyung Gandrung. Kang Iik. Aduh seueur geuningnya Kang Iik teh laguna mohon. Aya Kuring Leungiteun. Oh. Pak Yus Wiradirja mohon lajeng aya Kembang Impian. Mang Kokok. Baju hejo satpam teh sana baju hejo. Oh hansip. Oh nya satpam mah bentarnya bodas. Oh baju hejo mah beropat jadi laguna khusus kanggo beropat teh masya Allah. Tujuh hideung ya kitunya. Mohon urang urang sambat teh hiji-hiji panginten sok biasa ngupingkeun beropat ari Bandung. Aki-aki leutik Cidaun Cimarangka Cianjur kumaha? Suantena bengras. Aya nya pastinya mohon lajeng oge teh ati di Lembang karasa nuju manco cenah teh hoyong-hoyong ngupingkeun kumaha lagu kakawihan kitu. Lajeng oge aya Mamahan karasan mohon wilujeng ening Mamahan mudah-mudahan kahibur nya ku laguna kakawihan kitu. Terus urang teraskeun wae pangginan karena lagu nu kadua nya. Aya lagu Ukur Cimata nyanggakeun.

0: kurci mata anu maseuhan terosnya gitu. Meni menghayati bisanya, menghayati banget. Rosyati hayati. Ora satajeng diteraskeun deui teh Ros, alhamdulillah anu karasana nuju nonton ya di TikTok Pro 4 RW Bandung. Aki Gazi nuju manco, alhamdulillah. Mohon lajeng oge aya Ibu Yeni Apriani, semangat Pro 4 cenah hatur nuhun pisan. Mohon ya. Suasana baru Ibu Yeni ieu teh karasana alhamdulillah nya. Tampilna khususon Umar ge aya Mang Uep. Khususon pamit teh aya Mang Uep memoal ieu teh di studio we. Saya di RRI gitunya, mohon masih kene ayah beberapa lagu deh pengedan insyaallah sur kene nya, mohon masih kene ayah waktos dugin kata Bu Sebelas turun gunung tutur robot, mohon mohon mata ieu teh apresiasi ke Mang Uep nya, bentuk apresiasi ke Mang Uep, antusias mohon. Mohon pamit kedah mayar manya. Mohon.
1: Tadina tukang kendang Cianjuran.
0: Oh gitu, tukang kendang Cianjuran ususon ya. Tekengeng. Ususon. Atau mudah-mudahan istiqomahnya Mang Uepnya. Teros. Mudah-mudahan istiqomah Mang Uep teh, mohon. Mohon. Aya dina kaayaan sadar. Mohon hiji kewajiban ka RRI Bandung nya Mang Uep nya. Oh. Hoyong husnul khotimah. Bili bade dienggalkeun. Mohon mangga atuh urang sami-sami doakeun Mang Uep, Allahumma ighfir laha. Kitu nya masih di pidangan acara kakawihan. Sapertos biasa dinten Kamis tabu 10 dugin ka tabu 11 sapangitan kema sapertos suasana baru ieu mudah-mudahan saterasna kieu nya.
1: Mohon.
0: Pangbeberah mana kitu. Mohon. Tah, Mang Uepna kareresan, Mang Uep biasana urang teh aya sponsor tunggal ieu teh. Ois, langsung. Mang Uep mah kitu tuh nya. Sakitunya ah na ka RRI Bandung teh nya ah ka kaum dangu kumaha Mang Uep tuh kabujang yo engke mah tatar persiapan ti ayeuna keneh Mang Uep nya ngomingon payun mohon tabili bade mesen ulen ka Mang Uep kana Mang Uep mah UMKM kalebetna mohon nya UMKM pengusaha oge Mang Uep teh karasa mohon kitu Mang Agus pengusaha oge sami pengusaha mohon ya gitu mohon masih kena sih panginten laguna diantawisna ya kuring leungiteun wah ieu mah karasa Mang Uep atuh eta acan wuyung gandrung nya aya wuyung gandrung teras aya kuring leungiteun aya kembang impian sarang baju hejo hayu urang langsung wae panginten lagu salajengna wae mohon masih kena seueur waktos mangga. Seueur kene laguna kumargi seueur kene supados sadayana tiasa kapinton kana urang langsung wae kana lagu Wuyung Gandrung.

0: Anu nuju uyung gandrung ya. Cinta tergila-gila cenah tangtosna kitu nya mohon.
1: Ayeuna mah Kang Bedi tiasa pada ngobrol sama Agus Super
0: tah. Oh tiasa. Mohon. Iya.
2: Kumaha?
0: Kumaha? Jelasnya Mang Agus Super teh. Tembong suantena, tembong oge raraina mohon tiasa. Dan
2: kumaha ieu teh? Nujuna naonna?
0: Nujuna naon? Ya kitu teh nya Mang Agus.
2: Kumaha?
0: Ya tadi upami ngupingkeun rumbaka uyung gandrung.
2: Uyung. Aya hartosna
0: eta. Aya hartosna nya eta cinta tergila-gila. Cinta tergila-gila bade dibahasnya. Ari uyung teh naon Mang Agus?
2: Uyung.
0: Uyung teh. Gering.
2: Ngalang layung.
0: Ngalang layung, uyung. Ari gandrung teh.
2: Gandrung embut banget.
0: Rasa cinta tergila-gila gitu nya. Mohon. Nah, kitunya lumun hampir sadayana jalmi
2: biasa hanya Kang Iik nya
0: Kang Iik nya
2: nyiptakeun ieu gitu
0: berarti si
2: geuna mah karaos ku anjeunna si geuna
0: karaos pisan ku anjeun tapi da ieu mah memang dialami ku sadayana kitu nya oh gitu
2: nah, gitu
0: jalan uyung
2: tapi da aya nu ngaraoskeun pasti
0: iya kitu nya tapi da ieu mah memang naon teh cerita semua orang nya
2: kisah
0: gitu,
2: nyata
0: kisah nyata
2: ohun atanapi kumaha teh biasana pencipta lagu mah aya ngabayangkeun wungku tapi kaleresan ku nu ngarendapan teh oh nya asa ka
0: asa ka urang ieu teh lagu teh
2: gitu urang pisan
0: asa ka alaman pisan gitu nya
2: da acan
0: gitu
2: upami teh acan ngaroskeun mah teh acan naon teh meresapi kana
0: lagu eta
2: meresapi
0: meresapi tapi ari jiga nama ari jiga nama Kang Iik ge sami bareng
2: karandapan
0: karandapan ku Kang Iik
2: gitu nya jadi we lagu eta
0: Kang Iik langsung nya mana aya Mang Iik gitu mohon urang
2: luar biasa mohon
0: sumuhun aya aya nu nonton aya Kang Ervan
2: aya.
0: Ervan genep 85
2: aturan Kang Ervan nya
0: mohon ieu sanate rada ngeleg
2: mohon ieu teh
0: nuju masa percobaan aya Ervan punten pisan nya nu penting suantana heula we pangéndan nya ka kuping nya
2: udah
0: ya cobaan dan cocoba
2: kumargi Kang Beni RRI aya nama janten kedah siaran kana terestia
0: terestrial teh gitu
2: karena radio
0: mohon.
2: AM
0: mohon
2: terus karena RRI digital
0: digitalisasi teh nya mohon
2: jadian RRI oge henteu karena
0: terestrial mungkul
2: aya karena RRI aplikasi
0: aya aplikasi RRI digital
2: eta palangkung bersih rupina mah
0: mohon
2: upami kaum mendangu hoyong nanti nama teh hoyong ngadaun
0: lawan langkung bengras biasa. Jelas gitu nya suantana
2: App Store panggilan helanya
0: ngadaun store lajeng di Apple RRI Store
2: propat biasa dikupingkeun langkung jernih
0: ada tos sadayana alhamdulillah ieu teh
2: mohon
0: kaum mendangu teh tos ngadownload nya alhamdulillah
2: alhamdulillah
0: mohon janten
2: upami dina live TikTok panggilan upami sinyalna
0: rada ngeleng
2: sae moal aja kendala
0: moal aja kendala
2: gitu upami sinyalna
0: sarung mohon
2: mohon
0: kalebet Kang Ervan nya mohon diantos bisa na Ervan
2: mohon
0: Kang Ervan gitu.
2: Informasina audio na kumaha
0: tanapi
2: sinyalna gitu
0: mohon na Ervan nuhun pisan ta informasina ngeleg cenah kumaha koneksina panginten nya mohon
2: biasa nontonna dina TikTok
0: biasa langsung
2: audio na tina RRI Playgo
0: mohon kumaha cenah teros di tiket cenah ieu di tiket teh kedah ieu mah Kang Ervan mah tipali Lembang, mohon Bandung Barat.
2: Asa Kang Ervan Kurawa teh sanes eta teh teh.
0: Mohon.
2: Mohon hatur Kang Ervan, mohon.
0: Kurawa Merdeka.
2: Ieu ua nuju siaran ua
0: ieu. Mohon. Alhamdulillah.
2: Ua.
0: Ua masih keneh.
2: Oh sok
0: di pataluan. Kitu. Oh enggak uakeun. Pedah disepuhkeun berarti nya. Mohon. Tapi memang tidak
2: sepuh. Alhamdulillah, Kang Ervan mah panginten anu motekar
0: di Bandung Barat.
2: Mohon anu sanggarna Kurawa Merdeka.
0: Sumohon.
2: Mudah-mudahan sing lanjeur.
0: Mohon.
2: Tetep kedah ngabina ngalestarikeun
0: atawa
2: ngabibitkeun generasi-generasi enggal kanggo
0: ngurang
2: kalih seni tari, seni karawitan.

0: Oh, Piala Dunia.
1: Ae teh.
0: Mohon.
1: Maksudnya yang waktu Piala Dunia teh teh ti lagu Piala Dunia teh ti Sunda eta teh Kang Benny.
0: Oh, eta gitu.
1: Mun parukana.
0: Saha
1: eta? Piala Piala Dunia. Eta.
0: Geningannya eta.
1: Eta teh gitu.
0: Mohon.
1: Masih kena sih.
0: Ayah mohon. Orang teras kene
1: 10.40 aduh
0: 10.40
1: teh karasa. Tios we urang saepkeun we lagu nama.
0: Mangga nya. Langsung
1: we bade langkung
0: medley keun
1: nya. Tiosnya langkung oge.
0: Langsung. Lontong langkung atuh. Panginten urang teraskeun we medley wae panginten nya teh. Tong, tong medley. Oh nya mohon. Mangga urang teraskeun deui karena lagu kuring leungiteun.

0: yang sana Kang Yuswira Dirja ya, alhamdulillah ya, lagu ngeunaan alam anu
1: bulistir.
0: Bulistir. Oh, nya.
1: Ai bulistir teh naon cenah Mang?
0: Gundul. Mohon bulistir. Mohon.
2: Bulistir teh anu anu tos dituaran gunung-gunungna.
0: Nya gundul nya kitu nya.
2: Gitu.
0: Tiroga hala kitu
2: jadi. Gundul-gundul pacul sanes.
0: Sanes benten deui. Mohon. Kaayaan alam ayeuna sapertos kitu nya digambarkeun
2: teh nya. Mudah-mudahan alam teu dirogahala.
0: Teu digerogahala.
2: Teu diruksak.
0: Tapi da tos raksak kitu tos ruksaknya.
2: Janten urang teh tarekah ayeuna mah
0: kantun.
2: Kantun anu penambangan ilegal
0: tah kitu tah.
2: Kedah di caram.
0: Nah kitu nya penambangan anu skalana besar kitu nya.
2: Anu ngaruksak alam.
0: Tah kitu.
2: Anu teu aya widi, teu aya izin.
0: Teu aya izin ilegal.
2: Ilegal. Bayahna kedah diberantas.
0: Di brantasnya.
2: Margi ka urang deui,
0: ka urang-urang keneh nya banjirna. Longsorna
2: kitu deui. Ka warga keneh, ka masyarakat keneh anu caket.
0: Nah, gitu. Sapertos kamari obrolan ieu teh sareng salah sawios narasumber tanya ngeunaan cai.
2: Kumaha cai teh tah?
0: Anu ku urang mah panginten kadang di emut mah hal sepele nya mang.
2: Oh,
0: sapertos ayeuna mohon misalkan ngawur-ngawur cai gitu lebar cai teh kadang-kadang ku urang teu di

0: persen ku sabaraha miliar jalmi eta dianggena nya kabayang komode pangenten
1: aku tebih pisan
0: ya tebih pisan
1: ai cai laut kumaha tah
0: cai laut mah berarti kalebetna sanes cai kanggo konsumsi manusia kitu nya jantan upami konsumsi manusia cai na mung 1% dina permukaan bumi teh kabayangnya
1: tos ari ari saperos di Arab geningan di Arab Saudi mohon. Eta teh cai laut ya sejantan air.
0: Tah, eta mah berarti kalebet pemanfaatan cai
1: ku teknologinya
0: dirobih panginten. Eta salah sawis panginten tarekah pamarentahna kitu nya supados tiasa memanfaatkeun
1: cai. Cai. Atuh panginten anu cai anu tiasa dikonsumsi mah cai hujan,
0: cai hujan,
1: cai saserepan,
0: cai teh,
1: cai
0: cai kopi, mohon eta teh sadikeun mohon.
1: Nuhun upami aya ayeuna kitu kopi
0: da teh aya deui sponsorna. Tapi tadi mah pendar teh sareng sponsor tunggal teh tapi duka teh aya kabar deui cuek. Ah. Kawih yo iya. Mohon.
1: Teu aya. Eta mah kumaha suasana eta mah.
0: Suasana hati.
1: Mohon. Nuju hatena eta mah saya mah kadieu
0: gitu. Mang Agus, geningan urang teh waktosna mung kantun 10 menit deui.
1: 10 menit deui. Cekap samenitan
0: mah laguna. Tah. Oh gitu. Kumargi laguna mung 2 deui ieu teh. Mohon panginten insyaallah mudah-mudahan tiasa kasanggakeun nya teh dua anak nya. Baju hejo heula. Mohon. Baju hideung. Nyangakeun lagu salajengna. Baju hijau.

aja mohonnya, atau kan tun sa CF-nya kan CF di waktu sendiri, tapi satu acan dipungkas pangitannya, pangitan orang nepangan heula aya teh Hani HY45. Aduh eta suanten meni pulen cenah teh Ros mun kapayuna hoyong lagu Sariak Layung. Kapayuna mingon payun insyaallah, mudah-mudahan hatur nuhun teh Hani pangitannya engke mah tabuh 10 tos siap di TikTok nomor 4 RRI Bandung. Wargi sadayana ahon kaum dangu rupi nama waktosna nya parantos CF hatur nuhun ka sadayana nu kawasan masih Satya Manca di Promot RRI Bandung Cim Kuring sapara kanca sejama mintan hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di engke dinten Kamis payun.

Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat, anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranana Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta benteng teu loba tutuwuhan saperti kiwari, tapi sabada kamardekaan eta wewengkon mimiti di pelakan Tangkal Pinus. Taman Hutan Raya atawa Tahura Gunung Kunci jadi leuweung kota nu aya di tengah-tengah Kota Sumedang, nu tempatna teu jauh ti alun-alun Kabupaten Sumedang. Mungsa kitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Boros Ngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.

Perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Gogo Ale-Ale ya. Go go go, ale ale ale. Ya, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira. Samina mina, waka waka.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

4. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat, alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia, alatan parenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutar tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

Suara Budaya Bandung.

0: kehidupan. Air merupakan kebutuhan mutlak hidup manusia. Hemat dan gunakanlah air sebaik-baiknya agar ke depan tetap terjaga. Jagalah air, kehidupan akan lestari.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Hei, Uli, mau kemana kamu?
2: Ya mau nyebrang lah, yuk nyebrang ke atas.
1: Ngapain nyebrang di jembatan penyeberangan? Mana capek, jauh, lama lagi. Udah nyebrang langsung sini aja.
2: Ih, Rengga, kita tuh harus tertib lalu lintas. Gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
1: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
2: Ya udah, terserah kamu saja.
1: Lewat jembatan penyeberangan jalan, atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga ini kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Kau menanggung di mana waya ayana masih diserangkan ke Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Di Nabala Kesrakan. Hatur nuhun ke kamu menanggung anu masih kesayane Satya Satu nyerangan Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Kedina tabu tilu plasma. Urang ngegabung serang Pro 4 dari Jakarta. Kang ngandungikan siaran berjaringan nasional obrolan budaya. Tetap manco.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Masih teh acan kasambung sareng propat RRI Jakarta, masih dina siang ieu hatur nuhun anu masih kene setia satunya dengan propat Suara Budaya Bandung.

0: penanggalan berdasarkan matahari sekarang dirubah menjadi peredaran bulan. Ya itulah terciptalah kalender Jawa yang sekarang ini. Nah itu pada waktu itu juga tercipta pedoman untuk para penerusnya, yaitu namanya Kitab Betaljemur Ada Makna, untuk memberi mengerti tentang petung atau hitungan kalau kita mau membuat rumah, punya hajatan itu, untuk membantu orang-orang kedepannya gitu loh, istilahnya generasi penerus. Nah akhirnya pada waktu itu, karena kerajaan Mataram itu sering mengadakan perang ya, ekspansinya entah ke Surabaya, entah ke Sumatera, entah penyerangan terhadap VOC, sering pada waktu itu diadakan momen saat Suro itu mubeng beteng,
1: mengelilingi benteng.
0: Ya, mengelilingi benteng itu tujuannya untuk mendoakan agar negaranya selamat itu. Di samping rakyatnya memiliki tujuan masing-masing. Jadi tujuan mubeng benteng itu intinya bermula dari itu.
1: Bermula
0: dari suran itu.
1: Suran
0: itu berasal dari kata suro itu.
1: Yang ya. Artinya?
0: Ya, memperingati bulan suro itu.
1: Berarti itu kalau dilihat dari akar budayanya. Ini kalau saya tadi kan sempat cari-cari juga nih, kalau diperhatikan kan setiap daerah itu punya tradisi suro tuh yang berbeda-beda. Di Jawa lah khususnya gitu ya. Ada kirab pusaka, ada mubeng benteng tadi sudah dijelaskan Romo gitu ya. Ada juga kenduri bersama warga gitu. Nah, pertanyaannya gini, Mo, kenapa kok bentuk tradisinya berbeda tetapi tetap disebut sebagai tradisi suro?
0: Karena budaya itu luas. Dan diterapkannya tidak mungkin di keraton diterapkan di setiap desa, tidak mungkin. Maka diterapkan suatu budaya itu mengikuti dari suatu kultur budaya masing daerah masing-masing. Kearifan lokal lah. Ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah sama, mereka untuk meminta pada Sang Pencipta bahwa itu momen kita gunakan untuk sebagai doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan pada hari yang disakralkan untuk memuja Tuhan agar terbebas dari sengkala, terbebas dari rubedo, terbebas dari kuda rencana, dan selamat untuk selamat sejahtera itu.
1: Terbebas dari hal-hal buruk begitu.
0: Hal-hal buruk, ya.
1: Karena beda tempat, nggak mungkin juga di satu tempat disamakan dengan yang lain gitu ya. Nah Romo, ada anggapan bahwa suran atau suro ini kan identik dengan hal-hal yang menyeramkan. Termasuk juga saya dulu gitu ya, sebelum saya mengetahui lebih lanjut nih, dan menakutkan gitu, serem dan menakutkan. Nah menurut Romo, dari mana persepsi itu muncul sebenarnya, Mo? Dan apakah pemahaman tersebut justru mengaburkan pesan Buddha yang sebenarnya?
0: Kalau menurut kami sebagai pelaku spiritual Jawa dan pengasuh dari budaya Jawa, khususnya budaya spiritual, paham yang keluar di masyarakat, klenik dan mistis dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak, justru mengaburkan kearifan lokal dari nenek moyang kita, para leluhur kita. Itu keluarkan gara-gara ada filmnya Susana, ada film-film yang lain, film-film dari media yang membuatnya. Pesan budaya nggak seperti itu, justru itu momen untuk mengasah diri.
1: Mengasah
0: diri, meminta atau bahasa Islamnya bermunajat atau dan lain sebagainya untuk mengkoreksi diri. Suro, nyusuri rasa.
1: Dari kata nyusuri rasa tadi.
0: Itu jarwo dosoknya. Itu atau pengembangan katanya seperti itu. Nyusuri rasa, nyusuri raga itu.
1: Menyusuri begitu ya.
0: Jadi mengintrospeksi diri sendiri supaya lebih baik.
1: Berarti gara-gara film itu tadi ya, salah satunya mau ya.
0: Film ya, media sosial itu yang berkembang akhirnya membuat suatu cerita-cerita horor itu loh. Sebenarnya enggak ada semacam itu.
1: Berarti suro itu sebenarnya identik tidak serem ya, mau ya?
0: Sebenarnya tidak serem, cuma dia mengkhususkan diri untuk mengoreksi diri sebenarnya.
1: Refleksi lah.
0: Refleksi, kalau betul.
1: Kalau bahasa umumnya orang Indonesia taunya refleksi diri gitu, yeah, ya. Introspeksi diri.
0: Introspeksi
1: gitu. Oke, okay, nah ini kan saya jadi paham, ternyata bukan seseram dan semenakutkan yang selama ini saya bayangkan, yeah, yang nggak menutup kemungkinan karena nonton film juga, ada film Satu Suro kan.
0: Ada
1: gitu.
0: Film Satu Suro.
1: Dan itu serem loh filmnya.
0: Itu apa ya? Orang Jawa itu sangat mengkultuskan, tidak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi paham yang berkembang tentang klenik, tentang mistis itu sebenarnya mengkaburkan pengetahuan orang Jawa yang benar-benar maju sebenarnya dari dulu gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, kalau misalnya harus menjelaskan suro atau suran kepada anak muda nih, Mo. Ya. Dalam satu kalimat sederhana lah, atau kita bilangnya pakai bahasa sehari-hari gitu. Ya. Kira-kira apa yang paling penting buat mereka pahami, Mo?
0: Suro untuk anak muda bahwa dirimu itu terlahir tidak lepas dari 1 tahun, 1 bulan, 24 jam. Jadi gunakanlah yang 24 jam itu untuk merefleksikan diri, membuka diri, membuka hati, membuka pikiran untuk menuju sesuatu kekuatan yang agung. Agar apa? Hidup kita menjadi cerah, seperti kepompong menjadi kupu-kupu.
1: Okay.
0: Untuk mewarnai dunia ini.
1: Oke, okay, berarti lebih ke ayo refleksi diri gitu, Mak, ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bukan sekedar soal ritual atau pantangan, tetapi juga tentang refleksi dan perjalanan tadi batin manusia gitu, Mak, ya. Wah, ini dalam juga nih kalau gitu maknanya.
0: Iya, memang seperti itu.
1: Nah, gini, Mo, banyak juga kan generasi muda itu sebenarnya tertarik sih pada budaya gitu, ya. Tetapi kan sering juga merasa kalau tradisi itu bagi sebagian anak muda itu kan terlalu rumit dan sulit dipahami, Mo. Nah, kalau menurut Romo Mamuk gitu, ya, sebenarnya apa sih penyebab utama anak muda itu kok sampai saat ini malah dibilang menjauh dari tradisi, salah satunya seperti suro ini, Mo?
0: Begini, saya juga memiliki yayasan, namanya Yayasan Surya Budaya Nusantara.
1: Oke. Okay.
0: Hampir sama dengan Suara Budaya Nusantara. Itu hampir sama.
1: Sama inspirasinya kali, ya. Mau gitu.
0: Jadi Surya Budaya Nusantara itu saya juga menggalang anak-anak muda. Memberi edukasi bahwa tentang budaya Jawa itu sangat luas kalau dicerna. Tidak hanya klenik dan mistik, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sangat adiluhung, termasuk tata krama, etika, dan seni terutama. Tuh. Jadi saya berpesan sama anak-anak muda agar waktu saya kumpulkan, saya masuk ke SMA, ke jenjang kuliah, kita bekerja sama dengan mereka, menancapkan tentang bagaimana paham itu bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat, terutama rasional gitu loh, karena ajaran Jawa itu sebenarnya banyak yang rasional,
1: logika, ya.
0: Iya, yang nggak rasional itu karena kita memang benar dikebiri orang Jawa itu nggak boleh pinter, nggak boleh apa ya, nggak boleh kita sakti, nggak
1: banyak
0: boleh,
1: tahu.
0: Iya,
1: itu siapa yang bikin, Mo?
0: Ya pertama penjajahan Belanda jelas zaman dahulu.
1: Oke. Okay.
0: Yang kedua ada kepentingan negara lain, misalnya Arab, Cina, dan lain. Saya nggak bicara agama, ya. Non agama kita bicara. Ada kepentingan-kepentingan mereka itu untuk menguasai gitu loh. Sehingga sampai kitab-kitab kita pun dibawa ke Leiden, kemana, supaya apa, orang-orang kita itu jangan sampai pinter gitu loh. Bahkan banyak yang dibakar waktu itu di Solo, di Jogja itu,
1: dicabut dari akarnya gitu, ya.
0: Ya, karena salah satu bentuk penjajahan itu yang termudah adalah putuskan dengan ajaran leluhurnya.
1: Oh gitu, ya, Pak?
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau sudah putus, orang akan lemah akan budayanya.
1: Kehilangan identitas tadi.
0: Iya, benteng dari suatu negara adalah budaya.
1: Wah, ini dalam nih kayaknya kalau diterusin.
0: Nggih.
1: Tapi menarik sih, Mo, kalau kita ngomongin anak muda, yang apalagi zaman sekarang, ya, sudah banyak penetrasi budaya asing, apalagi digital yang sekarang memudahkan untuk melihat banyak hal di sana, bahkan nggak harus ke suatu tempat tapi kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana. Nah, ini yang mungkin bisa disampaikan oleh Romo Mamuk juga, apakah ini berarti cara kita mengenalkan budaya kepada anak muda itu perlu diubah, Mo?
0: Harus. Karena budaya itu harus mengikuti perkembangan zaman.
1: Hmm. Kalau di yayasan biasanya gimana mau cara mengenalkan dengan kondisi kekinian gitu?
0: Kita sering adakan event tanggal. Sering juga kita mengadakan acara apa misalnya meditasi bareng. Bahkan misalnya kita kerjasama dengan orang-orang Kyoto ya.
1: Oh, Jepang maksudnya.
0: Ya kan orang Indonesia ada tuh yang di sana.
1: Oh iya.
0: Mereka malah justru antusias loh. Pengen belajar meditasi tentang macam-macam tentang budaya kita itu.
1: Orang Kyoto-nya atau orang kitanya yang di Kyoto?
0: Orang kita yang di Kyoto membawa orang sana.
1: Gitu. Mungkin ada kemiripan kali mau budayanya. Kayak meditasi sama. Kan juga
0: Shinto itu kan hampir sama juga. Karena meditasi kan orang Jawa juga ada memandang matahari di dalam air, di dalam tanah, di kubur itu banyak sekali meditasi orang Jawa itu.
1: Oke, waduh luar biasa ya ini ya. Nah, mungkin Bang Jo di awal pengertiannya begini dulu nih. Semoga bisa nanti orang-orang pada banyak tahu gitu ya.
2: Iya, boleh. Iya, nanti kita tambahin lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 4 ya Romo ya. Karena di Jakarta juga sudah ada yang kirim pertanyaan nih ya. Iya, nanti kita akan bacakan dan juga kita angkat interaksinya ya dari Pro 4 Yogyakarta ataupun Pro 4 Jakarta. Jadi kita rehat sebentar ya Mas Jordan dan juga Romo. Nanti buat pendengar Pro 4 kita kembali lagi ya di siaran berjenjang Suara Budaya Nusantara di Pro 4 FM Network.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum pemirsa RNR dan juga pendengar Perempat. Balik lagi ya, kita di siar berjaringan kita di siang hari ini yang membahas tema mendekatkan tradisi suran ke generasi muda dari Perempat Yogyakarta. Dan masih bersama dengan teman-teman kita di Perempat Yogyakarta, masih ada Mas Jordan Talaksoro dan juga Romo Mamo Wijaya selaku budayawan. Mas Jordan, ini apakah sudah ada telepon yang sudah masuk di Perempat Jogja?
2: Oke, teleponnya baru aja kita buka ini, Bang Jo. Tapi kalau untuk WA ini ada yang masih ngetik-ngetik nih, Bang Jo.
1: Belum selesai, ya? Kita tunggu aja, tunggu kelar ya.
2: Ya, sambil nunggu ngetik sama voice note boleh nggak sih, Bang Jo?
1: Voice note boleh kalau bisa diputarkan.
2: Oke, mungkin kalau voice note tidak lebih dari 1 menit ya, biar bisa berbagi dengan yang lain.
1: Iya, langsung ke pertanyaannya aja gitu.
2: Betul, kalau langsung ke voice note aja.
1: Iya.
2: Iya, sudah sambil telepon? Kita nunggu.
1: Belum. Di Jakarta tuh udah ada nih, boleh kita angkat ya, yang di Jakarta ya. Di 021-350-4510. Ya, langsung mati. Gak sabar. Soal tadi udah kedap-kedip pas pertama kita opening gitu.
2: Siap tadi. Boleh kita, kalau ada yang sudah masuk lagi.
1: Boleh ya. Ini tapi kalau di Jakarta sudah ada yang mengirimkan pesan WhatsApp nih, Mas Jordan. Boleh. Ini ada Mas Orik ya di Jember yang nanya apakah masyarakat Jogja juga memperingati tradisi suran dengan pengajian di masing-masing daerah di sana. Banjur, apakah mayoritas warga daerah istimewa Yogyakarta masih ada yang memiliki ataupun memakai kalender Jawa Sultan Agungan dalam bentuk kalender dinding misalnya. Siap. Oke. Okay. Monggo silakan Romo.
2: Langsung ditanggapin ya, Bang Jo ya. Oke, okay. Monggo Romo Mamu. Ada telepon nih, boleh kita angkat telepon dulu?
1: Nah, boleh ya, kita rapel aja ya. Sekalian.
2: Oh ya, maaf ya Romo ya, kita angkat dulu ya. Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak siapa ya?
2: Saya Jordan dari Jogja.
3: Selamat siang.
2: Siang Bang Leman.
3: Jordan Talaksa apa nih, saya baca nih.
2: Talaksoru.
3: Iya betul, saya baca fotonya nih. Ini mas, Kang ini nya Bapak
2: siapa? Bagaimana Bang Leman, sorry agak keputus-putus suaranya.
3: Sebenarnya masih ada, Bapak Nasumnya
1: Nasumnya. Ada. Masih ya, ada Bang Leman.
3: Pulang, Bang.
1: Belum. Boleh silakan Bang Leman.
3: Iya, gini, masalah satu suara itu kan, kalau zaman dulu banyak itu yang kenal di film itu kan, karena itu. Tapi untuk zaman saat ini, zaman milenial, zaman tahun ini, kayaknya banyak yang sudah pastikan dia tahu gitu pak gitu. Jadi gimana pak supaya apa makna daripada tanggal satu suara itu pak gitu, makna yang ada gitu. Itu saja, makasih mas.
2: Oke, baik.
1: Siap, terima kasih sami-sami Bang Leman. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, boleh kita tanggapin dulu Bang Jo?
1: Boleh dong.
2: Oke. Yang telpon dulu deh, selak lupa nanti. Takutnya lupa
4: nanti. Iya. Terima kasih untuk Bapak yang bertanya soal memaknai suro untuk generasi sekarang. Bapak Leman nggih. Matur suwun Bapak Leman nggih. Ini begini, jadi melalui kantong-kantong budaya, termasuk beberapa yayasan, beberapa teman-teman, penggiat budaya, kita sebarkan tentang suro, kita sebarkan tentang tradisi dan budaya yang mengakar dari nenek moyang kita menjadi bagian dari diri kita. Kita sebarkan melalui anak-anak kita. Anak-anak kita nanti bisa sebarin ke teman-temannya, dan kadang-kadang mereka ngumpul di tempat kita kasih apa minuman, kita kasih makan untuk ngobrol sama anak-anak SMA, anak-anak kuliah tentang budaya gitu loh. Jadi dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, gitu. Dimulai dari diri kita ke keluarga kita untuk orang lain, menyebar ke seluruh Indonesia.
2: Oh, oke. Itu jawabannya untuk Bang Lemba. Semoga bisa menjawab tadi ya, rasa penasaran yang sempat disampaikan. Lanjut lagi, ada Bang Orik tadi di Jember ya, kalau tidak salah.
1: Iya.
2: Poinnya adalah, apakah di Jogja masih ada beberapa masyarakatnya menggunakan kalender Jawa, dan apakah ada model seperti pengajian dalam memperingati Suro di Jogja khususnya, Monggo Romo.
4: Ada beberapa orang-orang Jawa yang non-Muslim itu tidak dengan pengajian. Ada juga beberapa yang pengajian, itu kita serahkan pada pelaku masing-masing. Pada intinya yang penting guyub rukun untuk suatu introspeksi diri, mengasah jiwa, gitu loh, mengasah diri. Terus kalender penanggalan Jawa tentang tradisi dari Sultan Agung jelas dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang, itu kan kalender Saka itu.
2: Jalan Saka ya.
4: Iya. Tapi Saka yang dulu, entah bagaimana kok bisa minus 78 gitu loh. Dari penanggalan yang sekarang itu
2: agak meleset
4: ya, ya itu karena itu kebijakan dari yang terdahulu gitu loh. Itu kebijakan dari yang terdahulu, bukan dari yang sekarang. Jadi kalender itu tetap masih dipakai untuk hitung gitu, hitung dan petung gitu. Sehingga hitung, dari hitung petung akhirnya ngerti dunung.
2: Maksudnya apa itu?
4: Dari hitungan dan perpenghitungan kita mengerti arah tujuannya.
2: Dunung. Oh, dunung itu arah tujuan.
4: Ya, dunungi. Misalnya hari ini aku mau ngadakan acara besar. Dari kita hitung dulu, kita petung. Petung itu penghitungannya, akhirnya ngerti dunung gitu loh. Dunung artinya ini akhirnya acara berjalan sukses dan misalnya bangun rumah pun bisa jadi rumah yang berkah gitu loh.
2: Oke. Tujuannya itu tadi.
4: Ya.
2: Baik.
4: Menuju kebaikan.
2: Menuju kebaikan. Okay. Baik. Begitu, Bang. Mungkin ada telepon lagi atau WA.
1: Sudah terjawab ya, Bang Orik ya. Sudah ada telepon nih, kita angkat boleh ya,
2: boleh.
1: Mas Jordan. Halo, perempat, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
1: Aditya. Iya, siap. Cegu, silakan, Cegu.
5: Sehat ya, Bang Jojo.
1: Iya, Cegu, silakan.
5: Soalnya Yogyakarta ya, Mas.
2: Iya.
5: Apa ya presenter di Jogja?
1: Mas Jordan.
5: Mas Jordan. Jordan. Mas Jordan. Sama Romo ya.
1: Soalnya
5: salam rahayu. Sugeng siang menjelang bagian timur, sugeng sonten. Begitu ya, Mas Jordan. Dengan Cegu Ria tadi mau masuk sana, nggak diangkat nih. Salam kenal juga nih buat Mo Romo. Romo.
1: Cegu, punten, boleh dipercepat Cegu.
5: Romo, bercanda ya Romo ya. Kalau gini kan gak seru. Dengan Cegu Ria, memang kalau Cegu itu memang kalau guru itu selalu ini, tertawa dan aduh pokoknya ya happy lah. Nah ini temanya bagus juga nih Romo ya, temanya benar nggak Mas Jordan? Temanya ini apa tadi aku mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda, begitu ya?
2: Iya betul.
5: Ya, tadi temanya ya Bang Mas Jordan. Memang mendekatkan tradisi Suran ini atau seperti malam satu Suro kepada generasi muda memerlukan pendekatan adaptif seperti mengemasnya melalui konten digital atau video pendek lah, postcard ya, mengadakan kolaborasi seni kontemporer serta mengadakan edukasi makna filosofis di sekolah, begitu ya. Nah, buat Romo ini kan memang ada panduannya strategi pelestarian beserta analisis tanggapan dan komentar saya begini Romo. Bagaimana dengan strateginya mendekatkan tradisi Suran ke generasi muda itu? Seperti pemanfaatan media sosial itu ya pertanyaannya. Terus yang ini yang selanjutnya, kolaborasi seni budayanya seperti apa? Nah, terus ya itu saja lah pokoknya komentar saya. Semoga bisa, tadi udah banyak paparannya sama Romo gitu ya. Pokoknya mohon tanggapannya Romo, pertanyaan Cik Guri ya tadi Romo.
1: Oke, iya Cegu. Terima kasih Cegu.
5: Pantun, saya pantun dulu Bang Cegu. Bahkan kalau nggak ada pantun, apa harus ada pantun?
1: Iya, boleh dipercepat Cegu ya, biar gantian sama yang lain.
5: Pantunnya gini, tuku bakmi nen tuku Jogja, balik ke liwat Malioboro, tradisi Suran kuwi pusaka budaya, ayo duwe uri-uri ben ora luntur sak Keno, begitu pantunnya.
1: Wis terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku kopi neng Kalimantan, jauh banget ya. Beli bakmi ke Jawanya. Siap. Okay. Kita mau tanggepin dulu atau sudah ada telepon di perempat Jogja, Mas Jordan?
2: Satu voice note boleh.
1: Oh, boleh, ya. boleh.
2: Ini nanti baru tuh masih bisa ditanggepin ya. Ini dari Pak Widodo di Palagan. Ini Palagannya Jogja atau mana nih? Kita dengarkan dulu. Palagan Jogja. Semoga Jogja ya.
6: Ya, mau tanya aja nih, kalau Surau itu kan biasanya dekat dengan tradisi-tradisi itu. Ada mabung-mabung, ada ya, jamasan pusaka. Itu kalau anak muda, terus yang banyak yang ketahui gitu, itu gimana cara apa mensosialisasikannya. Dan kalau kawaskitan Jawi itu gimana untuk Kapong ya saya nggak mau lamaran ya. Gimana itu masa depan Indonesia itu? Dalam politik ekonomi biasanya kan ada itu. Ada yang waskito itu dalam bulan Suro. Cuaca terima kasih sama siang.
1: Iya sami-sami. Dengan siapa Mas Jordan?
2: Ini Pak Widodo di Palagan.
1: Oh Pak Widodo di Palagan. Siap. Silakan kurang lebih sama ya dengan Ceguria ya.
2: Silakan Romo.
1: Monggo Romo.
4: Untuk menjawab tentang apa spreading atau perkembangan suran diadaptasikan pada anak-anak muda itu sudah saya jawab dari tadi nggih. Mm-hmm. Bagaimana kita memberi sosialisasi pada masyarakat, pada anak-anak muda itu melalui perkumpulan-perkumpulan kecil, kantong-kantong budaya itu, dan event juga. Hal yang terpenting, Suro itu ada juga orang menjamasi pusaka.
2: Membersihkan
4: ya. Sebenarnya makna yang sesungguhnya itu pusaka yang terletak dalam jiwa manusia.
2: Oh, gitu.
4: Bukan pusaka yang seperti keris
1: alat gitu ya. Ya,
4: jadi anak-anak muda itulah yang harus kita bidik, kita sasar supaya apa? Mereka mengerti pusaka yang ada di dalam jiwa kita.
2: Iya.
4: Termasuk hati nurani manusia, hati kita, kejernihan kita, pikiran, alam pikiran kita itulah pusaka kita.
2: Oh gitu.
4: Ya.
2: Baik, terima kasih.
4: Jadi kita harus mengembangkan apa yang ada di diri kita melalui daya cipta.
2: Oke. Pusakanya bukan benda wujud
4: ya.
2: Itu tapi lebih ke pikiran kita tadi
4: ya.
2: Dan hati ya.
4: Yeah.
2: Oke, okay. Begitu Bang Jo.
1: Siap.
2: Boleh kita angkat telepon dulu Bang Jo?
1: Boleh atau dong. Masa enggak boleh?
2: Oke. Okay. Biar ini nih enggak tampakkan nanti. Oke, okay, Jogja dulu ya kalau gitu.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Jordan.
2: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor, Mas Jordan.
2: Oke, okay. Teteh Dinda, monggo silakan langsung saja ke Romo Mamu.
5: Sugeng siang Romo.
4: Sugeng siang Ibu.
5: Salam dari Bogor.
4: Iya, rahayu.
5: Terik ini untuk Jogja. Bagaimana Jogja? Panas kah?
2: Wah, sama ini kayaknya. Panas.
5: Menyapa Jakarta dulu. Jojo di Jakarta selamat siang.
1: Iya, siang Teh Dinda.
5: Romo, tadi ada paparan mengenai yayasan ya. Romo juga ada yayasan.
4: Yeah.
5: Untuk di yayasan tersebut, apakah juga masuk program untuk anggota-anggota di yayasan itu apa masuk juga kegiatan atau apa ya cerita lah ya, cerita atau kegiatan tentang bagaimana satu suro, karena satu suro itu pengertiannya kalau di anak-anak muda itu dengan klinik-klinik dan sebagainya begitu kan. Bagaimana untuk di yayasan yang milik Romo, apakah ada program-program tertentu yang tentang satu suro?
2: Oke.
5: Okay. Romo, Mas Jordan dan Jojo, terima kasih. Selamat siang
1: kalau siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Romo. Okay.
4: Saya jawab nggih.
2: Yeah. Boleh, silakan.
1: Boleh.
4: Perkembangan kebudayaan Kejawen atau spiritual Jawa itu dibagi menjadi dua.
2: Mm-hmm.
4: yang satu pro Mataram Islam yang sekarang, uh-huh. yang dua, yang pertama itu malah justru yang kedua itu justru Mataram kuno.
2: Oh, Mataram Islam sama Mataram kuno.
4: Mataram kuno. Nah, Suro itu termasuk Mataram Islam.
2: Oh, oke.
4: Okay. Uh-huh. Atau Mataram sekarang, Mataram uh-huh. Mataram sekarang. Tapi kalau Mataram kuno itu saya juga penganut Mataram kuno.
2: Oh, gitu ya.
4: Ya, jadi makanya saya tidak menggunakan Suro itu sebagai momen sebagai sakralan, tapi justru tanggal satunya kita itu akan berkumpul untuk bermeditasi bersama, memanjatkan doa untuk mm-hmm. kehidupan yang akan lebih baik.
2: Oke. Okay. Mohon maaf, ini doanya ini apa? Karena kan kita banyak keyakinan nih, Mo.
4: Oh, baik, doanya doa bahasa Jawa, Pak.
2: Oh, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Oh, iya, pasti kita doa bahasa Jawa itu. Jawa kuno ya.
2: Oh, oke. Karena kan tadi sempat disebutkan Romo ada yang memperingati satu suro terlepas dari apapun agamanya yeah. gitu kan. Berarti kan kalau tadi ngomong doa, nah ini biar clear doanya berarti doa Jawa, ada doanya sendiri ada, gitu ya.
4: Ada. Cuma kita karena itu kalau doa bahasa Jawa itu sangat susah ya diterima, maka kita ditranslitkan ke bahasa Jawa modern. Bahasa Jawa ngoko gitu loh.
2: Oke, okay, yeah. siap. Gimana Jawa Ngoko tahu Bang Jo?
1: Enggak tahu.
4: Jawa Ngoko keren sekali
2: taunya orang. Okay.
4: Bahasa Jawa Ngoko.
2: Tapi juga agak sulit kalau misalnya mendengar gitu, yeah. bingung juga saya artinya apa ini ya. Oke. Kira-kira begitu Bang Jo.
1: Oke, siap. Di sana masih ada telepon lagi atau pesan WhatsApp boleh. Mas Jordan boleh kita angkat.
2: Kalau telepon belum ada ini belum. WhatsApp juga belum ada ini Bang Jo.
1: Oke, ya udah enggak apa-apa kan. Ini kita sambil nunggu ya. Ini juga kan pasti di setiap daerah punya caranya masing-masing ya Romo ya untuk dan juga Mas Jordan untuk menyambut malam satu suro gitu kan. Iya, pasti banyak yang dilakukan. Nah, kalau dari ya kurang lebih mirip-mirip sama Teddy Indah sendiri tadi ya dan juga mungkin tadi gue sempat sudah diceritain ya ada meditasi dan yang lain-lainnya gitu ya. Yeah. Nah kalau dari anak mudanya sendiri dari tim yayasan nih kalau dari Romo itu apakah nanti dilibatkan nih misalnya dari ini kan kita generasi muda mau menggait generasi mudanya artinya kita akan ada digitalisasi gitu ya ada dibikin konten gitu. Apakah nanti ada pembuatan konten juga bareng anak-anak mudanya biar mereka juga mengenal dengan si kegiatan suran ini, Romo.
2: Okay. Ya, silakan Mo.
4: Kalau mengacu ke konten pasti ya. Mm-hmm. Kita,

0: atau gimana gitu.
1: Hmm, gitu mau.
2: Kalau itu pas ritual, jelas jangan dibikin konten. Tanpa waktu penurunan ya, karena di situ kan kita menyatu dengan hanasir alam ya, hanasir semesta. Ya di situ ada leluhur, ada kegaiban, ada Tuhan, dewa dan lain sebagainya lah. Menurut kami itu loh. Tapi mengambilnya atau mengambil apa gambar pun boleh sebenarnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kita waktu pengen bikin konten ya kita bikin konten aja gitu. Yang semirip apa yang kita lakukan itu.
1: Oh begitu. Kecuali pas tadi yang acara intinya jangan.
2: Acara inti ya Pak. Misalnya kita waktu itu ada penurunan agung ya misalnya, atau mendoakan seseorang untuk kesuksesan itu. Nah itu kan nggak bisa.
1: Oke. Baik. Siap. Mo, ini satu pertanyaan lagi Mo. Kalau ada anak muda yang pengen mengenal budaya Jawa karena mungkin dengerin obrolan kita ini Mo, tetapi malah nggak tahu nih harus mulai dari mana. Nah kira-kira langkah sederhana apa yang harus dilakukan? Tapi sebelum dijawab kita angkat telepon dulu Mo.
0: Boleh, silakan. Dari Jogja yang
1: masuk. Salam dari Nusantara. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Pak Jogja dan terus Pak Jakarta.
1: Inci.
3: Kula Ibu Umi saking Wukir Sari Cangkringan Sleman.
1: Oh, Cangkringan Sleman. Ibu Umi nggih,
0: Ibu Umi. Silakan.
3: Preso dateng Rama Mamo. Netepaken dinten setunggal suro menika menapa sami kalian wonten lingkungan kula menika tesih mawi siji suro nek taun alit Rebo Wage, nek taun Ehe Minggu Pon. Sak menika tak badhe taun B menika Kemis Legi ning majeng dinten lajeng Rebo Kliwon. Namung ngaten panyuwun prasa kula.
1: Siap.
3: Matur
1: nuwun. Mungkin boleh diterjemahkan mau biar Bang Jo. Saya juga mencoba mewakili yang enggak ngerti.
2: Suro itu ada dua. Yang pertama ada yang Asopon dan Abugi.
1: Oke, ada dua jenis gitu.
2: Ada dua jenis penanggalan yang dipakai. Ada Asopon dan Abugi. Artinya Rebo Wage dan Asopon gitu loh.
1: Pon itu ya penanggalan Jawa tadi.
2: Iya, Asopon. Jatuh pada Pon sama Wage gitu loh. Setelah penanggalan itu kan diganti pakai Abugi. Gitu loh. Abugi pada waktu dulu sebelum Sultan Agung itu kan pakai Asopon, setelahnya pakai Abugi. Gitu.
1: Oke.
2: Kalau menurut kami tidak ada masalah, tergantung manusianya yang mau pakai mana silahkan. Pada intinya kan itu menuju kebaikan, sama-sama semuanya baik. Tidak ada masalah Ibu.
1: Oke.
2: Oke, saya juga menjawab dari Pak Leman tadi pertanyaannya ya.
1: Oh balik lagi ke Pak Leman tadi.
2: Ya, satu yang masih ganjel ya. Itu tadi tentang budaya Jawa, tentang kejawen, tentang teropong masa depan itu. Sebenarnya teropong masa depan itu tidak ada gitu. Manusia itu sangat terbatas. Cuma hal-hal tertentu ia akan dikasih tahu sama Tuhan tentang kawaskitan gitu. Nah, di antara itu ada peninggalannya termasuk Kyai Pusponjolo. Itu untuk mengeker masa depan yang akan terjadi. Dan itu pun
1: memprediksi,
2: tidak memprediksi.
1: Mengeker itu. Ya, bahasa Jawanya ngeker, oke ya.
2: Mengeker gitu.
1: Mengeker ya.
2: Itu nek itu kalau misalnya mereka melihatnya itu kan bisa untuk sebagai acuan walaupun itu tidak sebagai kebenaran mutlak gitu loh.
1: Oke.
2: Tapi sebagai orang Jawa apapun tahun kedepannya itu harus optimis. Manga obah yo mamah, raubah yo mamah. Dadi gelem ra gelem kudu obah kudu mamah gitu loh. Artinya apa? Kita harus berjuang sekuat mungkin sebagai manusia untuk menuju yang terbaik.
1: Oke. Okay. Ini mungkin ada istilah juga orang Jawa tuh dilempar kemana aja tetap hidup ya Mo ya.
2: Harus hidup.
1: Karena ada yang mengatakan gitu di Sumatera dia bisa hidup, sampai Papua dia bisa hidup.
2: Sampai seluruh
1: Suriname sih.
2: Masuk
1: Jawa, ini mungkin ya. Balik lagi istilah itu ada benernya juga berarti ya. Orang Jawa itu diletakkan di mana aja dia bisa hidup. Bahkan mungkin kalau di Sumatera itu kan daging itu ayam jeroan nggak dimakan mau mis.

0: gitu. Sama orang Jawa bisa diolah jadi makanan yang enak gitu.
1: Bisa jadi sate usus, sate hati ampla gitu ya, Mas Jordan ya.
0: Satu favoritnya Bang Jo tuh
1: kayaknya. Iya. Sate kulit buat dibubur.
0: Oke. Nah, ini enggak terasa udah hampir.
1: Iya, betul.
0: Nih Bang Jo.
1: Udah mau 1 jam nih kita ya kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya, ke sesi closing statement mungkin ya, Mas Jordan.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Boleh, silakan Romo Mamu sebagai penutup. Tadi juga menyambung pertanyaan, kalau ada anak muda yang tertarik dengan obrolan kita, pengen mengenal budaya Jawa tapi bingung harus mulai dari mana, langkah sederhana apa yang bisa mereka lakukan, Mas, sebagai closing statement?
2: Ya. Kalau anak muda pengen tahu budaya Jawa, silakan di FB-nya Surya Budaya Nusantara. Itu pengasuhnya saya sendiri, Romo Mamuk Wijaya. Disitulah Anda boleh tanya jawab tentang budaya, dan boleh kalian jenengan-jenengan semua anak-anak muda itu, kita base camp-nya kita di Sambiroto, Badok Bolu, Alas Ketonggo, Yogyakarta, Purwomartani, Kalasan.
0: Iya, Kalasan. Jogja Timur kita bilang.
2: Iya, Jogja Timur. Itu kita sering mengadakan pertemuan di sana. Bahkan ya datang silih berganti orang-orang baru terus gitu loh. Jadi boleh ngecamp di sana, kita bicara tentang, bahkan anak-anak kuliahan pun banyak yang tanya jawab tentang budaya dengan saya.
0: Gitu. Oh begitu.
2: Boleh nanti catat nomornya 0878 391 671 671 671 79 79.
0: Saya ulangi ya, mau ya, 0878 391 671 79.
2: Itu untuk berkonsultasi tentang budaya.
1: Atau itu di tadi di Facebooknya ya, Surya Budaya Nusantara ya.
2: Baik. Surya Budaya Nusantara.
1: Surya Budaya Nusantara. Siap deh kalau gitu.
0: Matur sembanun, Romo.
1: Terima kasih Romo dan juga Mas Jordan untuk pertemuannya kita di hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bisa nambah lagi ya, kecintaan kita sama budaya yang ada di Indonesia ya, Abang Po, pemirsa Reda, dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, Mas Jordan dari Perempat Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam.
1: Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, kayaknya kayak juga kudu pamit ya dari di Radio Visual Arena ya, karena kita bakal berganti sama program-program lain di Radio Visual Arena, tapi masih tetap di Terrestrial 92,8 Perempat FM Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu dimanapun anda berada, masih ditemani Prompat Suara Budaya Bandung. Dipancar luaskan melalui gelombang AM 540 kHz. Ditemani saya Ajeng Giri Anjani di sini dalam rangkaian acara musik dan info di Prompat RRI di Bandung. Kaum dangu, siang-siang begini panasnya memang lagi rasa banget ya, kerasa. Jadi keluar rumah sebentar rasanya langsung silau gitu. Apalagi buat yang lagi aktivitas di luar ruangan atau berkendara nih kaum dangu. Makanya banyak orang yang memilih memakai kacamata hitam biar mata itu lebih nyaman. Tapi ternyata kaum dangu, fungsi kacamata hitam itu bukan cuman gaya atau mengurangi silau. Ada manfaat penting yang berkaitan dengan kesehatan. Bahkan bisa membantu melindungi area kelopak mata dari resiko gangguan yang lebih serius akibat paparan sinar matahari berlebihan. Ini ada penelitiannya nih kaum dangu. Menurut dokter spesialis mata Tri Wahyu, jadi ia menyampaikan bahwa penggunaan kacamata hitam yang anti sinar UV dapat membantu melindungi kelopak mata dari resiko tumor. Karena kulit di sekitar mata itu termasuk bagian yang tipis, jadi sensitif sehingga rentan mengalami kerusakan akibat sinar matahari. Paparan sinar UV juga dapat meningkatkan resiko nih. Nama tumornya itu kan karsinoma sebasea. Ini tuh tumor ganas kaum dangu. Dia menyerang kelenjar sebasea pada kulit. Dan tumor ini lebih banyak dialami oleh laki-laki nih kaum dangu. Untuk para laki-laki jangan lupa kacamata hitamnya dipakai ya nanti ya. Karena lebih banyak dialami oleh laki-laki nih. Untuk gejala awalnya mirip bintitan. Jadi ada matanya itu awalnya cuma ada jendolan merah aja atau langsung diiringi bengkak dan lainnya. Jadi karena itu para ahli menyarankan memilih kacamata hitam itu yang memiliki perlindungan UV. Idealnya mampu memblokir 99-100% UVA dan UVB. Jadi nih, jangan cuma lihat modelnya, aduh ini keren, tapi pastikan ada perlindungan UV-nya enggak. Selain melindungi kesehatan mata, kacamata hitam juga membantu mengurangi silau saat berkendara. Jadi bisa membuat mata lebih nyaman saat beraktivitas di luar ruangan dan melindungi kulit halus di sekitar mata dari kerusakan akibat sinar matahari. Jadi kalau siang ini anda sedang beraktivitas di bawah teriknya matahari Bandung atau mungkin lagi di jalan, jangan lupa pakai kacamata hitam anti UV.

Pendidikan, seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, lawan sastra ngesti mulia, yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

Sita Naraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu kembali bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung. Saya Ajeng masih menemani Anda dan akan menyampaikan informasi selanjutnya. Kaum Dangu, tadi kita sempat bahas pentingnya melindungi mata dari paparan sinar matahari. Salah satunya dengan memakai kacamata hitam yang punya perlindungan UV. Tapi selain karena sinar matahari, mata juga sering ngasih kode nih, misalkan kalau lagi gak nyaman, mata merah kadang langsung merah, bengkak, pegal, atau karena kelamaan lihat layar. Jadi terasanya tuh gatal, lelah gitu ya setelah seharian beraktivitas. Nah, kaum Dangu, biasanya ada yang langsung mengompres mata. Tapi pertanyaannya, kapan mata harus pakai kompres hangat? Dan kapan harus cocok dengan kompres dingin? Ternyata keduanya punya fungsi yang berbeda dan gak bisa langsung asal pakai. Jadi ini nih, menurut dokter spesialis mata, Dr. Triwahyu SPM, menyampaikan kalau kompres hangat maupun dingin dapat menjadi terapi pendukung untuk meredakan keluhan pada mata. Misalnya pada mata kering atau trauma di kelopak mata, kompres hangat biasanya dianjurkan untuk keluhan mata seperti yang kering, bintitan, sumbatan pada kelenjar di kelopak mata. Jadi suhu hangat membantu melancarkan aliran minyak alami pada kelopak mata sehingga mata terasa lebih nyaman. Sementara itu, kaum Dangu, ada juga namanya kompres dingin. Kompres dingin ini lebih cocok untuk meredakan bengkak, gatal, mata merah akibat alergi, atau mata lelah setelah terlalu lama beraktivitas di depan layar. Jadi sensasi dingin membantu mengurangi peradangan, sehingga pembuluh darah yang bocor dapat lebih cepat menutup. Jadi mata itu jadi bisa cepat rileks. Dokter juga mengingatkan agar tidak asal memilih jenis kompres. Karena kalau keluhannya berbeda, penanganannya pun pasti berbeda. Jadi kan tadi untuk mata kering harus dikompresnya hangat misalnya. Selanjutnya mata yang bengkak atau alergi harus cocoknya dengan kompres dingin. Nah itu juga. Jangan terlalu lama nih kaum Dangu kompresnya. Kompresnya cukup sekitar 10-15 menit saja dengan kain yang bersih ya. Kalau keluhan tidak membaik, makin parah atau sempat mengganggu penglihatan, jangan lupa langsung segera periksakan ke dokter mata. Nah, kaum Dangu, demikian informasi ini disampaikan. Kembali kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Lagu Es Lilin adalah salah satu lagu populer di daerah Jawa Barat, diciptakan oleh Ibu Mursih sekitar tahun 60-an. Meskipun judul lagu ini diambil dari salah satu kuliner khas Jawa Barat, namun isi lirik lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang kegelisahan seorang perempuan yang sedang didekati atau disukai oleh seorang laki-laki. Sampai saat ini, lagu tersebut masih digandrungi oleh masyarakat Jawa Barat, baik dalam sajian musik tradisional maupun modern.

0: kita punya dua ginjal. Nah, kalau lagi puasa kayak gini kan katanya kita harus banyak minum.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, paling ya kita mensiasatinya di waktu sahur dan waktu berbuka. Tadi pola makannya yang diatur.
1: Oh.
0: Ya. Jadi jadi ibaratnya kalau garam berlebih itu kalau diibaratkan tadi dengan mobil itu kayak bisa menyumbat saluran. Ya. Kalau garam nih kayak minum-minuman yang manis ya. Dan berwarna itu kalau di mobil itu bikin olinya jadi lengket.
1: Oh.
0: Enggaknya harus dua kali lipat karena kekentalan darahnya meningkat ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kuningnya pekat. Nah, itu salah satu ciri kita kurang minum. Kita habis makan taraweh.
1: Iya.
0: Itu juga upayakan dilakukan tuh taraweh karena itu juga bisa tadi menghindari penumpukan gula darah. Tipsnya itu sebenarnya kalau dari Kementerian Kesehatan tuh ada istilah cerdik kan. Cerdik itu singkatan. C-nya itu cek kesehatan rutin.
1: Oke.
0: Apa yang harus dicek? Tensi darah itu yang harus dicek ya.
1: Iya.
0: Karena itu juga salah satu cara untuk mendeteksi ginjal kita masih baik atau enggak.
1: Oke.
0: Okay. Ya, bisa ke puskesmas terdekat lah sekarang. Kemudian E-nya apa? Enyahkan asap rokok.
1: Oke.
0: Okay. Terus R, cerdik. R-nya rajin aktivitas fisik, olahraga. Saya nggak bisa olahraga, Bu. Ya, sasapu. Ya. Kemudian D-nya diet seimbang. Bang itu rendah garam, rendah gula. Terus I dari cerdik itu I-nya istirahat cukup.
1: Istirahat cukup.
0: Dan
1: ya.
0: Biasanya kalau nonton bola nih ya, begadang. Ya. Ya, kemudian terakhir K. K-nya itu kelola stres. Tensinya nggak naik tadi karena si tinggi itu salah satu indikator ada masalah dengan ginjal. Ini juga Kang, obat-obatan anti nyeri ya, jamu ya, hati-hati juga. Apalagi jamunya yang jamu serbu. Kalau jamunya itu biasanya rebusan air dari daun-daunan gitu ya, itu relatif lebih aman. Karena nggak ada ampas ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau sakit kepala diistirahatkan aja, minum air bening yang anget gitu ya. Atau terapi apa ya yang maksudnya jangan memasukkan obat gitu ya. Misalnya dibalur gitu ya. Atau dipijet kepalanya mungkin relatif lebih aman untuk ginjal.
1: Oke.
2: Suara Budaya Bandung.

dianjurkan terutama buat anak-anak yang sedang dalam masa tumbuh kembang. Salah satunya adalah lemak nih, kaum dangu. Tapi tenang, ini bukan lemak yang sering dianggap harus dihindari itu ya. Justru ada yang namanya lemak sehat dan ternyata punya peran penting dalam mendukung perkembangan otak anak. Jadi ini ada penelitiannya dari dokter spesialis anak. Dr. Ian Supriyadi Suteja mengatakan lemak merupakan salah satu nutrisi yang penting dibutuhkan anak untuk mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan pemenuhan kebutuhan energi selama masa tumbuh kembang. Dokter juga menjelaskan bahwa sekitar 80% perkembangan otak pada manusia terjadi dalam 2 tahun pertama di kehidupan. Jadi karena itu anak membutuhkan asupan lemak yang cukup sebagai salah satu bahan pembentuk jaringan otak dan sumber energi utama selama masa pertumbuhan. Selain itu, membantu perkembangan otak juga lemak berperan dalam penyerapan vitamin. Vitamin A, apa aja nih kaum dangu? Ada vitamin A, vitamin D, E dan K yang penting untuk kesehatan mata, tulang, daya tahan tubuh, serta berbagai fungsi metabolisme lainnya. Yang perlu diingat, lemak yang dimaksud adalah lemak yang sehat. Jadi bisa diperoleh dari makanan bergizi seperti ikan, telur, alpukat, kacang-kacangan, dan sumber lemak baik lainnya. Pakar gizi juga nih menyampaikan bahwa asam lemak omega 3 dan omega 6 memiliki peran penting untuk konsentrasi. Jadi untuk daya ingat, perkembangan kognitif itu juga bagus. Gitu nih kaum dangu, ini adalah informasi terakhir dari Ajeng. Jadi sampai di sini nih Ajeng menemani Anda menghadirkan lagu-lagu pop Sunda dan informasi. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini ada Mang Uep yang akan menemani Anda dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: makanan kesukaan Bapak apa?
1: Mie Aceh.
2: Ibu, soto Betawi, sama kerak telur deh.
0: Om, suka apa?
3: Pempek Palembang, aku suka.
4: Ika Ambon Medan.
5: Keredok Bandung.
6: Bandeng Presto Semarang.
7: Udah Jogja deh.
8: Rawon Surabaya.
9: Ayam Betutu Bali.
10: Ayam Taliwang Lombok.
11: Soto Banjar Kalimantan.
12: Coto Makassar.
13: Papeda Papua.
14: Gohu Ikang Maluku.
15: Rendang Padang dong.
0: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan menciptakan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kaum dangdut dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya, Wepruk Kanda, dalam rangkaian lagu-lagu dangdut dari Perempat Suara Budaya Bandung, dari pukul 15 hingga pukul 17 siang nanti. 2 jam warku lagu-lagu dangdut. Mudah-mudahan bisa jadi hiburan di sore hari ini, bisa menemani kaum dangdut yang kebetulan lagi santai, atau mungkin lagi makan, atau mungkin selepas menunaikan ibadah wajib, Anda bersiap-siap kembali untuk bekerja, atau yang lagi di perjalanan, atau mungkin ada yang di kebon, di sawah, di pasar, di kios kum. Buat semuanya yang kebetulan mendengarkan Perempat Suara Budaya Bandung melalui terestrial di AM 540 kHz atau melalui audio streaming di www.rribandung.co.id ataupun melalui Google Play Store di aplikasi RRI Digital. Kita bergoyang ria hingga pukul 17 sore nanti.

Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang bisa menimpa hutan-hutan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu penyebab bencana kebakaran hutan adalah karena ulah manusia yang membakar sampah atau menganggap sepele membuang puntung rokok sembarangan dan melakukan penebangan liar. Tanpa dipikirkan, ketika pohon-pohon di hutan habis karena kebakaran, banyak perubahan dan dampak negatif yang dialami oleh lingkungan sekitarnya. Seperti rusaknya ekosistem, hutan menjadi gundul sehingga akan menimbulkan bencana banjir, berkurangnya sumber air bersih, dan kekeringan. Jangan melakukan kecerobohan tersebut untuk kelestarian hutan dan kehidupan yang lebih terjaga. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Dangdut dimanapun Anda berada masih ditemani perempat Suara Budaya Bandung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung di line telepon 7217043 atau di 7218075 atau melalui line WhatsApp di 0811200 1540. Lah kami hadirkan beberapa lagu dan mudah-mudahan dapat menghibur sore hari Anda di tempat sore hari ini, hari Kamis 11 Juni 2024, dan nampaknya cuaca cerah sekali karena sudah terasa sorenya tapi masih terang. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ada yang masuk Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Sekarang Mang Uwet ya teh.
1: Oh, natuh.
2: Aduh.
1: Kumaha ite?
2: Kadang-kadang Mang Uwet radio teh ngaleungit mah burung we.
1: Oh, kitu iya nuju ieu, nuju tirang sae.
2: Nah,
1: gitu deh nya, tirang sae.
2: Cuaca juga. Ah, wis manco we,
1: Mang Uwet. Mang, abah mangga.
2: Bade manco. Nepang telangkung Mang Uwet ah.
1: Nepangan saha atuh?
2: Nepangan mah kasadayana we nya.
1: Mohon eta.
2: Dia nu sok lebet mah. Asa pasana lebet.
1: Atuh teu acan. Ah, teu acan.
2: Abah
1: atuh.
2: Bang Edo biasa lebet teh. Bapak Ilham nya.
1: Mohon.
2: Atuh Ratu Engang biasa lebet teh nya.
1: Nya.
2: Sadayana mah web nya atuh nuhun
1: web. Sami-sami, Bah.
2: Sami-sami. Raguna terpesona mah web.
1: Alah, ke urang tilarinya. Terpesona.
2: Bangga, Bang.
1: Bangga, bangga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbah Jangot. Silakan di belakangnya di 7217043 di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita lanjutkan kembali lagunya sebelum kami hadirkan. Nah, tadi teh.

dangu kason tenaken, aduh lagu-lagu dangdutnya matak hoyong ngareng kenek penek ngerampayak jebrag rindu berat rindu berat. Nah sok emut karena tahun 80-an upami kapungkur mah aya dangdut teh sok makalangan biasanya upami hiburan-hiburan disagedengeun kesenian Sunda dangdut teh dangdut asli sanes asli maksudnya asli teh langsung teu kana asmadayana mah remik-remik sareng sajabana kapungkur mah Japlin namana teh Japlin itu teh di payuneun di depan panggung itu suka dikasih garis pakai benang atau pakai batas di mana ada yang joget ke depan panggung itu teh bayar dulu aduh 1000 kepungkur duka ayeuna budaya seperti aya itu kayak bajidorannya tapi aman. Buat kaum dagu yang ingin bergabung silakan di 7217043 ada waktu masih panjang. Di perempat suara budaya Bandung kita bersilaturahmi melalui lagu-lagu dangdut dan mudah-mudahan dangdut menjadi musik Indonesia dari Melayu dan dangdut dari Melayu ya. Dan bagi kaum dangu yang kebetulan sudah mulai pulang kantor di perjalanan semoga saja selamat sampai tujuan dan mudah-mudahan bisa menemani sore hari ini Pro Dangdut mudah-mudahan bisa menemani kaum dangu di saat-saat yang ngantuk tentunya tapi mudah-mudahan Pro Dangdut bisa berkenan di hati kaum dangu semuanya.

0: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
1: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
4: Om Dangu dimanapun Anda berada, tentu jadi kesempatan sore hari ini sudah ada yang masuk. Silakan kita terima dulu Pro Dangdut. Aduh, dicoba lagi di 7217043. Terima kasih Kanggo Mamaan yang selalu stay tune di AM 540 kHz atau napi melalui audio streaming di www.radiobandung.co.id atau di aplikasi Google Play Store di RRI Digital. Terima kasih, semoga di kesempatan sore hari ini sehat selalu dan berbahagia selalu. Terima kasih sekali lagi. Kita sajikan lagu pop dangdut hari ini. Mudah-mudahan kita tetap santuy.

0: Waktunya terjeda sejenak, ada yang masuk, silakan. Pro Dangdut. Halo.
1: Pro Dangdut adalah kita.
0: Aduh.
1: Wilujeng Sonten.
0: Wilujeng Sonten ieu teh sareng. Oh, Bang Ilham. Iya.
1: Mohon Bang Web tuh.
0: Aduh. Ya, aduh. Katawis wonten. Alhamdulillah kumaha mulihna.
1: Alhamdulillah, damang di dia mahan halodo, Bang Web.
0: Sami ayeuna teh tos ngalih kana halodo. Kedang sifat kedah sifatos sing patos-patos kana cai, aduh.
1: Ya. Mun sami we di degenya tuduh cai eta nu puguh mah kitu nya.
0: Kedah di ieu.
1: Jeuseuneu nu paur di mah, Bang Web.
0: Ah, eta di caket ieu panginten nya leuweung.
1: Ah, di dia mah panseur sawit, Bang Web.
0: Eta leuweung sawit maksud teh.
1: Ohon sawit ta eta jadi ngual sonten teh ngajagian we kitu ngajagaan kitu nya di ieu aduh
0: biasana mah aya parit kan ngange parit teu
1: mohon aya parit mah kitu tapi harus aya kajadian seuneu mah kitu nya wah nya tos terkendali we
0: mudah-mudahan ditebihkeun tina sagala rupi pancabaya nya.
1: Mohon penting mah jaga-jaga mah
0: kitu nya eta hiburan ah Bang Ilham. Hiburan
1: kasontenakeun. Hiburan. Laguna naon itu Bang Web?
0: Mangga toyong naon. Hoyong naon aduh.
1: Web.
0: Aduh.
1: Oh, laguna mah ngiringan we Bang Webnya Hamdan ATT we Bang Webnya. Oh,
0: aya ngiri judulna ngiringan penyanyina Hamdan ATT gitu.
1: Bang Web anu muter kena mah ngiringan we
0: Pak Ilham gitu. Siap Hamdan pilarian gua Abdillah.
1: Mohon.
0: Mohon Kang Osa
1: atuh. Kang Abah Janggot.
0: Mohon
1: mangga. Abah Janggot nya mugi sing damang sareng keluarga nanya sehat wal afiat Abah Janggot.
0: Amin.
1: Kang Ahmad di Limbangan teh neuy. Teh Nado nya. Ratu Engang di Majalaya. Teh Uni. Kasadayana we nuju manco Mang Web.
0: Dikumkeunnya.
1: Dikumkeun mohon kangge Bang Web lujeng sonten sehat selalu sareng keluarganya sehat Bang Web.
0: Amin.
1: Atur nuhun Bang Web. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Ilham. Sehat selalu Bang Ilham oge nya sakulawargi. Doa anu sami kanggo Bang Ilham sakulawargi anu aya di Sumatera Selatan. Pamugi sadayana teu boleh tinekanan naon urip pemaksad. Mangga di sapengkeureun Bang Ilham beuh bilih aya nu bade lebet urang teraskeun laguna nya.

Ngudi mana wae ayana dari Ham dan ATT. Bekas pacar sudah ada yang masuk lewat WhatsApp nih. Selamat siang Mang Web, selamat siang menuju sore. Dangdut adalah kita. Selamat sore Mang Web. Selamat sore Mama, selamat berdangdut. Semangat atuh. Aduh, mohonnya. Mudah-mudahan semangat terus Mama. Hoyong request lagu sama Koyo Jogja Istimewa versi dangdut. Hatur nuhun Mang. Sami-sami ke urang pilarinya versi Koyo Jogja Istimewa versi dangdut. Assalamualaikum Lijung Senter Kang Wei aki-aki leutik nuju di Serang Banten saurang Mas Siraturahmina kasadayana wae anu teras manco di proopat di mana wae ayana mugi teras dalam Mang. Aduh nyana radio pangitenya pas utarjat ada minggal langkungan HP. Aduh katampina kumaha sae pamugi pas utarjat sakula wargi sararehat. Aduh nuju di pantai nuju ka uleman sigana namanya.

Koyo Jogja Istimewa sudah kami putarkan. Intinya kalau lagi jatuh cinta itu tentunya akan dikejar sampai janur melengkung. Kita lanjutkan kembali rangkaian lagu-lagu Produk Rudy sore hari ini.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Wijaksana nyaeta salah sahiji sikap anu kudu dipiboga ku pamimpin. Anu ngandung harti yen pamimpin teh kudu bisa nangtukeun putusan anu adil hade keur dirina tur balarea. Ciri pamimpin anu miboga sikap wijaksana nyaeta anu teu umangkeuh kana kahayang tur kapentingan sorangan, kukuh kana kayakinan diri anu hartina teu kabawa atawa aya dina pangaruh batur. Miboga sikap wijaksana hartina bisa nanjeurkeun tur ngawujudkeun ajen-ajen anu aya dina Pancasila anu mangrupakeun lambang tur falsafah rahayat negeri.

0: Aduh, maaf dek, kita kan takut terlambat.
1: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dangdut adalah kita, kaum dangdut dimanapun anda berada. Nampaknya kebersamaan saya di Pro Dangdut cukupkan sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, dan nanti akan kami hadirkan Ngalang Layung Ngalagu Sunda Wanci Sarya Layung, dan ada sorotan sore nanti terkait apa ya, nanti kita akan pantau terus Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

4. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman perubahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nukiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kamu menunggu dimanapun Anda berada, masih di depan Impro 4 Suara Budaya Bandung. Dan kali ini kita akan menghadirkan sorotan sore terkait PCMB, pemetaan calon murid baru, yaitu adalah tahapan simulasi dari pendataan awal untuk memetakan sebaran calon siswa yang mendaftar ke SMA N atau SMKN di Jawa Barat sebelum penerimaan peserta didik baru yang sebenarnya dibuka. Dan ada ini, sedangkan Sekolah Maung adalah Sekolah Manusia Unggul, adalah program sekolah unggulan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berfokus pada pembentukan karakter dan kompetensi akademik global. Saat ini saya sudah terhubung dengan Ibu Dr. Dini Sri Utami, SPOG, MKES. Beliau adalah orang tua yang mendaftarkan anaknya ke Sekolah Maung. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Pak.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sampurasun.
2: Rampes.
1: Aduh, seneng banget nampaknya Ibu ya. Di hari ini mungkin nih ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan Bu terkait SPMB, PCMB, SPMB, PCMB khususnya Sekolah Maung. Ini banyak orang tua ini berharap anaknya tentunya bisa masuk sekolah unggulan. Apa yang membuat Ibu tertarik untuk memilih Sekolah Maung untuk anak, Bu?
2: Ya, ini salah satu pertanyaan yang sering ditujukan kepada kami orang tua ya.
1: Iya, betul.
2: Jadi ketertarikan kami secara konsep bahwa saya melihat bahwa Sekolah Maung itu bisa melihat anak secara utuh, tidak hanya secara akademik tapi juga karakter, kepemimpinan, kreativitas dan prestasi, sehingga membentuk visi generasi unggul yang siap bersaing di tingkat global. Gitu. Dan kami merasa bahwa anak kami memiliki beberapa prestasi non-akademik yang cocok untuk Sekolah Maung.
1: Terus menurut Ibu, apakah sistem pemetaan dalam PCMB sekarang ini sudah cukup memberikan kesempatan yang adil bagi setiap calon murid untuk menunjukkan potensinya, Bu? Gimana menurut Ibu, Bu?
2: Jadi secara konsep sih sudah baik ya. Setiap anak diberi kesempatan menunjukkan potensinya, beberapa jalur ya, ada akademik, olahraga, seni, budaya, organisasi, kepemimpinan. Namun pada pelaksanaannya perlu konsistensi, transparan, serta semua kriteria penilaian itu dapat dimahami oleh masyarakat sehingga orang tua yakin bahwa setiap anak itu dinilai secara objektif. Ya, namun menurut saya masih ada ruang perbaikan ya di antara berbagai kisruh pada saat ini ya, gitu.
1: Karena banyak sekali isu PCMB ini yang membuat ibu-ibu sangat gelisah di luar sana, Bu. Apakah Ibu termasuk mungkin orang tua yang sudah mendaftar kemudian diterima ya di Sekolah Maung?
2: Iya betul Pak, alhamdulillah. Memang pada saat pendaftarannya kita butuh beberapa proses ya. Dan bagi saya ini masih butuh ada beberapa perbaikan ya. Termasuk ya, kasihan sekali bagi orang tua yang mungkin agak kurang melek teknologi ya. Walaupun tuntutan zaman sekarang memang harus segala online ya, gitu.
1: Betul, ini dari pengalaman Ibu sendiri nih. Mengikuti proses ini, apakah informasi yang paling dibutuhkan orang tua agar tidak bingung, Bu, saat mendaftarkan anaknya?
2: Ya, tadi
1: termasuk saya juga rada gegebegan gitu, Bu. tapi di reguler gitu.
2: Oh, di reguler. Iya. Sama Pak di Maung juga. Jadi menurut saya itu sebenarnya ada tiga hal ya. Satu, formulanya pendaftarannya itu harus lebih sederhana lagi dan dipahami. Dengan poin-poin itu sudah jelas ditulis, dipublikasikan secara resmi, bukan hanya beredar dari mulut ke mulut. Artinya misalnya hanya misalnya perlombaan minimal tingkat provinsi, tapi kan untuk Sekolah Maung mungkin dia harus minimal internasional, nasional. Nah, buatlah bagan-bagan itu dengan poin-poinnya yang bahwa kalau semakin dia tinggi tingkatannya, terus kemudian di bawah kementerian, maka poinnya itu akan lebih besar. Jadi si anak maupun orang tuanya lebih cepat, lebih prepare gitu ya Pak. Terus alur teknis juga lebih jelas ya. Jadi penjelasan tadi bobot penilaian serta dokumen apa aja yang diperlukan. Kalau misalnya anaknya misalnya masalah kejuaraan, nah selain sertifikat, orang tua itu kemarin tidak tahu ya, ternyata harus misalnya dikurasi, harus ada logo kementerian, harus ada SK pemenang, harus ada bukti foto kegiatan gitu kan. Terus kapan dan bagaimana verifikasi dokumennya, bagaimana cara dia nilainya gitu ya. Terus sistem pengumumannya, terus jalur pengaduannya tuh kalau ada kekeliruan data ya. Ya yang namanya tadi saya bilang ya, tidak semua orang tuh melek teknologi ya. Nah kalau ada kekeliruan data, salah ngeklik atau apa ya misalnya, kan sensitif kan komputer-komputer zaman sekarang ya, kita harus lebih ini lagi. Terus kepastian tentang PCMB ini gitu ya. Jadi ini tuh sebenarnya fungsinya tuh sebagai instrumen perencanaan daya tampung. Terus bagi yang tidak lolos mau, apakah masih boleh daftar ke SMA reguler, kapan gitu ya. Terus jalurnya boleh ganti enggak gitu. Jadi informasi-informasi ini baiknya disosialkan lebih luas gitu, bagi orang tua tuh enggak panik gitu. Saya kira siapapun orang tuanya, bukan hanya anaknya tapi orang tuanya mungkin keluarga besarnya ikut panik,
1: stres Bu. Tentunya kan dengan bergulirnya di sekolah Maung kan sudah ditutup, sudah ada pengumuman, kemudian
2: ya alhamdulillah sudah daftar ulang Pak.
1: Kemudian yang tidak lulusnya itu kan masuk reguler, otomatis mungkin penambahan ke sekolah reguler itu banyak orang tua yang mengeluhkan bahwa sudah ada di posisi ini, nggak gejrik, sudah hilang gitu. Dan orang tua kan belum tentu bahwa itu pemetaan bisa berubah terus ya Bu ya.
2: Ya jadi menurut saya ini adalah waktu-waktu paling roller coaster buat anak-anak lulusan SMP ke SMA dan berserta orang tuanya. Karena uji mental psikologis ini sangat teruji gitu. Tapi insya Allah nanti anak-anak kita akan ditempatkan dan sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan hasil yang terbaik. Saya kira semua sekolah juga baik gitu ya. Kemudian, ini salah satu ini aja.
1: Ya, lanjut
2: kompetisi.
1: Ya. Lanjut. Ibu di keahlian apa, prestasi Ibu atau mungkin punya
2: iya anak akademik Pak. Akademik. Anak saya kebetulan juara internasional marching band dari SMP Taruna Bakti juga. Selain itu ya tingkatnya provinsi serta nasional. Juga ada prestasi lain, juara satu duta keraton Sumedang Larang. Wah, kemarin mantap. Yang ikut kirap gitu ya Pak ya. Jawa Barat. Bilang kalah Tatar Sunda. Gitu. Terus juga aktif di organisasi Forkap Kota Bandung juga.
1: Mantap.
2: Dan sekolah juga.
1: Kemudian di tengah persaingan ini yang cukup ketat Bu, ini bagaimana Ibu menampingi, kemudian mempersiapkan anak agar tetap percaya diri menjalani proses mungkin ke depannya atau mungkin sudah lulus nih. Kalau seleksi kan sudah gitu ya.
2: Iya. Alhamdulillah sudah lulus Pak, sudah daftar ulang ya. Jadi bagi pada orang tua yang di luar sana ya, kalau prinsip saya itu kita sebagai orang tua hanya mendampingi ya, bukan mendorong ya dengan pressure ya. Kita juga jangan terlalu melihatkan oh ini keinginan orang tua, tapi memang anaknya juga harus punya. Jadi ketika anak itu punya motivasi, dia juga akan berjuang lebih ini. Kita siapkan dokumen bersama-sama, saya jelaskan mekanisme seleksinya, saya yakinkan dimanapun dia sekolah sebenarnya karakternya sudah terbentuk ya. Cuman kita sama-sama berdoa mudah-mudahan dia dapat di sekolah yang dicita-citakan gitu. Jadi prestasi yang mereka miliki itu mau jauh prestasi rapor, TKA, non-kompetensi, kepemimpinan, itu semua itu nyata, bukan rekayasa. Itu yang penting gitu ya. Prestasi itu penting, tapi karakter, kejujuran dan sportivitas itu jauh lebih penting gitu ya. Jadi semua ini itu adalah bonus dari sebuah proses. Kalau diterima alhamdulillah, kita bersyukur. Kalau belum kita bangga sudah berjuang dengan kemampuan sendiri. Nah, itu
1: proses ya Bu ya, menentukan.
2: Iya.
1: Kemudian terakhir Bu, harapan Ibu ini terhadap pelaksanaan PCMB ke depannya agar bisa memberikan rasa percaya diri, kemudian nyaman bagi orang tua maupun siswa ini Bu, harapan
2: ya, seperti saya bilang kan ya, ini merupakan saya percayalah dengan program Bapak Gubernur yang niatnya baik, tinggal implementasinya yang harus diperbaiki agar kepercayaan masyarakat itu benar-benar bisa dijaga gitu ya. Satu ya, dashboard publiknya itu real time. Jadi jangan yang ditunda atau perubahannya tengah malam gitu ya. Terus sosialisasinya harus lebih masif, merata, bukan hanya lewat medsos. Mungkin kan gak semua orang itu mempunyai kemampuan untuk mempunyai teknologi internet dan lainnya gitu ya. Tapi kemarin saya apresiasi kan sebenarnya sih ada kita ada mereka tuh tatap muka terus ikut forum-forum ya di beberapa hal, terus call centernya, terus saya ketiga ini program ini saya apresiasi. Jadi bukan hanya dari akademik tapi non akademik juga, sehingga pembentukan karakter itu bisa lebih komprehensif bagi sebuah anak gitu. Mungkin, tujuan dari sekolah mau bagus.
1: Bagus. Mudah-mudahan Bu anak Ibu terus berprestasi setelah masuknya sekolah mau, membentuk karakter yang mandiri dan mungkin bertanggung jawab terhadap profesinya, Bu. Terima kasih waktunya, Bu.
2: Terima kasih.
1: Semua mudah-mudahan Ibu sehat ya.
2: Amin.
1: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu tetap sehat, kemudian semangat, kemudian ya sehatlah. Yang penting sehat ya Bu ya. Terima kasih waktunya Bu.
2: Sama-sama.
1: Ya,
2: ya,
1: terima
2: sama-sama.
1: Kasih.
2: Assalamualaikum. Semangat berjuang.
1: Iya, saya bangga kebegan Bu.
2: Orang tua, siswa dan calon siswa masuk ke SMA, mudah-mudahan diberikan selalu yang terbaik.
1: Terima kasih supportingnya Bu.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kamu undang-undi manapun Anda berada, demikian tadi obrolan kita. Mudah-mudahan menginspirasi kepada orang tua agar kita tetap semangat untuk menjalankan proses dalam PCMB. Demikian tadi sorotan pagi kali ini. Terima kasih.
0: Alang Layung. Lagu Sunda dina wanci sariak layu.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut, Nak. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut, Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap, Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.

Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena.

Kaundang masih diserangkan ke perban suara budaya Bandung di Ngalang Layung Priyogi Kauninga Wirehna Azan Maghrib ke Ngowongkon Bandung Sabuderenana dina tabuh 17 langkung 48 menit. Atuh satu acana dina tabuh 17 langkung 44 menit. Baris kasangkan salawat tarhim. Sapara susana dan meragi maghrib atau singkuring unur pamit unur sanes burungan ngejat sanes tepayan nanging kasapuk waktu kapungkas kumangsa. Oke salah jengna kaum dangu baris diserangan kuteh nia. Hatur nuhun kenapa nitena habun tentena samudaya kelapatanan acak bermius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yakni seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam." Muttafaq alaih.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda dina Wanci Sariak Layung.

adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri, turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.

0: barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyeruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Selamat malam untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga malam hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di AM 540 kHz ataupun melalui RRI Digital dan tentunya audio streaming di www.rribandung.co.id. Dan selepas Anda tentunya ditemani rekan kami, ada Uwe Prukanda. Berikutnya saya, Nia Iswara, bertugas malam hari ini menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Adapun rangkaian acara yang akan kami hadirkan, tentunya telah kami hadirkan dan Anda simak, yakni rangkaian lagu-lagu dalam genre pop Sunda, Ngalang Layung atau Ngalagu Sunda Dinawanci Sariak Layung. Berikutnya pukul 19, Dendang Nusantara kami hadirkan. Pada hari Kamis ini, yakni edisi menghadirkan lagu-lagu dalam irama Melayu yang dirangkai dengan tepas tepangna para seniman yang akan kami awali tentunya dengan menyajikan atau menghadirkan sandiwara radio selama 1 jam. Dan melengkapi kebersamaan kita, tentunya satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda melalui warta dalam bahasa Sunda. Bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam wanda keliningan seperti biasa selama 2 jam, tentunya kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 23 nanti. Dan kebersamaan kita di penghujung acara nanti akan diakhiri dengan sajian dongeng Sunda. Baik, kawan-kawan, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, bertepatan juga dengan tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, kami menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu nuansa Melayu berikut ini.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung Kemerdangu, tentunya beberapa lagu telah kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Diawali tentunya tadi ada satu lagu Suratan Takdir, ada Lancang Kuning. Dan tentunya lagu ini kami hadirkan untuk Anda, penikmat lagu-lagu dalam irama Melayu. Kaum Dangu, tentunya di malam hari ini pun kami akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Salah satunya ini terkait dengan pengelolaan ya, atau lebih tepatnya lagi pengelolaan baru Bandung Zoo, yang mana sampai saat ini terus berlanjut ya. Dan ini tentunya pemerintah kota Bandung memastikan proses transisi pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo ini terus berjalan setelah ditetapkannya pemenang seleksi pengelola baru. Dan saat ini tentunya tahapan yang sedang berlangsung adalah pembahasan poin-poin dalam perjanjian kerja sama PKS antara para pihak terkait. Ya pokoknya mah ya kaum dangu, Bandung Zoo siapapun nanti pengelolanya, apakah di tangan pemerintah atau swasta dan sebagainya, semoga tentunya Bandung Zoo tetap hadir, tetap ada di kota Bandung, dapat terjaga kelestariannya, karena tentunya Bandung Zoo ini merupakan satu ikon Bandung juga, dan kebun, salah satu kebun binatang yang ada di Bandung ini yang sangat begitu bersejarah. Semua tentunya punya kenangan indah di Bandung Zoo ini.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Galabak. Galabak ini satu nama tembakau lembaran dari Sunda yang ternyata sangat begitu disenangi di pasar Eropa, kaum dango ya. Yang mana kaum dango galabak ya. Yang mana kenapa disebut galabak? Ini galabak terbesar gitu ya. Ada tembakau rajangan, ada juga galabak. Jadi permentaan menyebut tipe ini tuh sebagai kerasok leaf tipe. Jadi oleh orang Sunda mah jenis ini disebut galabak. Nama ini tuh disematkan mungkin ya karena bentuk tembakau yang lebar seperti sayap yang dibentangkan, yang di dalam bahasa Sunda disebut itu gayabag. Nah, kaum dango, menurut pedoman itu, tembakau galabak atau kerosok ini merupakan jenis yang paling banyak terdapat di dunia. Dan tembakau kerosok dipasarkan dalam bentuk lembaran. Daun setelah melalui proses pengeringan tentunya. Biasanya tembakau ini pun mengalami proses pengumuran atau aging ya. Lama pengumuman di gudang antara 2-3 tahun, lama banget kan. Nah, kamus Sunda Dingi ini memasukkan leman galabag, mohon galabag, dan memberinya arti dengan lebih spesifik dari sekadar daun tembakau. Menurut kamus tersebut, daun tembakau galabag ini sering dijadikan barang lelang di Eropa, begitu kaum dango ya. Jadi daun bako di Indonesia nu digaringkan sok dilelangkan di Eropa, gitu cenah. Gitunya kalau bahasa Sunda. Nah, petani tembakau di Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang masih konsisten membuat tembakau galabag meski tidak dalam jumlah banyak yang banyak ya. Paling tidak tembakau ini cukup untuk konsumsi sendiri atau untuk kepentingan meramaikan pembuatan cerutu atau sigar oleh komunitas-komunitas pecinta tembakau. Dan tembakau galabag dibuat dari daun-daun pilihan. Setelah tembakau dipanen, maka dipilih satu persatu dengan sentuhan tangan. Yang dipilih adalah daun tembakau yang lebar namun dengan urat daun yang lebih kecil, begitu. Di samping itu dipilih yang tipis di antara daun-daun yang tebal.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Nusantara, kaum dangu perempat budaya RRI Bandung saat ini tentunya banyak sekali saudara-saudara kita, terutama mungkin yang biasa mencari nafkahnya itu melalui ojol ya, ojek online, karena saat ini BBM lagi naik, terutama Pertamax ya, Pertamax naik, Pertalite janganlah kalau bisa. Iya, karena geliat ekonomi di kawasan di kita saat ini dimanfaatkan oleh para pengemudi ojek online, ojol, untuk mengisi sambil menunggu pesanan makanan maupun penumpang. Mereka itu biasanya berkumpul dan bersantai di beberapa titik di sepanjang jalan, dan para driver ojol pun biasanya suka nampak asik ya, berbincang dengan rekan seprofesinya. Ada yang berdiri di trotoar jalan, ada juga yang duduk di emper pertokoan, dan perbincangan yang dibahas oleh para ojol biasanya itu beragam, dari mulai isu apapun itu, sehingga perbincangan kenaikan bahan bakar pun ini jadikan salah satu obrolan yang menarik untuk teman-teman kita ya. Seperti diketahui sekarang kan BBM jenis Pertamax RON 92 mengalami kenaikan cukup signifikan sekali ya. Sebelumnya 12.300 menjadi 16, 12, 13, 14, 15, 3.000, 3.000 lebih naiknya ya per liter. Tanya itu Pertamax Green Rion 95 dari 12 sekarang menjadi 19 per liter, ya Allah. Dan kenaikan BBM Pertamax ini dikhawatirkan oleh para driver ojol juga ya. Meski mungkin mereka tidak menggunakan Pertamax dan menggunakan Pertalite, tapi khawatir juga nih kaum dangu ya, yang mana harga Pertalite naik. Pasalnya sebelum Pertamax harga solar sudah lebih dulu naik. Jadi ditakutkan Pertalite juga ikut naik. Mudah-mudahan sih enggak ya.

0: digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa gua ini dinamakan Gua Belanda.
1: Sampurasun! Barudak, are you ready? Siap-siap, oi! Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Tak terasa kebersamaan kita dalam Dendang Nusantara Imam Melayu telah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk Anda kaum dangu yang setia menemani dan menikmati lanunan lagu-lagu Melayu yang syarat akan makna, penuh nostalgia, serta kaya akan nilai budaya bangsa. Semoga tentunya setiap irama yang mengalun malam ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga semakin menumbuhkan kecintaan kita terhadap hasanah musik Nusantara yang begitu beragam dan istimewa. Terasa kaget. Baik, saya Nii Suara tentunya tidak kemana, masih menemani Anda hingga pukul 24 nanti. Jadi untuk itu tetap Anda selalu jaga kesehatan, tetap semangat menjalani aktivitas, dan jangan lupa terus dengarkan siaran kami untuk menemani hari-hari Anda. Tentunya ragam informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan hingga pukul 23 nanti.

Kami menunggu perempat budaya RRI Bandung. Saatnya memasuki pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kami akan hadirkan terlebih dahulu sebelum tepas tepang para seniman. Kami akan hadirkan satu drama legenda tentang Nini Ante, sang penunggu bulan.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat, yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat, Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya, Gusti. Iya, Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa, Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja. Mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik? Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan, Teh?
2: Ah, kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit, Teh.
2: Wah, hebat. Aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh, Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu. Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
0: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
1: Iya, anakku. Ibu dan ayahmu sudah berunding dan

0: aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak ku kenal.
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma

0: mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
1: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
1: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

Tunggu Bulan ini diperankan oleh Talia sebagai Endah Warni, Uli sebagai Anteh, Nia Yunia sebagai Ratu, Agus Super sebagai Pangeran, Widya sebagai Narator.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Perempat Suara Budaya Bandung, saatnya kami menyapa waktu nasib kuring nepangan kanggo kaum dangu. Lagu-lagu ngalang layung paling nambah suka, oh paling mama suka. Soalnya aturan mamaan, apakah masih mancok? Mudah-mudahan mancok teras ya mamaan. Dan saatnya juga kami setelah tentunya tapi sabadana ngadugikeun nona mina teh mohon sandiwara. Nah, salajengna pangitan ana mas waktosna ngahibur kaum dangu. Dina lalaguanana tepas tepang para seniman urang eusi wae ku lagu-lagu. Aya lagu Kembang Tanjung ya, Kembang Tanjung Panindengan ya kaum dangu ya. Kembang Tanjung Panindengan ieu lagu teh seueur pisan nu mikalanep ya. Mana lagu teh sedih upami dilenyepan liriknya mah. Pejuang pas orang imam pasangan nutu uih deui margi uih-uih teh mongtos karilayona. Kumaha lagu nu salengkapna urang dangukeun bae dikintun ka kasadayana. Utamina mamahan masih mancok.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum dangu haturan mamaan masih kene manco bajonggot ya. Pokona sadayana we anu biasa manco di perempat Suara Bandung wengi ieu. Oge informasi-informasi wengi ieu masih kene baris kadugikeun sakumata di oge didugikeun ya Allah. Pangaos naon namina teh pangaos BBM. Muhun naik kaum dangu. Upami PPM tos naik mah karena sagar rupi roki jeung naik gitu ya Allah. Mudah-mudahan we atuh teu lami naikna teh nya. Nesok deg-degan teh nya. Parawur aya palawur teh saskuna naon upami BBM tos naik eta teh pangaruhna teh ka nu sanesna oge nya kaum dangu. Sagala rupi panginten anu non kabutuhan pokok kumaha deui panginten. Sok ngiring narekel, mudah-mudahan weh urang ngajiatnya sasarengan, mudah-mudahan pamarentah pangintennya saenggal nak panginten tiasa ngungkulan iya ulah dugikeun ka lalanjoanan ulah kudu kelami-lami teuing gitu ya. Nanging ku aya sarupi hal iya Pemkot Bandung ngarespon ya kenaikan harga BBM per 10 Juni 2006 ku kebijakan pengetatan anggaran operasional daerah. Eta lajeng wali kota Bandung oge Muhammad Farhan ngalarang ASN ngagunakeun kendaraan pribadi oge ngawajibkeun sistem berbagi kendaraan demi penghematan energi. Urang sili nebeng we nebeng sili samper nya. Oke, biaya operasional armada sampah anu memang kacida pisan ageung pengeluaranna memaksa pemerintah mangkas ya anggaran konsumsi rapat oge unjuk apa kunjungan kerja dinas. Ta eta tarekah panginten ti pemerintah Kota Bandung khususnya kanggo efisiensi margi BBM naik

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Radio Republik Indonesia Dimaksud Program 4 Radio Republik Indonesia Bandung Ngadukeun Warta Dina Basa Sunda. Wartos-wartos anu parenting di antawisna, program padat karya di Kota Bandung tarekah dina ngungkulan tuna karya. Gelaran seni budaya sajawa barat ngajaga tur ngamekarkeun seni budaya di Kabupaten Bandung. Wartos salengkep dibaca Kusim Kuring Nia Iswara. Pemerintah Kota Bandung medarkan program padat karya tematik 2020 genep salah sahiji tarekah dina ngalegaan lorongkrang pagawean tur pikeun ngabantu masyarakat pikeun yang harepan tantangan paekonomian anu ngalibetkeun meh 8.600 pamilon di sababaraha wewengkon di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kalayan langsung ngaistrenan pamilon program padat karya tematik anu asalna ti wewengkon Maleer, Samoja, Cibangkong, Kebon Gedang, Gumuruh jeung Kacapiring lumangsung di kantor Kecamatan Batunggal. Farhan oge negeskeun, program padat karya di Kota Bandung salian ngabogaan udagan pikeun nyediaan pagawean sawatara waktu tapi oge salah sahiji lolongkrang masyarakat pikeun bajuang kaluar tina pangangguran. Numutkeun Farhan, lobana anu tuna karya di Kota Bandung kiwari aya dina kisaran 7,2% kukituna Pemkot Bandung beris terus ngamekarkeun rupa-rupa cara pikeun muka akses pakasaban bong ngaliwatan program padat karya oge layanan informasi lowongan pagawean ku cara daring jeung luring.

manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dapat memberi manfaat pada kehidupan.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung, tabu salapan langkung 34 menit. Sakumaha biasana tangtosna dina saban dinten Kamis, lagu-lagu Wanda Kelilingan berisnya dengan kaum dangu nuju laleson tangtosna teh nya. Sadi dinten parantos ngalaksanakeun aktivitasna kantun ayeuna reureuh palay. Kangalaksanakeun deui sagala rupi aktivitas dina dinten enjing. Duh, abi teh ieu ngaraos kaleungitan ku para pendengar kapungkur. Mohon aya mamah iteung. Aya oge anu sanesna, mohon mamah iteung ka mana biasa nanti Banten upami telepat mamah iteung teh ya. Mudah-mudahan nu diteda, nu dipamri sarerehat sadayana sarerehat sapapaosna. Tadi parantos anu bade ngiring nelepon, ngiring gabung anu nanging ku abi teh acan tiasa katampi, mohon mangga bebilih bade di ngiring deui mohon interaksi. Ah, karasan geuning tos aya sumping deui mangga urang cobian wae urang tampi. Halo, wilujeng wengi, assalamualaikum.
5: Wilujeng wengi, waalaikumsalam.
4: Abah Janggot ya?
5: Abah Janggot di mah di Sadu.
4: Masya Allah, sehatnya, Bah?
5: Alhamdulillah, ieu mah tawis manconya.
4: Hayu, atuh tadi ku abi tos disambat, abi teh ka mana? Abah teh acan muncul sareupi teh.
5: Awis manco jadi alhamdulillah tadi ngawitan ku mama anaknya.
4: Iya.
5: Ku mama anak Sari Hayati pembukaan lagu tadi taduh alhamdulillah. Rusak Cece.
4: Ya.
5: Rusak zaman kepengker gitu.
4: Hanya oh atau abah mah gaduh lakon eh sajarahnya bahnya.
5: Ya sajarah Cece.
4: Kene nu janten saksina proopat di Bandung.
5: Proopat.
4: Ya. Leres. Nama abah sing sehat menikmati masa kini, Bah.
5: Amin, amin, amin. Tahun 2003 di Proopat Bandung teguyur Abah Janggot.
4: Leres.
5: Aduh.
4: Resep, resep.
5: Emut ke punggur cecenya.
4: Mm-hmm.
5: Dasar cecenya Abah Janggot. Itu kampung mana wi aya teh cece diuji ku Allah teh cece.
4: Leres, Bah.
5: Uji weda kapungkur keur ngoraseur dosa. Seur kalepatan cecenya.
4: Abdi ge sami, Bah.
5: Uji we. Diapunten ku Allah cecenya.
4: Iya, leres Abah.
5: Ari abah mah moal ingkah balilahan cece ka Proopat mah nya. Moal ingkah balilahan ka Proopat meuli ka mana oge mancotrat nya. Dan teman sekarang cece mah hayana lebet nalepon ge ya.
4: Harus abah nuhun pangrojongna sareng tos nyarengan abdi.
5: Nepangana mah kasadayana cece nya. Manya anu teu bisa lebet mamaannya ti usalinya. Ai mama iteung kedua ka mana?
4: Nya sedikeun aduh ka mama iteung ka mana biasana sok lebet dina kelilingan teh da anjeun sok nyinden geuningan.
5: Kapungkur anu eta ti ieu ta Bapak Haji Abdul Hadi kampung Germah. Terus cecenya.
4: Mohon.
5: Mama Eni tak ka mana ngaleungit Mama Eni ge teh di Cimahinya.
4: Leres, leres.
5: Mugi we sarehat cecenya.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Amin. Kawis manco cece.
4: Siap.
5: Abah teu boleh ngaduakeun ka cece. Mugi cece sehat walafiat.
4: Amin ya Allah.
5: Dipanjangkeun yuswana,
4: dipanjangkeun
5: rezekina. Kula wargana saroleh salehah.
4: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
5: Ditebihkeun tina musibahnya.
4: Leres eta nu utamina mah, Bah.
5: Kaum dangu geus sadayana diduakeun ku Abah.
4: Eta, Bah.
5: Anu nuju manco, mun seueur nu manco cecenya akan di soreang ge. Dengan kelebatan teh kaum dangu pasif pengintennya.
4: Leres gitu pisan.
5: Ah gitu we cece hatur nuhun pisan. Lagu nama ngiringan we laku mah cece.
4: Siap Bah.
5: Ay dikawihkan ku cece mah abah mah aduh subhanallah gusti. Eh cece Ima warta, mama tuh tidak atau saja sudah jeje.
6: Oh, alhamdulillah, irah abah.
5: Abah kita di wartosan jeje dah.
6: Oh, kacante. Di mana
5: abah kita di wartosan? Abah kita di wartosan, tapi ayah kembaran ke rumah gitu.
6: Dirinya di Bumina.
5: Oh, di Bumina, ngan abah kita di wartosan. Mm-hmm. Untuk kadinya dah tadi wartosannya.
6: Laras, laras.
5: Mohon gitu ya, Cece nyaman tawis manconya. Lagu nama terlangkung Cece.
6: Mangga siap bah.
5: Badai ku Cece mangga di akawi kenananya. Badai ku tawis mangga. Mohon atur nuhun Cece. Salam
6: mangga.
5: Kau mm-hmm. anu tebi anu caket nanya.
6: Laras.
5: Mohon itu anu tebi mancon ma Bapak Ilham.
6: Mohon Pak Ilham, Pak Ilham. Ilham.
5: Mugi Pak Ilham sing sehat walafiat kula warga negara yananya
6: jajanya. Amin ya Allah.
5: Hatur nuhun Cece.
6: Mangga sami-sami.
5: Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun abah. Langsung urang pasian lagu kuring leungiteun ya banyak. Urang dugikeun ku abdi khusus si makanggo abah. Mudah-mudahan katampi kalian kabingahan. Tong ditinggal naon namina teh saenteuna nang imah. Ku ngadugi ke Nana kau ke Abah spesial ya kuring lengiten.

0: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya?
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
2: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
4: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Dangiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Kau mendengar perpat budaya RRI Bandung, tos eno lebat rupina memohon. Iya rupina mah sumping ti pangalengan. Cililin punten. Cililin soal temen tikang Ian, pami ayah, sateten iya hoyong menut lagu genduk kejawen. Insya Allah lagu genduk kejawen orang dugeken. Mamoki kang Ian nuju masih kene manco ya. Mari kita di parantos didugeken hila panginten sababaraha lagu anu mana tangtosna danget ieu estuning lagu-lagu dina Wanda Kliningan lagu-lagu kapungkur mbuhun ayo oke lagu-lagu tangtosna anu tiasa di nama disanggi mohon nyata dina lagu-lagu bade dina wangun sisindiran dina Wanda Kliningan sapertos Abah Janggot kantos ngadamel sababaraha lagu dina Wanda Kliningan ya Mbah Janggot. Alhamdulillah aya sababaraha lagu nu didugikeun atanapi dihariringkeun ku mamahana. Aya lagu-lagu kapungkur sareng Kang Iik, lagu-laguna aya ya. Insyaallah ke urang dugikeun khusus. Aya nama pangintan urang dugikeun lawe pamurut laguna genduk kejawen nyatana ti suantena Ibu Nunung Nurmalasari kasanggakeun.

0: Tahukah Anda? Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
1: Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Aryan Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik, dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum dangu lagu nupamungkas dina pidangan lagu-lagu wanda kelilingan. Mugi lagu-laguna tiasa dengan jantan dan panglipur kalbu pengupara mana kaum dangu sadayana ya. Lagu pamungkas panginten nyatana ayah hiji hariring nyatana lapi lagu dina wanda kelilingan nyatana renggong manis neng keranca katurun kana pertosana nenging semkuring masih ayah panginten sajam kanggo ngadukikeun dongeng Sunda kali laguanna genre pop Sunda sata acan didukikeun panginten musik panutup.

0: Alhamdulillah, token listrik tos dieusian, Gening. Akang tos gajian.
1: Cek pamajikan kaciri bungah nate. Nyadar, sing jongjon pokona mah. Itu akang tos balanja beas jeng pangabutuh liana. Sok gramasa kaditu.
0: Alhamdulillah, nuhun kang. Tambah cinta da ari kieu teh.
1: Cenah bari ngesun pipi kuring.
0: Muah.
1: Kuring ukur seuri koneng, bungah ningali pamajikan bisa nemongkeun deui teuteup anu herang. Tapi oge ringrang, ku itu ku ieu. Sieun manehna nyaho? Di mana eta duit? Teu asalna. Ah. Tapi batur ge. Loba nu kitu teu eleh bag jawe Gening.
0: Kring kirining kirining HP disada.
2: Bos, tos ditransfer artos teh tadi wengi tos katampi.
1: Geus sen, nuhun nya. Ulah wa karibut mun aya milik ku kuring digantian.
2: Santai bos.
0: Nuhun.
1: Telepon ditutup. Dar, akang mioselanya kabujeng hujan deui.
0: Muhun kang.
1: Walona bari kurunyung nyerangkeun nurek indit.
0: Engal-engal uihnya. Daria bade masak pais hayam kasedep akang.
2: Nya atuh pasti.
1: Geuleuyeung motor kuring ninggalkeun buruan imah anu natangtung imutna teuleh ka tembong weningna. Hampura geuris kerentes kuring dina jero hate.
3: Ayeuna teh bulan Agustus tapi hujan can keneh daek raat. Padahal cenah cekolot baheula mah usum hujan teh sok eureun dina bulan Maret.
1: Maret ret anu hartina eureun.
3: Boa-boa ieu mah lain cihujan. Tapi citangis ti para honorer nu nganti-nganti baseuhna dompet.
1: Satepina di sakola, kuring tuluy asup ka ruangan. Asa teu paruguh hate lantaran kakara ayeuna kuring ngalakukeun halicik. Teu lila aya nu keketro.
4: Assalamualaikum, Pak.
1: Eta teh Busri, wakasek kesiswaan di sakola kuring.
2: Waalaikumsalam. Mangga kalebet, Bu.
4: Hatur nuhun, Pak. Punten enjing keneh tos ngawaga. Abdi bade naroskeun perkawis jadwal lomba barudak. Seueur anu nyuhunkeun hoyong aya lomba mayunan Agustusan. Pami ku Bapak Diwidian, ku abdi bade didamel konsepna.
1: Kuring ngahuleng saheulaanan.
4: Mangga.
1: Mung panginten perkawis danana mah kedah diemutan heula. Pan ibu uninga kondisi sakola sapertos kumaha. Kanggo mayar honor sasih ayeuna wae teu acan katutupan.
4: Mohon Pak, pami bang baluhna aya dina dana. Wios lomba anu basajan oge.
1: Ulang.
4: Balap kurupuk ge. Barudak tiasa nyaranak masing-masing.
1: Mangga wae. Tambihanana naon deui.
4: Lomba barap karung. Estafet gelas. Eta we anu teu kedah ngaluarkeun seueur artos.
1: Tiasa eta oge. Ari hadiahna kumaha?
4: Hadiahna mah buku tulis wae hiji sewang. Kitu ge bungaheun barudak mah.
1: Mangga sok we nyanggakeun ka Busri kumaha saena.
4: Alhamdulillah hatur nuhun Pak.
1: Mangga sami-sami. Deudeuh rek ngayakeun kagiatan ge kuat ka mereketkeun duit. Kuring kalkah beuki ngarasa dosa. Kamari pisan kakara turun dana ti pamarentah tapi ku kuring kalahkah dipake. lain ku kuring hungkul eta ge. Tapi cek bendahara bisa disebut uang tutup mulut. Kumaha atuh dawerit nu karasana teh kadang sok rumah sakaduhung bet kudu jadi guru. Komo ayeuna nerekel jadi kepala sekolah di sekolah swasta. Saleung di negeri mah ngitung make kalkulator manusia mah sakapeung sok teu ngarti atawa teu kaharti. Tapi lamun kalkulatorna di akalan kawas kieu mah henteu jadi matak pusing malah loba leuwihna. Pageto teh rek dilaksanakeun loba Agustus Santea ti ayeuna keneh tim kesiswaan jeung barudak OSIS geus tatan-tatan nyiapkeun sagala rupana. Sagala anu teu loba rupa sabenerna mah lantaran kukuring di watesanan tea. Keur karerepot nguruskeun kagiatan, kuring mah kalah gura-giru hayang balik wae. Da eta pan rek dipapak ku Pais hayam tea. Barang nepi ka imah kasampak Daria keur nyebor kembang di buruan. Ih, keun bae atuh padahal mah ulah disebor. Ayeuna sakieu ceudeumna ke ge kahujanan gera.
4: Keun bae, Kang. Ieu mah tandanya ah Daria we ka pepelakan urang duaan. Pantina pepelakan ieu pisan. Urang bisa keneh neuteup kaendahan ciptaan Gusti. Ieu kembang jeung tutuwuhan anu ku urang dipiara. Toleh marengan dina sagala kaayaan, dina susah, dina senang, toleh ngahegarkeun rumah tangga urang.
1: Duh, mani puitis pisan nu geulis teh.
4: Peperiheun ngurus anu sagetih mah can tiasa urang teh, Kang.
1: Heup, Dar. Ceuk Akang ge ulah teuing dipikiran. Keun bae. Da Akang mah bagja najan duaan wae oge.
4: Nya eta oge, tapi ieu mah patali jeung kawanitaan, Kang. Jeung naluri Daria salaku awewe, salaku pamajikan nu hayang boga katurunan. Sok kabikir ku kuring, ari urang gaduh dosa naon dugi ka Allah teu percaya ka urang.
1: Kuring ngagebeg, tapi kuring yakin ieu mah lain hukuman lantaran kuring licik. Kapan baheula kuring jujur ge anger we Gusti teh teu percaya. Katambah heureut ku harta. Kuring teu ngawalong, ukur ngusap tonggungna nu karasa tiis. Keur kitu kuring kakara inget yen tadi isuk-isuk Daria ngomong rek nyadiakeun Pais.
2: Dar, Pais teatos asak.
4: Eh, nya aya, Kang. Kantun dihaneutkeun. Kedapnya urang siapkeun heula kanggo tuang Akang. Akang geura siram heula supados ngalimet.
1: Pokna bari tuluy ngalios ka dapur. Geus aya kana tilu bulanna kuring nyumputkeun ieu rusiah. Alah, genah geuning loba duit teh, dapur ngebul, pamajikan teuleh imut, katambah ayeuna mah kuring geus ganti kendaraan, nu asalna motor butut, nu sakapeung remna teu pakem, ayeuna mah jadi leuwih seseg, leuwih gede, jeung leuwih gagah. Can kabeuli ari motor mah eta ge, ah ari duaan keneh mah, genah keneh kana motor ketang. Asa kawas si Dilan jeung si Melea. Hiji mangsa kuring narima surat undangan rapat ti Dinas Pendidikan Kabupaten. Aya kagiatan anu ngalibetkeun kepala sekolah sakabupaten. Nyatang tu bae kuring datang. Saperti biasana, urusan di sekolah mah ku kuring dipasrahkeun ka jajaran wakasek. Nugus dipercaya kukuring pikeun nyuluran mun kuring aya kagiatan di luar. Motor anyar anu ceuk kuring mah edas ku gagahna tuluy bae digeleyengkeun ka tempat rapat tea. Waktu kuring keur markirkeun motor di area parkir dinas, kuring pasang rok jeung babaturan kuring nu sarua nyekel jabatan jadi kepala sekolah. Henteu ari patare maleungeun mah ngan silih gupay we. Manehna nu ti heula ngagupayan kuring ti jero mobil Jazz Silver. Kuring nu masih keneh make mesin roda dua ngarasa hoop. Lieuk ka tempat parkir mobil, nyawe batur mah marake mobil. Manih harerang jajauhaneun ku semah bubuhan teu kapanasan teu kahujanan. Estu genah diuk di jero mobil, nya mobil MOBIL.
4: Pakmu damang,
1: ceuk saurang ngageureuwahkeun lamunan.
5: Pak Aji, alhamdulillah pangesto, lawasnya urang tetepang Pak Aji.
1: Babaturan kuring waktu miluan pelatihan calon kepala sekolah.
5: Puguh ge, biasana masok diwakilkeun ku wakasek mun aya rapat teh. Tapi ayeuna mah kudu pisan ku urang cenah.
4: Muhun Pak, ketang ari pakmu mah da biasa sok hadir wae, hebat.
1: Kuring ukur mesem. Hayu atuh Pak Aji, urang kalebet, ceuk kuring teu papanjangan. Rapat geus dimimitian, nya unggal-unggal rapat najan nu diondangna kepala sekolah anger we sok pada diwakilan ku wakasekna. Tapi ayeuna mah nyaan hampir kabeh kepala sekolah teh daratang.
6: Bapak, miwah ibu kepala sekolah anu dipihormat, sakumaha nu kauninga kusadayana wireh dana satengahna tos disalurkeun kana rekening sekolah masing-masing. Kukituna sim kuring merdi, mugia eta dana teh tiasa dimanfaatkeun kalayan maksimal pikeun nunjang proses kagiatan diajar di sakola. Ceuk pakadis dina pamapagna. Aya nu beda tina rapat poe ieu mah, rarasaan teh asa keueung, sieun, hate ratuk teu puguh rasa. Komo, waktu pakadis sasauran, duh, sieun teuing aya kalimah-kalimah anu nyentug kana hate. Sanajan bari rada ratu, ayeuna rapat teh beres oge.
1: Kuring teu hayang lila aya di dinas, tuluy bae belenyeng balik deui ka sakola. Di sakola kuring muir-muir pulpen dina leungeun, aya kahayang anu kumejot teuleh di pikiran saprak balik ti dinas teh. Kahayang lain ngan saukur ngabungahkeun kuring, tapi oge ngabagjakeun pamajikan jeung jadi omongan hade keur kalungguhan kuring sorangan. Kepala sekolah mah lian tiboga harti, kudu oge boga harta. Ari harta teh loba jenisna, naon nu dipake ku urang ti jaman kiwari mah jadi panangtu hormat jeung henteuna batur ka urang.
5: Gening tadi ge isuk-isuk kuring ngagelenyeng kana motor mah ngan saurang dua urang nu nanya teh ka kuring. Teh cara nu turuna tina mobil ngalabring jarang jian kawasna teh, da babarengan asup jeung kaluar ti ruang rapat teh, kuring ke bakal kitu lamun seuk boga nu herang mah.
1: Rap kana hape nu ngajugrug di luhur meja, muka aplikasi kontak neang nomor handi bendahara sakola. Hen, ditungguan di ruangan.

0: Pemanasan global merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan daratan bumi. Dampak dari pemanasan global diperkirakan akan mengakibatkan perubahan-perubahan di bumi. Salah satunya, meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, naiknya permukaan air laut, hilangnya glasier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Jika kita mencintai bumi ini, mencintai anak cucu kita, maka bertindaklah sekarang juga. Lestarikan pohon, selamatkan bumi, stop pemanasan global. Dan menanam satu pohon, berarti kita telah menjadi pahlawan bagi bumi kita tercinta.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Teu pantes, teu matut. Urang cicing dina amparan bumi Allah. Ngebedega, nepak dada, nu bakal rampoh poi engkena. Ngaburi lengken mata, nu baris leungit tenjona.

Urang boga cita-cita nu luhur, pikeun tujuan hirup nu bakal kasorang. Ku alatan tujuan eta, urang boga harepan. Tapi kahade panyakit angkuh, ulah ngotoran.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Mendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program Abad Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi saya Anu Mugia akan menemani Anda kaum dangu hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Sajian acara seperti biasa diawali dengan kajian cahaya pagi hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selepas kajian cahaya pagi, acara Sampurasun Pasundan akan menemani Anda, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan sajian acara Kacida, obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selepas Kacida, lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami akan hadir menemani Anda dalam sajian acara gelar Kawi Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dan sebagai sajian acara yang terakhir, yaitu teras UMKM, akan kami hadirkan yaitu pada pukul 11 hingga menjelang disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang nanti akan dikumandangkan tepat pukul 11:53. Komdangu, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di perempat pagi hari ini. Sesaat lagi kita ikuti kajian Cahaya Pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan sebuah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di perempat RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kaum dangu berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada pagi hari ini, seperti biasa hari Jumat, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga ditemani narasumber setia kita Bapak Kiai Haji Nanang Laisabur. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Pak Kiai?
2: Alhamdulillah, ayah salit dia nujuk.
1: Ipun abdi gisami bios lah sami-sami seraknya supada. Biasa nanti sawerna teh upami anu serak-serak sakedikieu teh sawerna teh di udara mah saya nanging dukanya anu ngaranda panama capek teh sawios.
2: Tapi we
1: ditutup leresnya eta. Pak Kiai, topikna perkawis taharah mandinya masih neraskeun.
2: Leres. Leres
1: teh. Iya, hatur nuhun setia menemani kami nih di Perempat Area di Bandung, juga Anda para kaum dangu, mangga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi di hari ini. Mudah-mudahan lancar Pak Kiai, sehat teras, ada hawatos abdi ge ngaraoskeun. Mangga diaturanan tong ngadugikeun paparanana.
2: Mangga atuh teh.
1: Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين. Kaum dangu rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sama-sama memuji syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi ini di hari Jumat yang insyaAllah membawa berkah untuk kita semua ini. Kita kembali bisa bersama-sama di Cahaya Pagi. Kali ini kita akan meneruskan kajian kita tentang mandi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan masalah ini sebahagian. Kita ulang sedikit. Yang dimaksud dengan mandi itu menurut bahasa berarti mengalirkan air. Mengalirkan air itu namanya mandi. Mengalirkan air ke tubuh kita itu adalah mandi. Namun menurut syariat, mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan niat tertentu, yaitu niat mandi, ya, menghilangkan najis yang ada pada kita, menghilangkan kotoran pada kita, menghilangkan hadasah pada tubuh kita. Itu namanya mandi, seperti yang akan kita jelaskan selanjutnya. Jadi mandi ini niatnya ya berbeda dengan mandi biasa. Kalau mandi biasa maka tidak ada niat. Maksudnya ngaguyurkeun air wae nya kitu, ngaguyurkeun cai ka anggota badan kita, itu biasa disebut mandi. Namun dalam definisi menurut syariat atau istilah syariat kita, yaitu niat mandinya ini untuk mengangkat hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum dagu rahimakumullah. Mandi ini memiliki rukun-rukunnya. Kita mengenal dengan rukun mandi. Artinya hal-hal yang harus ada pada mandi, sehingga kalau tidak ada salah satunya, maka itu tidak jadi mandinya atau tidak disebut mandi menurut syariat, atau dapat dikatakan mandinya tidak sah. Jadi rukun mandi ini merupakan amalan yang harus dilakukan agar mandinya seseorang dihukumi sah. Sehingga kalau tidak memenuhi rukun mandi ini, maka mandinya tidak sah. Ya, kalaupun misalnya kita kuku jumplakan atau basah kuyup seluruh tubuh kita, tapi kalau tidak ada rukun atau tidak terpenuhi salah satu rukunnya, maka itu tidak disebut mandi atau tidak sah mandinya. Karena itu ini bagian yang terpenting dalam membahas mandi. Jangan sampai kita merasa sudah mandi, tapi menurut syariat tidak dianggap mandi karena tidak sah mandinya. Kemudian rahimakumullah, rukun mandi atau yang kita sebut dengan mandi wajib ataupun mandi sunnah itu ada dua. Yang pertama, niat. Ini niat dalam semua amalan. Kemudian setiap amalan, baik sholat, puasa, ya, zakat, menunaikan ibadah haji, semua amalan ibadah itu pasti diawali dengan rukun niat ini. Kenapa? Karena masalah niat ini hal yang sangat penting dan menentukan apakah amalan kita ini sah atau tidak. Sehingga semuanya harus diawali dengan niat dulu, termasuk wudu, termasuk mandi, harus ada niat. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan innamal a'malu binniyat. Amal-amalan kita ini ya tergantung niatnya. Dalam kaidah dikatakan al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan itu tergantung pada tujuannya. Karena ini bagian daripada tujuan yang harus ditetapkan di awal amalan. Ya, kita tadi disampaikan bahwa bukan hanya sebatas mengalirkan air ke anggota tubuh kita, itu mandi biasa. Karena itu ada niatnya, sehingga menjadi yang khusus, menjadi mandi yang sesuai dengan tujuan kita. Kalau mandi sunnah disebutnya ya mandi sunnah, gitu kan. Kalau mandi wajib ya disebutnya mandi wajib. Nah, ini ikut menentukan niat ini. Jadi kaum dangu rahimakumullah, ketika kita mandi jangan lupa diawali dengan niat dulu. supaya jelas ini mandi apa gitu. Karena ada mandi sunnah, ada mandi wajib, ada mandi biasa. Kalau mandi biasa kan tanpa niat apapun, tidak dikaitkan dengan untuk apa mandi itu, hanya sebatas ngabasehan anggota badan kita ya, membasahi anggota badan kita kalau mandi biasa. Nah, yang membedakan dengan mandi biasa ya diawali dengan niat. Itu namanya mandi sesuai dengan apa yang tujuan kita. Apakah mandi wajib atau mandi sunat. Jadi niat ini sangat penting untuk menentukan amalan kita ini sah atau tidak, diterima oleh syariat atau tidak. Gitu. Jadi yang pertama niat. Waktu niatnya kapan? Yaitu pada permulaan membasuh anggota badan. Meskipun dari bagian kepala atau kaki atau lainnya. Jadi ketika air itu dibasuhkan atau dialirkan ke badan kita atau ke salah satu anggota tubuh kita, ya niatkanlah di situ. Ya itu waktu niatnya. Ya, waktu niat itu di permulaan membasuh anggota badan kita. Ya, terserah mau bagian mana dulu gitu. Yang penting ada niatnya di situ. Apakah di bagian kepala atau bagian kaki atau lainnya. Kemudian tempat niatnya. Ya. Ya, umumnya niat itu fil qalbi, di dalam hati. Ya. Karena niat itu yang diikrarkan di dalam hati atau yang dikertegkan di dalam hati. Kalaupun misalnya dilafadzkan, ya itu hanya sebatas sunnah. Yang paling pokok itu di dalam hatinya. Karena disebutkan wa mahalluha fil qalbi. Niat itu ada pada hati. Kalaupun dilafadzkan, menurut ulama itu ya itu sunnah. Bagaimana contoh niat wajib mandi misalnya, atau mandi wajib? Kita diajarkan niatnya itu, kalau mau pakai bahasa Arab, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini beda dengan wudu ya. Kalau wudu kan li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Karena kalau wudu itu hubungannya dengan hadas kecil ya. Untuk menghilangkannya hadas kecil itu ya dengan wudu. Maka niat kalau wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Nah, kalau ini mandi, ini niatnya nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, aku berniat mandi untuk mengangkat hadats besar karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai bahasa Sunda bagaimana? Ya silakan saja. Gimana lafadznya? Abdi niat ibak kanggo ngalengitkeun hadas ageng lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini niat sangat penting. Jadi semua amalan ibadah itu ya pasti diawali dengan niat, dan niat itu menjadi rukun yang pertama ya, dalam setiap amalan ibadah. Nah, jadi dalam kaitannya dengan mandi, maka niatnya seperti itu, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala, dan ini menjadi rukun yang pertama. dalam mandi. Kemudian yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh atau anggota tubuh, anggota badan. Dan sangat dianjurkan untuk diperhatikan tempat-tempat yang sulit kemasukan air. Seperti ketiak, telinga, juga antara kemaluan depan dan belakang. Nah ini, kaum dawu rahimakumullah, hal-hal yang harus diperhatikan. Kalau di dalam wudu seperti lipatan-lipatan sikut gitu ya, harus betul ketika membasuh kedua tangan. Itu harus betul-betul. Ketika membasuh muka harus jelas. Jangan sampai ada anggota wudu tidak terairi gitu ya, tidak teralirkan air. Nah demikian juga dalam hal mandi. Jadi ketika kita mandi itu jangan sampai ngasal, maksudnya ngasal itu ya asal wur-wur air gitu ya. Tapi ada hal yang harus diperhatikan, sampai tempat-tempat yang tersembunyi itu harus kemasukan air. Ya, sehingga kalau tidak dibasuh nanti akan ada anggota tubuh yang misalnya tidak teraliri air, maka itu juga tidak menyebabkan mandinya tidak sah, karena tidak semua anggota tubuh teraliri air. Jadi harus kena air semuanya, anggota badan kita itu, mulai dari kepala sampai ke bawah, ya dari kepala sampai ke kaki, semuanya harus teraliri air. Itu yang dimaksudkan di sini dengan meratakan air ke seluruh tubuh kita atau ke anggota badan kita. Itu hal yang tersembunyi itu harus dibasuh semuanya. Seperti ketiak tadi itu, ya maaf kalau yang sudah sepuh itu kan bisa jadi banyak keriputnya ya. Atau yang montok, yang gemuk badannya, kemudian jadi kurus kan, itu banyak lepatan-lepatan kulit yang kalau tidak hati-hati bisa saja kulitnya tidak teraliri air. Ini harus semuanya ya harus teratakan oleh air. Telinga ya termasuk maaf bagian kemaluan depan, kemaluan belakang, atau yang ada di antaranya, ya lipatan-lipatan itu harus kena. Bahkan yang apik itu ya sampai betul-betul maaf sekali liang dubur ya, termasuk ya depan ya, yang depan kalau perempuan itu supaya dialiri air gitu ya, supaya merata. Ya mungkin ada pertanyaan, bagaimana misal jika seorang dalam keadaan junub ya, mandinya di kolam renang misalnya gitu ya, atau di sungai, atau di tempat yang ada banyak airnya, anclum gitu ya. Nah, kaum dawuh rahimakumullah, seseorang yang dalam keadaan junub atau keadaan janabah, kemudian dia menyelam dalam air yang suci sebanyak 1000 kali dengan niat untuk mengangkat hadas besar, dan tidak terdapat penghalang yang mencegah masuknya air ke kulit, akan tetapi janabahnya masih belum terangkat, bagaimana itu misalnya ya? Kemdangu, di dalam kitab Hasyiah Bujairimi Al-Khatib dikatakan, jika pada badan orang yang mandi tersebut terdapat najis mughalladhah ya, maka wajib baginya tatkala mandi untuk menggunakan debu terlebih dahulu pada tempat najisnya, Dan jika tidak menggunakan debu, maka janabah tidak dapat terangkat dari dirinya meskipun telah dicuci berkali-kali. Jadi apa yang disebutkan barusan ini cerita orang yang terkena najis mughalladhah misalnya. Mungkin dia memelihara anjing misalnya ya. Anjingnya basah atau kulit kitanya yang basah. Kan suka ada kalau penggemar binatang itu sangat akrabnya dengan binatang itu, misal dengan anjing itu, sampai dipeluk bahkan dijilati ya oleh anjing itu, sehingga anggota tubuh kita itu bisa jadi kena najis mughalladhah. Ya, cara menghilangkan najisnya ya tidak dengan cara langsung ngejebur ke kolam, tapi juga harus memperhatikan debu, ya artinya tanah yang salah satunya yaitu di awal dibalur dulu ya, diluluri dulu dengan tanah yang kena najisnya, baru mandi gitu. Ya. Nah, ini hal yang sangat mungkin bagi pecinta binatang khususnya. Ya. Khususnya binatang yang disebut memiliki najis mughalladhah. Ya, seperti anjing itu. Ini mohon perhatian. Mungkin saja di antara kaum dangu atau di antara kita ada yang memiliki anjing. Nah, cara memelihara dari najisnya seperti itu. Ya, cara membersihkan najisnya seperti itu. Ya, kalau misal kemungkinan ada najis di seluruh tubuh kita dan susah untuk dicuci sendiri, karena bisa jadi bukan hanya satu anggota tubuh, bisa jadi semuanya, karena kan berpelukan atau disayang-sangi oleh kita, sehingga dimungkinkan bagian tubuh yang besar kita ini lebih kena najis mughalladhah. Maka mandinya harus diawali dengan tanah dulu gitu ya. Baik, kaum dangu rahimakumullah, kita istirahat sejenak. Mangga teh.
1: Ya, kaum dangu, kita jeda sesaat kajian Cahaya Pagi di pagi hari ini dengan menghadirkan sebuah lagu. Tetaplah bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Mengganggu di mana wae ayana, mangga orang lajeng gendei hanja garapan orang anu katunda di nagajian jaya pagi dinten ieu di sarangan ku Bapak Kiai Haji Nanang Lesabul perkawis taharah. Mangga Pak Kiai.
1: Mangga teh. Kaum dangu rahimakumullah. Selanjutnya sunnah-sunnah tatkala mandi. Ada amalan sunnah ketika kita mandi, ya. Apa? Yang pertama menghadap kiblat jika memungkinkan, ya. Ini kan sunnah. Kalau misalnya mungkin silakan. Kemudian mandi yang kedua secara berdiri. Kecuali jika terdapat uzur, bisa duduk, ya. Yang ketiga memakai siwak meskipun dengan ujung kain yang kasar atau dengan sikat gigi. Jadi kita gosok gigi dulu gitu ya. Dan yang keempat membaca ta'awud kemudian basmalah yang diiringi dengan mencuci kedua tangan. Dan lafaz yang lebih utama biasanya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika mencuci kedua tangan, ya, sebelum membasuh anggota tubuh lainnya. Dan biasanya diajarkan juga mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal Islama nura. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Jadi di sini kita membaca ta'awud, membaca basmalah, ya, mencuci kedua tangan dan membacakan lafaz yang tadi, ya, misalnya alhamdulillah ala nikmatil Islam dan seterusnya. Kemudian berwudu, ya, sebelum mandi berwudu, ya, ini sunnah dan seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum membasuh anggota tubuh yang lain ya berwudu dulu. Termasuk yang keenam, buang air kecil terlebih dahulu sebelum mandi. Ya, sebelum mandi janabah tentunya, atau mandi hadas besar. Supaya tidak tersisa sperma, kalau misalnya, maaf, ya, habis hubungan suami istri. Atau supaya tidak tersisa juga darah haidnya pada kemaluan, ya, perempuan misalnya. Ini mandinya mandi karena haid, ya, mau suci. Udah tidak lagi haid, nah, biar ini setelah wudu, ya, atau sebelum mandi itu pipis dulu supaya keluar tuh spermanya atau darah haidnya atau sisa-sisa darah haid. Yang ketujuh berkumur-kumur sebelum mandi. Yang kedelapan menggosok-gosok badan. Dan hal ini hukumnya adalah sunnah menurut pendapat Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengatakannya sunnah. Jika air tersebut dapat masuk ke pori-pori kulit meskipun tanpa digosok. Sedangkan menurut Imam Malik itu hukumnya malah wajib menggosok-gosok badan itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i menggosok-gosok badan kita itu sunnah. Sembilan, membasuh setiap anggota badan sebanyak 3 kali. Ya, dibasuh semua anggota badan 3 kali. Ke-10 menutup aurat tatkala mandi. Dan jika mandi tanpa penutup aurat, ya, tanpa busana, maka disunnahkan membaca doa ini, ya. Maksudnya bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya. Itu doa untuk menutupi auratnya dari penglihatan para jin. Jadi disunnahkan memang kalau mandi itu ada penutup aurat, ya, sekalipun sendirian kaum dangu. Ini sunnah, ya, sunnah. Termasuk kalau misalnya tidak memakai penghalang atau menutup aurat kita, ya baca doanya Bismillahilladzi la ilaha illahu, ini supaya terbebas daripada penglihatan jin. Yang ke-11, menghilangkan kotoran dari badan kita. Seperti apa? Ya, kotoran yang terdapat pada tepi mata saat bangun dari tidur, misalnya banyak cileh, ya kotoran mata atau anggota badan lainnya, karena dapat menghalangi masuknya air ke pori-pori kulit. Yang ke-12, tidak mengeringkan bekas air mandi. Nah, ini sunnah nih, kalau habis mandi biarin dulu, karena air tersebut sebagai bekas ibadah, kecuali jika terdapat udur, seperti jika khawatir terkena penyakit flu atau terkena debu yang najis. Ya, itu sunnah, ya tidak dulu diseka dengan anduk, ya dikeringkan tapi dibiarkan. Itu sudah sama halnya seperti wudu kan, kalau habis wudu sunnahnya ya biarin, tidak usah diseka, tidak usah dilap. Itu untuk mendapatkan sunnah. Tapi kalau yang rentan dengan masuk angin misalnya, kalau dibiarkan akan masuk angin atau lagi sakit flu, ya dikeringkan saja, karena masalah. Kemudian yang 13, tidak berbicara pada saat mandi, kecuali jika terdapat udzur, ya tidak ngobrol gitu. Ya, lagian ngobrol sama siapa kan, kecuali kalau mandinya di tempat WC umum, kadang-kadang ya antara WC yang satu dengan yang lainnya kan atapnya terbuka sehingga bisa ngobrol ya. Nah, ini tidak ngobrol. Kalau ngobrol enggak dapat sunnahnya. Tapi kalau diam ya beraktivitas mandi saja, itu mendapatkan sunnah dari mandi. Yang ke-14, membersihkan hidung, yaitu dengan memasukkan air ke dalamnya atau yang sering disebut dengan istinsyak, ya kemudian dikeluarkan kembali. Itu seperti wudu juga sama seperti itu ya, menghirup air ke hidung, itu istinsyak namanya, itu sunnah. Jadi 14 macam sunnah tatkala mandi. Kaum dangu rahimakumullah, di samping mandi wajib seperti mandi janabah ya, karena kita habis hubungan suami istri misalnya atau dari haid, itu kan wajib ya. Ada juga mandi-mandi yang disunnahkan. Ya, seperti mandi Jumat. Waktu mandinya kapan kalau Jumat ini? Dimulai dari terbitnya fajar sampai setelah imam salam dari sholat Jumat. Itu namanya mandi Jumat. Itu sunnah. Niatnya apa? Nawaitul ghusla li sholatil Jum'ah lillahi ta'ala. Ini harus jelas. Kalau tidak ada niatnya berarti tidak dapat sunnahnya. Berarti mandi biasa. Itu yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi sunnah ataupun wajib. Kalau wajib tadi kan lirafil hadatsil akbari lillahi ta'ala. Ya mandi kan habis janabah, habis junub, ya habis hubungan suami istri atau mimpi keluar basah itu kan, atau dari haid, itu namanya lirafil hadatsil akbari. Kalau untuk sunnah seperti Jumat tadi, nawaitul ghusl li salatil Jum'ah, disebutkan mandinya itu untuk menunaikan salat Jumat, itu sunnah. Ya harus diniatkan seperti itu lafadznya, aku niat mandi untuk salat Jumat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mandi pada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, ya itu juga sunnah, atau disebut mandi sunnah. Kapan waktunya? Dimulai dari pertengahan malam, ya malaman hari raya, sampai terbenamnya matahari pada hari raya tersebut. Ya, bukan sampai pada mau sholat id, tapi sampai terbenamnya matahari pada hari raya tersebut. Ya, yang utama tentu menjelang sholat ya. itu dalam artian karena kita berhubungan dengan ibadah ini hablum minallahnya, kemudian juga hablum minannasnya, supaya tebarau gitu ya. Niatnya gimana? Nawaitul ghusla li yaumi idil fitri, kalau untuk sholat atau untuk idul fitri, untuk hari raya idul fitri, atau untuk idul adha gimana? Nawaitul ghusla li yaumi idil adha lillahi ta'ala. Jadi aku berniat mandi untuk hari raya idul fitri atau untuk hari raya idul adha karena Allah ta'ala. Kemudian mandi sunnah berikutnya yaitu mandi setelah memandikan mayit. Jadi kalau kaum dangu yang biasa memulasara jenazah, ya ketika habis mandiin mayit, maka itu disunnahkan untuk mandi. Ya, laki-laki atau perempuan yang telah memandikan mayit, maka disunnahkan untuk mandi. Waktunya kapan? Ya, dimulai dengan selesainya memandikan mayit itu. Dan keluar waktunya apabila tidak ingin mandi. Kemudian juga mandi sholat istisqa. Yaitu ketika kita mau sholat meminta hujan, ya, itu diajarkan atau disunnahkan untuk mandi sunnah. Waktunya kapan? Waktu mandinya bisa jadi pertama, ya ada dua ya waktunya. Yang pertama jika dilakukan setelah apa secara sendiri, maksudnya waktunya adalah dimulai ketika akan sholat. Ya. Kemudian yang kedua jika dilakukan secara berjamaah, waktunya adalah dimulai setelah berkumpulnya para jamaah sholat dan keluar waktunya dengan dimulainya sholat. Nah, itu sholat mandi untuk sholat istisqa. Yang kelima, mandi setiap malam pada bulan Ramadan. Dan waktu mandinya adalah dimulai dari terbenamnya matahari. Itu sunnah ya kemudian. Kemudian yang keenam, mandi setiap akan menghadiri majlis ta'alim, mau ngaji nih atau mau zikir ke majlis zikir, nah, mandi dulu itu sunnah. Yang ketujuh, mandi ketika akan berihram untuk haji ataupun umroh. Nah, ini kita diajarkan setiap mau ihram haji atau umroh mandi dulu, baru berpakaian ihram dan niat haji ataupun niat umroh. Yang kedelapan, mandi bagi seseorang yang baru sembuh dari penyakit gila. Na'udzubillahi min dzalik ya kaum dangu. Ya, ketika memang ada penyakit gila, setelah sembuh ya mandi, itu sunnah. Yang kesembilan, mandi bagi orang kafir yang baru masuk agama Islam. Bagi mu'alaf setelah membaca syahadat, ya, dia mandi jika ia tidak pernah terkena hadas besar pada masa kekafirannya, dan apabila ia pernah mengalami hadas besar pada masa kekafirannya, maka hukumnya adalah wajib mandi setelah masuk agama Islam. Nah, yang terakhir, mandi ketika akan masuk kota Mekah, ya, dan termasuk kota Madinah, itu sunnah. Mandi, ya, mandi sunnah namanya. Kaum dangu rahimakumullah, apa sih bedanya hukum antara wudu dan mandi? Di sini ada perbedaan kaum dangu. Hukum antara wudu dan mandi, di antaranya apa? Kalau wudu itu sah dilakukan dengan niat seperti nawaitul wudu'a atau aku niat wudu. Ya, itu sah seperti itu ya. Karena amalan wudhu hanya dilakukan khusus untuk ibadah. Jadi kalau misalnya kaum dangu niat wudhunya aku wudhu, itu sah. Ya. Kenapa? Karena amalan wudhu ini hanya dilakukan khusus untuk ibadah. untuk sholat, untuk membaca Quran gitu kan, untuk tawaf. Ya, kalaupun misalnya niatnya hanya nawaitul wudu atau aku niat wudu, itu sudah sah. Berbeda dengan mandi. Kalau mandi itu tidak sah kalau hanya menyebutkan aku niat mandi. Ya mandi apa kan? Harus jelas. Karena mandi itu ada kalanya dilakukan untuk ibadah dan ada kalanya juga hanya untuk membersihkan tubuh. Ya, kalau misalnya habis jan, apa habis hubungan suami istri atau keluar air mani atau haid, nifas misalnya ya. Nah, itu kan harus jelas disebutkan harus pakai nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari tadi itu. Ya, yang membedakan dengan mandi biasa. Nah, jadi karena ada itu ya ada hubungannya dengan ibadah dan juga ada hubungannya dengan membersihkan diri. Kalau yang membersihkan diri kan mandi biasa. Jadi kalau tidak disebutkan niatnya jadi tidak sah. Harus ada jelas niatnya. Kemudian juga sunnah untuk mengulang wudu. Ya, tajdidul wudu itu sunnah. Kalau mandi enggak ada istilah tajdidul ghusli, enggak ada. Jadi mandi itu tidak sunnah diulang-ulang, ya. Nah, kemudian boleh mengusap sepatu khuf tatkala wudu dan tidak boleh mengusap sepatu khuf tatkala mandi. Nah, itu beda ya. Kemudian juga wajib tertib tatkala mencuci anggota wudu. Ya, mulai dari yang wajib yang pokoknya ya, itu membasuh muka itu harus begitu dulu. Kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Tidak boleh tidak tertib, misalnya kaki dulu atau tangan dulu, nah, tidak boleh. Harus tertib sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Kalau mandi gimana? Ya tidak wajib tertib, makanya setiap niatnya kapan apa tempat anggota tubuh kita mana dulu yang terkena air itu disitu niat. Kalau tangan ya tangan dulu sambil niat nawaitul ghusla gitu ya. Nawaitul hadatsil akbari. Nah. Kemudian sunnah taslis kalau wudu ya mengulang basuhan sebanyak 3 kali kalau wudu. Ini menurut pendapat para ulama. Dan untuk mandi ya tidak sunnah taslis tatkala mandi. Ini menurut pendapat sebagian ulama yang lain. Jadi itu kaum rahimakumullah perbedaan antara wudu dan mandi. Jadi ada spesifikasinya, ada kekhususannya. Kaum dangu rahimakumullah, apabila seseorang melakukan dua hal atau lebih yang mewajibkan mandi seperti misalnya keluar mani, ya bisa aja kan hanya keluar mani, ya seperti mimpi kan keluar mani aja juga bisa jadi karena setubuh bisa aja tidak keluar mani kan, atau bisa juga ya keluar mani ya bersetubuh, berarti kan ada dua amalan nih yang harus mandi ya, karena secara sendiri bisa aja mani saja, keluar mani saja atau bersetubuh saja atau kedua-duanya. Nah, cukup dengan satu kali mandi dan diniatkan untuk mengangkat dua hadas besar tersebut atau salah satu dari hadas tersebut, dengan demikian maka terangkatlah hadas-hadas yang lain. Jadi kalau misalnya keluar mani juga karena memang bersetubuh, maka dengan mandi satu kali sudah cukup, artinya diniatkan untuk mengangkat hadas besar tadi itu, rafil hadatsil akbar, itu sudah cukup ya. Tapi kalau misalnya seseorang akan mandi wajib dan sunnah seperti mandi janabah dan mandi Jumat, nah ini harus diberniat untuk keduanya. Jadi kalau kaum dangu nih hari Jumat nih ya, niat mau mandi sunnah dan mandi wajib, ya niatnya harus dua kali. Niat pertama menghilangkan hadas besar, yang kedua nanti Jumat. Itu ya kawan-kawan rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya apa yang sudah disampaikan. Insyaallah kita kembali hadir di Cahaya Pagi bersama saya insyaallah pada hari Jumat yang akan datang. Semoga sehat selalu. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai, ilmu-ilmu nasaga rupina sing janten kasayan kanggo Pak Kiai khususna kanggo urang sadayana nya kaum dangunya nambihan ilmu kanggo tiasa diterapkeun anu acan apa ayeuna alhamdulillah kan terus aya pencerahannya banyak tapi insyaallah tariasa panggil nanging kanggo langkung ngantep gendenya mangga kaum dangu hatur nuhun pakai sehat teras orang mudah-mudahan tiasa tepang dangu dina mingguan payun tangtosna dina kayaan sehat walafiatnya amin kaum dangu sim kuring pun anu mugia undur pamit jag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah para hukum murep

Urangan imah adat parahu kumureb nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumureb. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Borosngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.

perkenalkan nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya kalau Piala Dunia, yang paling berkesan tuh ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira Samina Mina, waka waka.

0: taruat atau ngarawat, yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Bandung kesini tuh makin macet ya?
2: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
3: Neng, misi Neng.
2: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
3: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
2: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
1: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
3: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
1: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pak.
3: Waduh, penjara?
2: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bangkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.